0: lebih slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan, bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi, matahari sudah mulai bersinar pendengar. Sepertinya lebih hangat dibandingkan tadi pagi ya. Kalau untuk Anda yang kali ini sedang membutuhkan matahari untuk berolahraga, masih ada waktu. Ini kita di 31 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kalaupun mungkin tempat aktivitas Anda baru dimulai pukul 8, Anda masih ingin menyempatkan diri untuk berolahraga ringan, wah, masih ada kesempatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: akhirnya kami akan lengkapkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perkembangan cuaca untuk pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info cuaca.
1: Perkiraan cuaca

0: Baik pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi, ada Mas Ibnu Haryo, betul? Halo?
1: Halo, ya. Dengan Cahyo Mbak.
0: Oh iya, maaf, dengan Mas Cahyo di BMKG Banyuwangi. Ya Mas Cahyo, monggo disampaikan kepada pendengar bagaimana perkembangan perkiraan cuaca untuk hari ini, silakan.
1: Baik Mbak, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kita mulai dulu dari wilayah Kabupaten Jember. Pada pagi hari untuk wilayah Kabupaten Jember terpantau kondisinya cerah, kemudian untuk siang hingga sore hari kondisi cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari kondisinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan mungkin ada 3 kecamatan yang berpotensi cuacanya berawan tebal. Untuk sebaran suhu itu berkisar di antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Kemudian kita lanjut untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi secara umum pada pagi hari terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hari diperkirakan cuacanya secara umum cerah. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 16 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27 km/jam. Kemudian lanjut untuk Kabupaten Bondowoso, Kabupaten

0: Bondowoso secara umum pada pagi hari terpantau kondisi cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari cuacanya secara umum cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km per jam. Kita lanjut untuk Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang pada pagi hari terpantau kondisi cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan secara umum cuacanya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari kondisi cuacanya diperkirakan secara umum cerah hingga berawan tebal. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 14 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km per jam. Kita lanjut untuk Kota Probolinggo. Kota Probolinggo secara umum pada pagi hari terpantau kondisi cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari cuacanya masih diperkirakan cerah. Kemudian untuk malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah barat laut dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km per jam. Lanjut untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari terpantau kondisi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan dan pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 13 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km per jam. Terakhir untuk wilayah Situbondo pada pagi hari terpantau kondisi cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari kondisi cuacanya masih cerah dan untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km per jam. Kita geser untuk wilayah perairan. Di wilayah perairan selatan Tapal Kuda yaitu perairan Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Untuk kondisi gelombang ketiga perairan tersebut sama yaitu rata-rata di 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi. Kemudian untuk kondisi cuacanya sendiri secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar di antara 7 hingga 23 knot di mana potensi angin terkencangnya berpotensi terjadi di siang hari. Dan yang terakhir mungkin untuk yang akan menyeberang ke Bali melalui penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Untuk kondisi perairannya sendiri di gelombangnya berkisar di antara 0,1 hingga 1,2 meter atau dalam kategori rendah dengan kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dan untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di antara 5 hingga 22 knot. Mungkin itu Mbak kira-kira untuk perkiraan cuaca pada hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Cahyo untuk update informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Ya pendengar, demikian tadi perkembangan perakiraan cuaca yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Mudah-mudahan bisa menjadi antisipasi untuk kegiatan kita beraktivitas hari ini.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar, satu data, satu langkah untuk ekonomi yang lebih kuat. Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dari usaha kecil hingga perusahaan besar, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam membangun perekonomian bangsa. Melalui data yang akurat dan berkualitas, kita akan bersama membantu menghadirkan gambaran ekonomi yang lebih nyata sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan. Kenali usahanya, catat datanya, bangun ekonominya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali saya Retno Palupi menyapa Anda untuk pagi hari ini dalam Jember Menyapa. Satu topik menarik yang saat ini masih hangat terkait dengan Gunung Piramid yang baru saja memakan korban lagi. Pendengar, Gunung Piramid yang ada di Bondowoso ini dikenal memiliki medan yang menantang dengan jalur yang sangat curam, berkarakteristik pendakian yang membutuhkan kesiapan fisik, pengetahuan medan, serta kewaspadaan tinggi. Keindahan alamnya menjadi daya tarik bagi para pendaki, tetapi di balik itu banyak sekali resiko keselamatan yang harusnya tidak boleh diabaikan. Sejumlah kejadian kecelakaan hingga korban jiwa di Gunung Piramid menjadi pengingat bahwa aktivitas pendakian bukan sekedar keberanian menaklukkan puncak. Ada aspek keselamatan, kesiapan pendaki, kondisi cuaca, pemahaman jalur hingga pentingnya pendamping atau pemandu yang memahami karakter medan. Oleh karena itu, pertanyaannya pendengar bukan hanya bagaimana menyelamatkan pendaki ketika terjadi kecelakaan, tapi bagaimana mencegah agar korban tidak kembali jatuh. Melalui dialog Jember Menyapa untuk pagi hari ini, kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk bisa meningkatkan keselamatan di Gunung Piramid, mulai dari pengelolaan kawasan, informasi jalur, pengawasan pendakian, hingga peran pemandu dan komunitas pendaki. Kita akan berbincang bersama dengan ADM Perhutani Bondowoso, Bapak Misbahul Munir, dan juga Ketua APJI DPC Kabupaten Bondowoso, yaitu Fathorrahman Hidayah dalam Jember Menyapa.

0: Baik pendengar, untuk kali ini kita sudah tersambung dengan dua narasumber kita, yaitu yang pertama ADM Perhutani Bondowoso, Bapak Misbahul Munir. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Misbahul. Halo, Pak Misbahul Munir, apakah bisa dibantu untuk bisa segera bergabung bersama dengan kami, Pak? Halo. Sebenarnya beliau ini sudah tersambung bersama dengan kami, tapi mungkin belum standby begitu ya. Pak Misbahul, bisa dibantu untuk bisa bersama dengan kami pagi hari ini? Baik, sambil menunggu Pak Misbahul, kita akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Ketua APJI DPC Kabupaten Bondowoso, Bapak Fathurrahman Hidayah. Selamat pagi, Pak Fathurrahman.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Wah, jangan Bapak lah, saya masih usia 30
0: Oke,
1: ini.
0: dipanggil
1: Masih
0: Mas
1: 40
0: aja
1: di
0: ya.
1: bawah ini.
0: Ya, dipanggil Mas aja berarti ya, Mas Fathurrahman.
1: Iya, boleh lah gitu.
0: Oke, pagi hari ini kita sebenarnya akan berbincang juga bersama dengan Pak Misbahul Munir selaku ADM dari Perhutani Bondowoso, karena beliau ini kita tahu bahwa Gunung Piramid ada di wilayah beliau ini, mungkin begitu ya, Pak Mas Fathurrahman.
1: Enggak, benar Mbak.
0: Yeah. Oke, kita tunggu dulu beliau untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin belum standby, jadinya belum bisa berbincang bersama dengan kami. Mas Fathurrahman, dari Panjenengan ini kan Ketua APJI. Apa tuh APJI?
1: Baik, perkenalkan dulu, nama saya Fathurrahman Hidayah. Saya biasa dipanggil Jangkar.
0: Oke, Mas Jangkar.
1: Kebetulan saya ketua APGI, itu Asosiasi Pemandu Gunung
0: Pemandu.
1: Indonesia. Saya
0: Oke, baik.
1: ketua APGI DPC Bondowoso, seperti itu.
0: Baik, jadi Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia DPC Kabupaten Bondowoso. Oke, baik. Berarti pemandu-pemandu gunung yang ada di Kabupaten Bondowoso ini di bawah Mas Jangkar semuanya, begitu ya?
1: Oke, benar Mbak.
0: Oke, baik. Mas Jangkar, coba saya sapa kembali Pak Misbahul Munir. Apakah sudah bersama dengan kami, Pak Misbahul? Oke, Pak Misbahul Munir, sepertinya belum standby beliau ini. Nggak apa-apa ya, Mas Jangkar, kita akan coba gali dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Panjenengan terlebih dahulu. Mas Jangkar, dari perspektif seorang pemandu gunung, sebenarnya apa yang membuat Gunung Piramid ini memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi bagi para pendaku, bagi para pendaki? Kita tahu bahwa korban yang baru saja meninggal itu juga mempunyai pengalaman mendaki gunung di beberapa gunung yang ada di Indonesia. Maksudnya bukan pemula begitu ya. Mereka adalah seorang pendaki yang sudah berpengalaman. Gunung Piramid yang mempunyai ketinggian hanya 1.521 mdpl, betul betul begitu Mas Jangkar?
1: Ya betul Mbak. Oke,
0: tapi 1.521 mdpl, tapi kenapa dia mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi begitu? Monggo.
1: Baik, pertama kalau kita berbicara seorang pendaki itu harus memiliki empat kemampuan dasar kegiatan alam terbuka yang dikeluarkan oleh Colin Mowcock. Yang pertama adalah kemampuan teknis, kedua kemampuan kebugaran, ketiga kemampuan kemanusiawian, dan keempat kemampuan pemahaman lingkungan. Jadi seorang penggiat alam terbuka, khususnya pendaki gunung, itu harus memiliki dan wajib mengetahui empat kemampuan dasar tersebut. Kemudian yang kedua adalah medan gunung, medan pegunungan piramid, medan pegunungan Hiang, karena piramid ini masuk di lereng pegunungan Hiang Argopuro yang disebut Gunung Piramid. Itu memiliki karakter yang berbeda karakter yang berbeda dengan gunung yang lain seperti itu. Jadi kesulitan dan grade gunung, level gunung itu setiap gunungnya itu sangat berbeda. Contoh Gunung Raung via Sumberingin Bondowoso dengan Gunung Piramid itu secara secara karakter kemudian keilmuan yang digunakan itu berbeda. Kalau Gunung Piramid itu harus memiliki kemampuan teknikal, yaitu kemampuan vertical rescue atau rope access atau tebing terjal, karena saat pendakian Gunung Piramid itu harus membutuhkan kita harus menggunakan safety. Safety-nya itu yaitu tubuh kita harus tersambung dengan safety line, tali karmantel, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Jadi karakter-karakter gunung setiap karakter gunung itu setiap ininya memiliki kesulitan yang berbeda-berbeda. Berbeda sekali. Kemudian kembali lagi ke pendaki. Saat ini semua orang bisa mendaki gunung. Orang yang baru pertama kali pun ingin mendaki gunung itu sangat bisa mendaki gunung tanpa kemampuan dasar yang saya sebutkan tadi, yaitu empat kemampuan dasar yang harus dimiliki empat apa penggiat alam terbuka. Sebenarnya pendaki gunung itu harus juga dibekali dengan kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu banyak jabarannya, manajemen perjalanan, kemudian navigasi darat, kemudian keilmuan survival, dan yang saya sebutkan tadi, kalau gunung-gunung teknikal seperti piramid, Gunung Raung via Kalibaru, itu kan membutuhkan tambahan khusus, peralatan khusus, dan keilmuan khusus untuk mendaki gunung tersebut. Kemudian kemampuan kebugaran lah, seorang pendaki itu harus harus memiliki hal-hal tersebut gitu kan. Banyak saat ini sudah terjadi pergeseran ya, banyak terjadi pergeseran, semua orang bisa mendaki gunung dan semua orang bisa datang ke gunung tanpa memiliki dasar keilmuan yang saya sebutkan tadi. Seperti itu, Mbak.
0: Jadi memang karakternya itu berbeda, begitu ya. Karakter tiap-tiap gunung itu berbeda, sehingga keahlian ataupun mungkin juga keterampilan yang dibutuhkan juga harus lebih lagi jika kita akan mendaki gunung-gunung meskipun MDPL-nya hanya 1.521, tapi ternyata tingkat resikonya lebih tinggi untuk Gunung Piramid ini sendiri ya. Dan tidak semua pendaki punya keahlian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Jangkar. Oke, pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Pak Misbahul Munir. Selamat pagi, Pak Misbahul Munir. Halo.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya. Yeah. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Pro 1 untuk pagi hari ini. Mohon maaf untuk terima kasih untuk sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Begitu nggih, Pak Misbahul Munir. Pak, nyuwun sewu tadi saya langsung ke Mas Jangkar karena panjenengan belum bergabung. Tadi Mas Jangkar sudah menyampaikan bahwa memang ada keahlian-keahlian khusus yang dibutuhkan untuk bisa naik ke Gunung Piramid karena memang terjal begitu nggih, Pak. Sebenarnya bagaimana Pak dari Perhutani sendiri melihat kondisi Gunung Piramid untuk saat ini, khususnya dari sisi keamanan dan keselamatan bagi para pendakinya?
2: Ye, terima kasih. Ini dengan Mbak Debora ya?
0: Saya Retno Palupi, Pak. Mbak Gea,
2: oh iya,
0: kebetulan
2: Pak
0: lagi
2: Palupi itu, Pak
0: di
2: saya.
0: Luar. Iya.
2: Ye. <Gimana? laughs> Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Palupi. Ya. Ini juga ada Mas Jangkar ya. Ya, saya kebetulan dinas di Perhutani itu mulai tahun 2024 ya. Sejak 2024 itu saya pertama saya datang ke wilayah sekitar di bawah Gunung Piramid. Nah, di situ ada kawasan hutan produksi pinus ya. Nah, pada waktu saya datang ke desa Sumberwaru ya, kok saya diem-diem kok ada banyak pengunjung yang mau mau ke wisata, katanya. Wisata apa gitu. Saya tanya ke Pak Kades sama ke ada Pak Darwis di situ.
0: Oke.
2: Loh, apa ini? Ada wisata pendakian di situ. Soalnya pendakian itu wisata minat khusus ya. Saya karena pernah ngelola wisata Jawa Timur, utamanya di Perhutani tahun 2006 itu. Ternyata nggak ada. Nah, maka dari itu saya tanyakan, hati-hati Pak, ini wisata minat khusus bahaya ketika terjadi insiden. Nah, terus saya browsing-browsing, ada gunung di situ, ada kalau di kawasan kami kan hutan lindung ya, petak 23, luas 722 hektar. Itu, jadi cukup luas. Nah, ternyata saya browsing-browsing, di situ memang ekstrim banget ya, bahkan katanya hanya 50 cm sampai 30 cm
0: lebarnya itu, Pak ya,
2: lebarnya kanan kiri jurang. Saya bilang mulai dulu itu belum orang mengatakan gunung apa itu, saya bilang gunung pendakian gunung Shirotol Mustaqim gitu. Karena kalau jatuh ke kanan juga nggak tertolong,
0: jatuh kiri, ke kiri kan. Juga ya Pak
2: kalau,
0: ya
2: kalau di Semeru, saya kan pernah di Semeru ya 8 tahun. Di situ orang ada insiden paling orang hilang ya. Bisa kemungkinan bisa hidup. Nah, kalau di situ bukan orang hilang, kalau di situ mesti jatuh insidennya.
0: Pasti jatuh.
2: Kan, ya, jarang orang yang hilang di situ. Hilang istilahnya kesesat ya. Hilangnya itu karena terjatuh. Nah, tinggal bagaimana nanti jatuhnya itu ke kanan atau ke kiri. Nah, itulah yang sangat ekstrim. Saya himbau waktu itu, saya keluarkan surat untuk saya bukan menutup, karena saya tidak pernah membuka. Ya, kebetulan saya diberikan hak kelola hutan itu ada dua kabupaten, Situbondo dan Bondowoso. Dan di situ banyak pendakian gunung juga, termasuk yang di Baderan ya, ya termasuk yang di sini, terus di Ijen ya. Terus Kawawurung gitu. Jadi saya sudah langsung keluarkan surat dan sudah saya rapatkan dengan Musbika. Jadi jangan sampai ada masyarakat atau para pengunjung hadir ke sana, karena tanpa satu ada izin ya. Karena sudah ada izin itu mesti ada asuransi ya, ada penanggung jawab. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu, saya yang diperiksa mana-mana. Terus kedua, mesti ditanyakan media, NGO dan sebagainya. Itulah. Saya pernah diajak kemarin sama teman-teman dari Malang ya. Apa ya? Persatuan pendakian apa itu Malang itu. Yang bikin tiket, satu tiket itu lah. Itu saya silakan aja, tapi harus betul-betul profesional gitu lah. Terus ada penanggung jawab di situ, jangan sampai nanti saling lempar, karena netizen saat ini itu maha kuasa. Ketika terjadi sesuatu, ya makanya saya kemarin dengan Pak Kapolres naik, Pak Kapolres langsung ke pos 2, karena saya naik, ternyata setelah melewati satu saya naik, dan ternyata Pak Kapolres sudah turun waktu itu. Saya sore karena kelaparan turun saya. Jam 4, jam 5 untuk ngisi makan. Jadi kalau rekan-rekan kemarin dari Mas Sinung juga, dari PDI juga, pengen bagaimana Gunung Piramid dan Kurkur, dan ada tiga ya, Piramid, Kurkur, dan Saeng itu bagaimana bisa dikelola. Karena saya pantau, semakin ada insiden,
0: semakin masyarakat semakin terpacu untuk pengen datang, begitu nggak Pak?
2: Iya, semakin banyak orang
0: penasaran,
2: tertarik,
0: tahu
2: ya, kayak apa sih sebenarnya lah. Ini yang semakin bahaya.
0: Uji nyali juga nih Pak ceritanya.
2: Iya, ada yang mengusulkan Pak tolong pintu masuknya, jalan yang di situ ditutup. Nah, ditutup gimana pun yang berawat. Kalau namanya pendaki kok, pendaki itu nah bukan jalannya aja dilewati kok. Nah, ini bagaimana mestinya kita bahas dengan dinas pariwisata juga Pak. Mbak ini.
0: Ya,
2: tidak hanya Jangkar, kita hadirkan juga dinas pariwisata. Ini ada Jangkar juga dari persatuan pendakian, mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat juga ya, atau dari kepolisian, itulah. Terutama dari kepolisian. Kemarin Pak Kapolres banyak dari Bandung, dari kepolisian Jawa Barat. Pengen naik ke piramid katanya justru. Ah, jangan cari masalah sudah. Saya sudah cukup pusing dengan begini nih. Gitu. Itu Mbak. Jadi kalau memang ini kan banyak statement-statement ya di media itu pingin menghidupkan dan meresmikan, melegalkan wisata minat khusus pendakian gunung di tiga gunung tersebut.
0: Baik.
2: Itu Mbak.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya memang menurut informasi Panjenengan ini Perhutani tidak pernah membuka jalur pendakian untuk wisata khusus ke Gunung Piramid ya Pak. Jadi apa ya, kenapa harus ditutup? Wong dibuka aja nggak pernah. Tapi setelah adanya beberapa kejadian kecelakaan hingga korban jiwa, evaluasi yang sudah dilakukan oleh Perhutani terhadap pengelolaan dan pengawasan kawasan Gunung Piramid ini sendiri seperti apa Pak?
2: Ya, jadi saya tekankan lagi, saya koordinasikan lagi dengan pihak-pihak yang di situ banyak memberikan akses ya, utamanya ke masyarakat. Sebetulnya kemarin itu dari masyarakat sudah melarang ya, jangan naik gitu loh. Nah, kebetulan almarhum itu tetangganya teman saya, Tanding Tembok. Ya, ini tetangga saya hilang katanya di sana. Nah, makanya saya waktu kejadian itu terus waktu ditemukan dan bagaimana para relawan itu membantu naik ke atas, itu saya video juga saya kirim ke warga yang ada di Surabaya gitu. Jadi itu yang kami lakukan koordinasi. Yang kedua, kami tetap berlakukan pelarangan, tidak pernah mencabut larangan saya tahun 2024. Nah, ini nanti akan kami koordinasikan lagi bagaimana kita pasang lagi papan-papan larangan, karena papan-papan larangan itu sudah banyak yang hilang gitu loh, dicabut supaya orang-orang bisa akses ke sana. Yang ketiga, kadang kami itu juga dari teman-teman pendaki banyak menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, karena di situ kan hutan pinus ya, mungkin duduk-duduk terus api-api penghangatan ya di pinusan itu sebelum naik atau sudah naik, kemudian apinya ditinggalkan, terjadilah kebakaran. Kemarin ya di sekitar 514 itu terbakar juga, itu karena di situ tegaannya berupa kayu pinus yang banyak mengandung minyak, sehingga banyak terjadi juga kejadian yang seperti itu. Dan sekarang kebetulan adanya gelombang El Nino ini banyak terjadi kebakaran hutan. Kemarin di Kawaurung kebakaran, 514 itu kebakaran, dan yang kemarin yang sangat miris sampai sekarang mungkin masih menggunakan helikopter yang di Bromo itu.
0: Iya, betul.
2: Saya takutnya sampai terjadi seperti itu. Apalagi tegaan pinus itu kalau terjadi kebakaran bukan kebakaran serasa, bisa kebakaran riam. Jadi daunnya yang terbakar di atas seperti yang terjadi di Australia itu sampai 1 bulan, bahkan sampai ke rumah-rumah penduduk yang kejadian kebakarannya ketika terjadi cuaca panas dan angin yang sangat kencang. Itu susah untuk dimatikan apinya itu. Bisanya hanya membuat jalur selebar 20 sampai 50 meter dengan pohon yang masih jauh dipotong, dirobohkan supaya tidak menjalar. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi intinya Pak, kalau seperti apa yang sudah Panjenengan sampaikan tadi bahwa semakin dilarang, masyarakat akan semakin penasaran. Begitu ada insiden membuat banyak orang lebih tahu lagi tentang Gunung Piramid ini, membuat orang semakin penasaran untuk datang ke sana. Nah, sejauh ini Pak, kalau hanya himbauan larangan saja, apakah ini akan benar-benar bisa membatasi atau mencegah datangnya wisatawan pendaki untuk datang ke Gunung Piramid itu sendiri? Lalu bagaimana sistem pengawasan, pendataan pendaki, apakah ini perlu diterapkan untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak Misbahul?
2: Oke, kebetulan di situ adalah hutan sadapan ya, teman-teman juga banyak melakukan pelarangan ketika ketemu para pendaki. Ya, kalau mendata nggak mungkin kita didata, kalau mau naik otomatis kita larang ya. Kita larang, dan kalau mendata berarti kita mengizinkan untuk naik. Jadi kita larang, kita cegah, dan juga kita minta bantuan masyarakat. Seperti contohnya kemarin yang almarhum ini, masyarakat sudah melarang, tolong jangan naik. Itulah. Nah, teman-teman dari jajaran kami, di samping melakukan kegiatan pengawasan sadapan, juga patroli kawasan hutan, juga patroli pencegahan atau pelarangan terhadap para pendaki yang mau masuk di situ, karena pintunya banyak, banyak mbak. Dan ditutup bagaimanapun, kadang walaupun ditutup dengan pagar besi, sepanjang berapa kilometer mau dipagar besi. Lawang pendaki itu memang kalau sudah kadung penasaran dan kadung nyampe di situ, apalagi yang jauh-jauh ya, mungkin dari luar kota atau luar provinsi. Nah ini saat ini saya lebih ketat penjagaannya, karena semakin banyak orang nanya, semakin banyak orang mau naik ini dengan adanya kejadian ini. Itu loh mbak.
0: Oke, baik. Pak, kalau boleh tahu sebelum saya ke Mas Jangkar, ini sebenarnya tingkat resiko yang cukup tinggi di Gunung Piramid ini sudah diketahui sejak kapan, Pak? Kenapa baru ada larangan menaiki atau mendaki Gunung Piramid setelah ada korban?
2: Kalau saya ya, karena saya menjabat sejak 2024, ya sejak menjabat di sini saya sudah larang. Tapi saya tanya teman-teman dari pejabat-pejabat yang lama yang sudah purna juga sempat melarang lokasi itu. Kan rame-ramenya akhir-akhir ini, mungkin 5-6 tahun ini ya, rame banyak yang naik ke Gunung Piramid dan Gunung Saeng dan Gunung Burgur itu. Itu kemudian kita larang, dan kami sering himbau mbak melalui media ya, baik media elektronik maupun media yang lain, kami himbau naik ke sana karena belum, tidak ada legalitasnya di situ. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka lokus di situ, lokusnya siapa? Kalau lokus kawasan hutan, maka yang pertama diperiksa adalah kami yang mengelola kawasan hutan itu. Untuk itu, kalau memang banyak yang menginginkan untuk dikelola, ya, karena mau nggak mau orang akan banyak melakukan pelanggaran, kalaupun ditutup tetap merangsek bagaimana bisa masuk, gitu loh. Mari kita duduk bersama dari semua stakeholder, dihitung banyak mudorotnya, apa manfaatnya membuka lokasi wisata minat khusus ini.
0: Oke, baik. Oke, Pak Misbahul, tadi kan panjenengan menyampaikan bahwa tidak mungkin ini kita akan pasang pagar besi sekeliling gunung sehingga membuat membuat masyarakat yang ingin mendaki ini nggak bisa masuk ke sana. Lalu apa cara yang perlu dilakukan? Patroli kah? Ada nggak Pak dibuat atau dibuat sistem jadwal patroli setiap hari begitu yang dilakukan untuk mungkin siapa tahu ada pendaki yang akhirnya bisa ketemu patroli dan akhirnya tidak jadi mendaki di piramid itu sendiri.
2: Oke, atau kita sudah diperlukan untuk patroli itu. Teman-teman juga melaporkan, kami punya grup Pak ya, pelaku-pelaku wisata yang di Perhutani, ada grup ekowisata di sini. Kayak kemarin terjadi kebakaran hutan di Rawa Wurung. Nah, teman-teman yang ngelola di sana langsung WA kami, kami kerahkan teman-teman, juga kami infokan juga ke grup PNBP di sini ya, ya BBPD yang ada di Bondowoso. Kemudian cepat kita lakukan mematikan api yang terjadi di Kawawurung. Nah, sebaliknya juga adanya kejadian ini juga di piramid ini juga kami dapat informasi juga dari masyarakat itu. Jadi pada waktu naik sudah diinfokan jangan naik gitu loh. Kemudian maksa di sepedanya ditaruh di rumah masyarakat itu dan ternyata terjadi insiden ini. Jadi kami selalu intens Pak dengan teman-teman yang di lapangan. Ada Pak Mandor, Pak Mantri ya, ada para kelompok penyadap ya, kelompok wisata. Di situ ada grupnya sehingga ketika terjadi sesuatu maka mereka melaporkan kepada kami sehingga kami cepat melakukan suatu reaksi dan melakukan kunjungan ke TKP ya.
0: Oke. Itu mbak. Berarti intinya kan dilarang seperti apapun, dengan adanya patroli seperti apapun, jika keinginan ini sudah tidak bisa dibendung, mereka nggak dengan sadar diri melanggar aturan itu, nggih Pak?
2: Iya.
0: Nah, ini sekarang mohon izin saya ke Mas Jangkar ini. Mas Jangkar, nyuwun sewu, apakah karakteristik seorang pendaki itu selalu begitu, Mas? Begitu ada yang terjadi insiden di salah satu tempat, ini akan membuat masyarakat akan semakin ingin datang ke sana dan membuktikan benar nggak sih serawan itu lokasinya. Monggo Mas Jangkar.
1: Oke, baik. Pertama, saya adalah seorang pendaki ya. Saya seorang pendaki. Dan kita bedakan bagaimana pendaki itu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan, sama pendaki yang
0: FOMO.
1: Ya hanya melakukan pendakian gitu ya, tanpa memiliki dasar keilmuan. Saya mematuhi aturan yang ada dan yang tertera di gunung-gunung yang beredar di Indonesia, pertama terutamanya di piramid. Jadi kalau gunung itu ditutup, ya sudah, setelah larangan itu ada, bukan ditutup, setelah larangan itu ada, saya tidak pernah mendaki Gunung Piramid. Saya terakhir mendaki Gunung Piramid itu kebutuhannya adalah operasi SAR, kemudian asesmen, penilaian karakteristik gunung, yaitu aja untuk membawa tamu dan lain sebagainya, saya tidak pernah. Jadi dalam tanda kutip, tidak semua pendaki itu seperti itu gitu. Kemudian rasa penasaran, memang banyak masyarakat mengabaikan bagaimana sebuah keamanan demi mengisi atau ngasih makan Instagramnya gitu. Memang tempat ini sangat Instagramable untuk mengangkat branding diri, mengangkat Instagramnya, mengangkat media sosialnya, itu sangat sangat luar biasa sekali. Kita bisa melihat bagaimana dalam seminggu ini media sosial di Instagram, di TikTok itu membahas tentang piramid semua gitu. Jadi memang mungkin rasa penasaran itu ada, kemudian mengejar sebuah hal yang viral gitu. Seperti itu, Mbak.
0: Semakin ada insiden, ini orang-orang yang dulunya nggak pernah upload jadi upload semua tentang Gunung Piramid ini. Semakin membuat orang penasaran untuk datang ke sana, begitu ya Mas Jangkar ya. Lalu seberapa penting sebenarnya seorang pendaki menggunakan jasa guide atau pemandu lokal untuk memahami karakter jalur-jalur yang ada di Gunung Piramid itu sendiri, Mas Jangkar?
1: Pertama, melihat sebuah kebutuhannya terlebih dahulu ya. Kemudian aturan yang diberikan oleh pengelola gitu. Sebuah gunung ini boleh mendakinya tanpa guide atau enggak, kan seperti itu. Kemudian seberapa penting untuk menggunakan guide itu kembali kepada individu masing-masing. Tidak semua, saya tekankan di sini, tidak semua yang mendeklarasikan dirinya seorang guide itu memiliki kemampuan dan lisensi yang telah dikeluarkan oleh negara. Okay. Seperti itu, Mbak.
0: Okay. Jadi banyak pemandu lokal yang ada di Kabupaten Bondowoso, tapi menurut Mas Jangkar sendiri bahwa tidak semuanya mempunyai sertifikasi atau lisensi yang sesuai dengan skill yang mereka punya untuk mendaki di Gunung Piramid itu sendiri ya. Jadi lalu bagaimana menurut APGI, apa saja persiapan minimal? Kalau misalnya, ini kita ngomong misalnya dulu nggak Pak Misbahul ya, bahwa Gunung Piramid ini banyak sekali yang penasaran dan ingin mendakinya. Apa yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk mendaki di Gunung Piramid itu sendiri, Mas Jangkar?
1: Oke, sebelum mendaki ke Gunung Piramid adalah yang dipastikan terlebih dahulu gunung ini dikelola secara profesional oleh tour operator. Yang pertama itu, kemudian setelah dikelola, boleh pendaki itu mendaki Gunung Piramid dengan skema-skema yang ada, gambaran-gambaran yang ada. Hal yang perlu dipersiapkan adalah yang 4 kemampuan tadi, memiliki kemampuan teknis, memiliki kemampuan kebugaran, kemampuan kemanusiawian, kemampuan pemahaman lingkungan. Kemudian kalau gambaran saya, jika Gunung Piramid ini dikelola secara profesional, gunung ini wajib menggunakan guide yang telah memiliki lisensi dan memiliki kemampuan khusus gitu. Ini

0: Gunung Piramid. Mohon izin saya terima teleponnya dulu nggih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Oh, baru nyambung ini.
0: Ya, oke, okay, baik, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pak Rahman di Situ Bondo.
1: Selamat pagi, Mbak April ya.
0: Saya Retno Palupi, Pak.
1: Oh, Retno Palupi. Selamat pagi, Mbak Retno ya. Mau tanya ini, Mbak Retno.
0: Boleh disampaikan, Pak, pertanyaannya kepada Pak Misbahul Munir atau pada
1: Bapak
0: Mas Jangkar?
1: Itu, Bapak itu. Bapak siapa?
0: Pak Misbahul Munir, beliau dari Perhutani, Pak.
1: Bapak Ali Munir.
0: Bapak Misbahul Munir.
1: Iya, saya mau tanya ini masalah Gunung Piramid ya.
0: Iya.
1: Iya, itu yang mendaki itu waktu kejadian mungkin apa ya di gunung sana istilahnya itu tidak mau mungkin yang datang tuh bukan suami istri atau bukan laki-laki sama laki-laki. Gitu mungkin, Pak. Mungkin
0: baik.
1: Begitu.
0: Karena oh, oke, okay. Bukan muhrimnya istri. Begitu ya, Pak Rahman ya. Jadi gunungnya nggak mau. Oh. Oke. Okay. Ya, oke, okay, begitu
1: mungkin,
0: saja.
1: Kenapa? Okay. Karena jatuhnya tidak berjauhan itu.
0: Matenun.
1: Itu mungkin tidak mau Gunung Piramid itu didatangi orang yang lain muhrimnya.
0: Oke, begitu saja.
1: Kayaknya itu Pak mungkin bisa dijawab Pak ya. Kedaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini pemandu harus jadi muhrim ya, nggak gitu juga konsepnya. Monggo ini mungkin bisa ditanggapi singkat saja terkait dengan ini mungkin seperti mitos begitu ya Pak yang berkembang di masyarakat terkait dengan kejadian-kejadian di tempat-tempat atau di alam-alam begitu. Monggo Pak Misbahul Munir.
2: Ye, terima kasih Bapak. Tadi Pak siapa Pak?
0: Pak Rahman Pak di Situ Bondo itu Pak.
2: Pak Rahman, Situbondo. Saya Patenang itu. Jadi saya Patenang itu di antara Situbondo dan Probolinggo ya.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih. Mungkin ini masukan yang bagus juga ya. Ketika ada pendaki yang ya mungkin ya kita syariatkan ya. Secara syariah itu mungkin kalau berdua itu mungkin kurang bagus karena juga mau nggak mau alam itu juga ada penghuninya juga ya. Kita sekarang manusia itu tidak bisa melihat jin dan setan, namun sebaliknya di akhirat nanti setan dan jin tidak akan bisa melihat manusia. Nah di situ juga makhluk Allah Ta'ala juga, dan juga kalau secara syariat memang kalau ada yang berdua diupayakan bertiga ya, sehingga tidak menjadi fitnah ya, apalagi ini kan apa ya, di tengah hutan, jangankan di tengah hutan, di warung-warung juga berdua aja juga menjadi fitnah ya. Nah ini mungkin bisa jadi masukan. Ada juga pendaki yang syariah ya, kalau ada penginapan syariah ada ditanyakan surat nikah. Kalau mungkin ada pendaki yang hanya membawa guide satu terus sama pendaki yang lawan jenis, mungkin diupayakan bisa bertiga atau berempat secara rame-rame. Sehingga apa ya, apapun yang terjadi, saya juga kebetulan saya juga bukan pendaki tapi saya offroader ya. Saya sering offroad ya dengan Gus Ipul, dengan teman-teman yang kemana-mana itu juga rame-rame ya. Tapi ketika saya ada kejadian, ada rekan kami ya mengajak seorang perempuan ikut offroad yang bukan muhrimnya. Ketika menyeberang sungai, ternyata sungai itu ada peluseran sehingga jeep itu masuk ke dalam. Dan di situ kebetulan satunya suami istri, satunya bukan suami istri yang memang sengaja diajak. Nah itulah sehingga menjadi polemik. Dan mudah-mudahan almarhum ini diampuni dosa-dosanya dan tidak menjadikan fitnah kubur ya. Dan ini masukan yang bagus tadi dari saudara kami yang di Situ Bondo, mungkin juga bisa jadi sedikit masukan.

0: bagi teman-teman yang menjadi guide, yang utamanya tadi yang disampaikan oleh Mas Jangkar, guide itu banyak, tapi yang bersertifikasi itu sertifikasi juga macam-macam Mas Jangkar ya. Ada mungkin dari pemula ya, madya, mungkin ada yang lebih profesional lagi. Kalau saya tahu di sertifikasi lainnya itu, mungkin ini kebetulan guide-nya itu dari rekan kita ya, dari Bondowoso. Mungkin itu juga sertifikasinya belum apa ya, mungkin hanya guide-guide lokal aja yang aktif di grup-grup pendakian gunung atau di Facebook. Itu mungkin Mbak Bapak Lupi.
1: Yeah. Baik, matur nuwun. Jadi kalau bisa rame-rame lebih enak ini, lebih seru begitu ya Pak Misbahul, daripada berdua saja.
0: Ya, kebetulan saya juga pengurus MUI Jawa Timur ya.
1: Okay.
0: Jadi saya sudah 15 tahun di MUI Jawa Timur di Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Mungkin itu masukannya bagus juga sih itu.
1: Ya baik, ini saya coba ke Mas Jangkar. Mas Jangkar, kalau misalnya ada masukan yang seperti itu, kira-kira bisa diterapkan nggak nih di lapangan, Mas Jangkar?
2: Sangat bisa, karena pendakian gini, untuk guide yang di anggota kami, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, itu juga ada pemandu perempuannya yang sudah memiliki sertifikat juga. Jadi kalaupun nantinya ada request nih dari tamu, Mas, saya request guide-nya perempuan ya, itu bisa. Tapi dengan catatan, tetap ada, kalau kita berbicaranya khusus piramid ya, tetap ada backup-an dari pemandu gunung yang pria. Gitu. Asisten guide-nya dari yang pria, seperti itu Mbak. Karena kita melihat sebuah risiko bahayanya.
1: Oke, Mas Jangkar, dari medan yang ada di Gunung Piramid itu sendiri, jika melihat atensi dari para pendaki lain yang ingin datang ke sana, kira-kira apa yang perlu difasilitasi di sana sebagai bentuk, salah satu bentuk pengamanan yang bisa membantu para pendaki untuk lebih safe saat mendaki di Gunung Piramid itu sendiri?
2: Oke, untuk membantu keamanan pendaki, yang perlu terpasang adalah safety lamp. Bagaimana pendaki itu terhubung dengan sebuah tali, dan pendaki itu menggunakan harness, karabiner, helm, ya. Dasarnya itu, kemudian di harness yang dipakai oleh pendaki itu terhubung dengan tali safety lamp tersebut. Sehingga jika terjadi terpleset dan lain sebagainya, itu masih tersambung dengan safety line tersebut, dengan tali karmantel tersebut, gitu.
1: Oh, okay.
2: Itu yang perlu dipersiapkan.
1: Jadi nggak langsung jatuh begitu ya, masih ada yang membuat mereka masih menyangkut begitu ya, Mas Jangkar ya.
2: Benar, benar.
1: Tapi dari medan Gunung Piramid sendiri, apakah memungkinkan untuk dipasang fasilitas seperti itu, Mas Jangkar? Jika ini kita mengandaikan jika akhirnya nanti dikelola oleh dinas-dinas terkait lebih profesional.
2: Baik, waktu saya asesmen di tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu habis COVID, itu kita menggunakan sistem seperti itu Mbak. Tubuh kita terhubung dengan tali karmantel gitu. Itu sangat, dari pengalaman saya menjadi tim asesmen tersebut, itu sangat-sangat bisa. Dan kita mengeluarkan sebuah rekomendasi waktu itu, dua pilihan gitu. Ditutup secara penuh atau dikelola secara profesional. Tetapi dengan catatan, kita melihat ke belakang ini dari Multazam, kemudian berpindah ke Saeng. Dari Saeng pindah lagi ke Piramid, sudah memakan 5 survivor gitu. Dari Torik, Multazam, kemudian Baim, terakhir 2 orang tersebut gitu. Jadi menurut saya adalah, ini kan memang belum pernah dibuka, statusnya adalah dilarang mendaki Gunung Piramid, Saeng, Gulgulan, tetapi banyak orang yang masih mendaki tempat tersebut gitu kan, yang akhirnya dilabeli seorang pendaki dari Bapak KPH gitu. menurut saya adalah ya dikelola secara profesional, bagaimana untuk mengurangi risiko bahaya yang terjadi seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Misbahul, nyuwun sewu. Itu tadi untuk menghindari atau mencegah kejadian-kejadian serupa, menurut Mas Jangkar mungkin lebih baik dikelola secara profesional, Pak, karena kita tidak pernah bisa benar-benar mencegah seorang pendaki atau pendaki-pendaki lain yang penasaran ingin naik ke Gunung Piramid. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa berbincang dengan dinas-dinas terkait, dinas pariwisata dan juga dinas-dinas terkait di Kabupaten Bondowoso, memperbincangkan bersama dengan rekan-rekan di APJI Kabupaten Bondowoso untuk bisa memutuskan yang terbaik terkait dengan pendakian di Gunung Piramid. Matur nuwun banyak, Pak, tapi sebelumnya mohon dibantu closing statement, pesan dari Pak Misbahul Munir untuk para pendaki yang ada di Indonesia dengan adanya Gunung Piramid di Kabupaten Bondowoso ini. Monggo, silahkan.
0: Yeah, terima kasih Mbak Palupi, terkhusus pada semua warga negara Indonesia ya, utamanya yang bagi warga Bondowoso, saya menghimbau untuk jangan sekali-kali penasaran terhadap tiga gunung tersebut, karena kami belum mencabut larangan untuk melakukan wisata minat khusus ke sana. Karena saya baca beberapa media dan bahkan dari asesmen dulu tidak direkomendasikan untuk dijadikan wisata minat khusus. Saya kemarin pernah baca dari asesmen yang dilakukan, kalau memang penasaran silakan lihat di YouTube aja bagaimana Gunung Saeng, Gunung Gurgur dan Gunung Piramid yang ada di Bondowoso. Untuk itu kami mohon, sangat mohon sekali, mari masyarakat utamanya yang di sekitar Gunung Saeng ya, di situ ada Desa Sumberwaru juga dan sekitarnya, kita jaga bersama-sama gunung ini supaya tidak terjadi korban kembali ya, dan cukup penasarannya sampai di sini, dan kalau memang ini mau dikelola sesuai dengan Mas Jangkar tadi, mari kita asesmen bareng-bareng kalau layak atau direkomendasikan untuk dijadikan wisata minat khusus. Kita berbagai stakeholder bersama-sama untuk bertanggung jawab nanti ketika terjadi sesuatu. Alam itu patut kita jaga, karena jaga kita akan dijaga oleh alam. Untuk itu mari pada masyarakat sekali lagi untuk sementara ini ya, sebelum ada pengelolaan kembali yang saat ini banyak digaungkan oleh pemerintah, juga para penggerak juga dari DPR Bondowoso dan masyarakat lainnya, hindari untuk penasaran menuju ke gunung tersebut. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Misbahul Munir. Bukan hanya Gunung Piramid, tapi Gunung Gulgul, Gunung Saeng, ini juga ya. Adalah gunung-gunung di Kabupaten
2: Gunung Gulgulan, bukan Gunung Gurgur.
1: Gunung Gulgulan, oke.
2: Ya. Gulgulan.
1: Gunung Piramid.
0: Kalau di hutan saya.
2: Bolehkah saya bertanya dulu sebelum ditutup, ya. Mbak?
1: Monggo, silakan.
2: Izin Bapak, untuk asesmen yang tidak layak untuk dijadikan wisata khusus itu dikeluarkan oleh siapa yang gitu, Bapak? Dari perhutani sendiri atau stakeholder yang lain gitu. Karena saya belum pernah mendapat informasi KPH Perhutani Bondowoso melakukan asesmen dan kajian tiga gunung tersebut gitu.
1: Belum. Monggo Pak Misbahul ditanggapi sebentar saja, silakan.
0: Perhutani tidak pernah mengasesmen. Namun saya pernah baca dari asesmen apa gitu ya di media itu kemarin, di asesmen katanya tidak direkomendasikan. Itu pernah baca di media kemarin saya.
2: Medianya boleh tahu atau Pak, akan saya kejar. Karena yang pertama melakukan asesmen itu dari yang mengeluarkan malah Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso, dan saya secara pribadi memegang rekomendasi tersebut, Bapak, dan itu yang menjadi acuan dasar saya bisa berbicara gunung ini ditutup atau dikelola secara profesional. Dan dokumen itu masih ada di saya, Bapak.
0: Ya nanti saya coba lihat di medianya ya, karena kemarin saya selintas membaca itu itu tidak direkomendasikan karena membahayakan gitu.
2: Ya saran saya hal itu kan saya anggap ini sebuah statement dari jenengan Monggo hal itu bisa diklarifikasi ulang atau dikaji ulang tentang asesmen tersebut gitu Bapak.
0: Iya, okay. Monggo nanti kalau memang ini mau dikelola, mohon untuk diasesmen kembali sehingga ke depannya itu ini tidak menjadi suatu apa ya, terjadi sesuatu itu tidak dibebankan kepada perhutani nantinya. Karena di situ lokasinya lokasi perhutani, sehingga kami sering ada kejadian di Jawa Timur itu ketika terjadi sesuatu itu mesti perhutani yang pertama kali yang didatangi untuk
2: malah seperti ini Pak. Perhutani Bapak masuk di tahun 2024 ya. Mungkin ya. Sebelum-sebelumnya itu saya sering berkoordinasi dengan perhutani mendukung bagaimana gunung ini segera dikelola secara profesional agar tidak memakan korban lagi gitu, meminimalisir risiko yang akan terjadi gitu Pak. Jadi dari manfaat ekonomi yang dapat gitu kan secara risiko bahaya akhirnya menjadi soft, tidak hack lagi seperti itu Bapak.
0: Iya, saya sangat mendukung ya. Dan dari awal saya juga sampaikan di DPR juga ya dengan Pak Kadis Pariwisata dulu 2017 pernah di sini Mas saya. Saya di bidang perencanaan. Kemudian saya pindah Surabaya, saya juga banyak membicarakan masalah wisata yang gunung piramid dan sebagainya itu, termasuk yang ada di wilayah Ijen itu. Jadi saya tidak terus menutup diri, namun karena ini banyak kejadian-kejadian seperti ini, untuk sementara saya tutup dulu, dilarang, bukan menutup, karena kami tidak pernah membuka. Tapi kalau memang mau dikelola secara profesional, saya juga sampaikan kemarin di media juga, mari kita bersama-sama. Utamanya Mas Sinung kemarin ya sudah menghubungi saya ketika saya di atas di pos 1 itu, saya ditelepon oleh Mas Sinung.
1: Oke. Okay. Baik, nggih. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan komunikasi di luar forum ini, Mas Jangkar, sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akhirnya ada solusi terbaik dari kasus-kasus yang terjadi. Sekarang giliran Mas Jangkar, monggo singkat saja untuk pesan kepada para pendaki atau harapan ke depan terkait dengan Gunung Piramid ini sendiri. Silakan, Mas Jangkar.
2: Baik. Oke, untuk teman-teman pendaki, persiapkan pendakian kalian secara matang agar pendakian kalian aman, nyaman, dan terkesan, karena ada dua bahaya yang akan mengancam kita saat melakukan kegiatan alam terbuka. Yang pertama adalah bahaya subjektif, yang kedua adalah bahaya objektif. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Mas Jangkar. Matur nuwun sebagai ketua APGI DPC Kabupaten Bondowoso, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Dan kita juga tadi sudah berbincang bersama dengan ADM Perhutani Bondowoso, Bapak Misbahul Munir. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pagi hari ini, nanti ke depan akan mendapatkan sebuah solusi terbaik terkait dengan bagaimana dengan keberadaan Gunung Piramid ini sendiri untuk mencegah terjadinya insiden-insiden yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Matur sembah nuwun Pak Misbahul Munir, Mas Jangkar, terima kasih semuanya. Untuk teman-teman yang ada di balik layar saya pagi hari ini, ada Mas Diego, Mas Febri, dan rekan Gea Debora. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini...
5: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah sticky note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, sticky note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial, video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas untuk membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas buzzer yang bertugas membuat narasi untuk penyerangan program pemerintah ini termasuk makan bergizi gratis adalah hoax. Video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas buzzer, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online yang ada di Jalan Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat di sejumlah media ini memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan program Masa 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Di perjalanan Surabaya pagi ini kami menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari tentunya komposisi-komposisi api kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: posisi yang kami hadirkan. Kita akan mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang siap mengabarkan berkaitan dengan budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan juga didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan, konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru. Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan tumbuh kembang anak. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. 3 aspek tersebut menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
3: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
2: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
3: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
2: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
3: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
4: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat

kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Kabar lainnya yang akan kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Amankan HUT Arema FC Polresta Malang Kota siagakan 250 personil. Hanum, silahkan.
1: Ya, surat pendengar Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun Arema yang ke-39 bertema The Treatness di Stadion Gajayana Kota Malang hari ini. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengatakan, pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar jajaran kepolisian memberikan layanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglo, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebon Agung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC pada hari ini untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan. Lukman menambahkan, pengamanan HUT Arema FC juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penempatan personil di sejumlah titik strategis. Demikian laporan Hanum Oktavia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mengupdate terus kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Ayu Citra. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu atlet memiliki perlindungan jaminan sosial. Ayu, silakan.
1: Ya, benar. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri telah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan juga pelaku olahraga di wilayah KPN Kediri. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suryadi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa memang hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama mulai dari latihan hingga adanya pertandingan. Berikut pernyataan dari Suryadi.
2: Kalau kondisi kita
1: Ya, benar. Sementara itu Ketua KONI KPN Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata mengatakan pula pendengar bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini hadir merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman serta jaminan sosial menyeluruh selama latihan ataupun bertanding. Dan lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ini pendengar juga memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Dan tujuan lainnya juga untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kali ini. Emil Akbar mengabarkan berkaitan dengan Dinas Kesehatan terbitkan sertifikat lek hygiene sanitasi Rutan Bangil. Emil, silakan laporan Anda.
1: Yang namanya higienitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah faktor penting yang betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negeri Bangil. Bukan karena apa, karena ini adalah untuk keselamatan terutama juga dari seluruh yang menjalani hukuman di sini. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, ini Rutan Bangil sengaja mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan higienitas makanan ataupun masakan yang ada di dapur Rutan Bangil. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Setiawan Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dilakukan pengecekan kembali ini kenapa, Bang?
2: Ini sebenarnya kami untuk sertifikat di dapur sehat kami itu harus punya sertifikat lagi higienis sanitasi. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu sertifikat kita itu kadaluarsa. Nah, 2 bulan lalu itu Dinkes dan beserta puskesmas sudah meninjau untuk menilai menilai bagaimana dapur kita apa sudah layak untuk mendapat sertifikat tersebut atau belum. Nah, yang 2 bulan lalu kita ditinjau, ada beberapa kekurangan, terus dikasih waktu 2 bulan untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, dan kemarin Ibu Dinas Kesehatan sendiri yang kesini untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
1: Bang, untuk mendapatkan sertifikat tersebut syaratnya apa yang paling utama?
2: Yang paling utama itu kebersihan dapur. Kebersihan dapur, terus kebersihan alat makan, dan kebersihan pembuangan. Di situ yang paling penting.
1: Yang sempat di sini sempat minus lah apa itu?
2: Di sini sempat minus itu kita karena keterbatasan anggaran dan bentuk dari dapur kita itu kan dapur lama ya, dari zaman Belanda itu. Nah, tempat pencucian itu kan harus, syaratnya itu harus apa namanya, ketika mencuci piring itu harus tegak badannya. Nah, di kita itu masih duduk. Itu kita sempat kesulitan di situ. Kita harus membangun ulang tempat pencucian kita.
1: Tapi semuanya sudah selesai.
2: Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, tinggal itu aja.
1: Dan soal makanan yang disajikan?
2: Untuk makanan, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan menilai sudah baik. Kalau untuk makanan, untuk penyimpanan makanan, untuk ibaratnya makanan, ada makanan sampel, kalau ibaratnya ada kejadian tidak diinginkan seperti contohnya keracunan, itu ada makanan sampelnya juga disimpan, kita sudah menyimpan dengan baik.
1: Untuk makanan yang disajikan sehari berapa kali, Bang?
2: Sehari 3 kali.
1: Dengan menu?
2: Berbeda-beda. Ada 10 hari. Di satu harinya itu 3 kali makan itu beda-beda menu.
1: Tapi untuk lauknya sendiri, Bang? Iya, itu. Oh iya. Sesuai dengan apa yang datang makanan itu, ya. Baik, terima kasih. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan pengecekan kelayakan higienitas dari makanan maupun juga dapur yang ada di Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur, juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Agusin Irdiani yang menginformasikan berkaitan dengan pansus banjir DPRD Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan seluruh lurah untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, panitia khusus atau pansus banjir DPRD Kota Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan juga lurah se-Surabaya untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Dan seluruh camat sendiri hadir dalam pembahasan tersebut dan menyampaikan kebutuhan penanganan banjir ini berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dan dalam keterangannya usai hearing kemarin, Wakil Ketua Pansus Banjir DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ini mengatakan keterlibatan camat dan lurah ini dinilai penting agar raperda yang disusun ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun juga masukannya ini mampu dibutuhkan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan pertemuan tersebut juga membahas tiga persoalan utama, yakni kebutuhan satgas, sarana dan prasarana, serta kepastian anggaran penanganan banjir. Ia menyebut selama ini petugas di lapangan juga kerap menghadapi

0: kesehatan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran untuk sarpras. Karena selama ini keluhan normalisasi di seluruh kelurahan kecamatan itu pasti sarprasnya ini nggak ono. Karena kita diberi surat kesehatan nggak dikasih sarpras. Kemudian yang ketiga, selain kita fokus kepada sarpras, kemudian fokus kepada satgas, kita fokus kepada anggaran. Anggaran ini supaya semuanya selamat, gitu ya. Karena kebanyakan ketika anggaran itu ditaruh di dakel, karena dakel itu button up, itu akhirnya mereka fokusnya ke pembangunan. Padahal normalisasi ini menjadi pekerjaan yang sangat penting. Meskipun dibangun, tapi kalau salurannya masih tertutup sedimen, itu pasti akan macet.
1: Ya, dan untuk persoalan anggaran sendiri, Anu juga menyatakan jika menjadi perhatian khusus karena normalisasi saluran ini belum memiliki alokasi khusus untuk di tingkat kelurahan. Dan ia mengusulkan normalisasi dilakukan secara berkala setiap 3 tahun berdasarkan masukan dari pakar hidrologi ITS dan juga pembiayaan melalui dana kelurahan dan juga melibatkan kelompok masyarakat. Dan ia juga merespon cepat untuk camat dan lurah terhadap pembahasan raperda yang cukup positif dan mengalami ataupun juga memahami persoalan teknis di lapangan, sehingga pansus ini mentargetkan pembahasan raperda ini akan selesai pada 18 Agustus sebelum dilaporkan kepada Badan Musyawarah atau Banbus dengan masukan akhir dari Sekretaris Daerah Surabaya sebelum batas waktu tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: Baik. Itu laporan dari Agustin Irdiani. Kita tinggalkan dan bergeser ke reporter Karyantoni. Petugas gabungan di Lumajang antisipasi kebakaran hutan meluas ke wilayah Lumajang. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
3: Pendengaran, petugas gabungan di Kabupaten Lumajang terus meningkatkan patroli dan pemantauan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS. Patroli darat dipadukan dengan pemantauan langsung aktivitas pemadaman mulai udara hingga darat telah dilakukan. Sejumlah helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Kasat Samapta Polres Lumajang AKP Agus Sugiharto mengatakan, Ranupani menjadi salah satu titik yang rawan karena perbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam operasi udara tersebut, tim mengerahkan 3 helikopter, 2 unit berjenis Bell dengan kapasitas baket sekitar 1.000 liter dan 1 unit Super Puma dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Helikopter dengan kode PKDBM tercatat sudah menjalani sorti kedua pada hari itu mulai pukul 12.10 waktu Indonesia Barat hingga 13.02 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 6.000 liter air ke lokasi kebakaran. Agus juga menjelaskan pendengar penggunaan waterbombing menjadi kunci mempercepat pemadaman di medan terjal. Polisi juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran semakin meluas seperti membakar sampah atau menyalakan api di kawasan hutan. Demikian yang dilakukan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang sejak beberapa hari yang lalu melakukan antisipasi dini dengan melakukan penyekatan-penyekatan agar api tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke RRI Surabaya.

0: Masih ada sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Familia mengabarkan Dinas Pendidikan di SD Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa proses seleksi ini terus berjalan, akan tetapi pengangkatan masih belum dapat dituntaskan karena masih membutuhkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN serta persetujuan Kementerian Pan-RB. Dan keterlibatan Kementerian Pan-RB ini diperlukan lantaran sejumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Iksan, dari total 287 formasi yang kosong, sebanyak 280 posisi ini berada di tingkat sekolah dasar SD dan 7 posisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh posisi tersebut ditargetkan langsung terisi melalui pengukuhan dan pelantikan begitu surat keputusan SK Bupati terbit setelah mengantongi izin dari pusat. Dan Iksan menargetkan seluruh formasi ini dapat terisi setelah semua tahapan administrasi dari pemerintah pusat dapat selesai sehingga kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep dapat segera terisi. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam yang mengabarkan berkaitan dengan Pemkab Sampang memperketat penyaluran BBM subsidi bagi nelayan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data. Dari 15.597 nelayan, baru sekitar 6.000 hingga 7.500 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Khairul Umam, silakan.
2: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memperketat penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi nelayan. Pengetatan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, mengatakan sekitar 6.000 hingga 7.500 pelayan saat ini telah memiliki dokumen lengkap dan masuk dalam sistem pengajuan BBM subsidi. Sementara sekitar 50% dari total 15.597 nelayan di Sampang masih belum dapat mengakses subsidi karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Menurut Siti, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi Estar milik BPH Migas untuk mengintegrasikan data nelayan dengan proses verifikasi pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut akan mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu secara otomatis sebelum menerbitkan kode batang atau QR kode untuk pembelian BBM. Nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki akun Estar aktif yang telah diverifikasi, dokumen kapal yang masih berlaku, nomor induk berusaha, buku kapal perikanan, dan serta tercatat sebagai anggota aktif kelompok usaha bersama. Prioritas diberikan kepada kapal sesuai ketentuan ukuran yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa nelayan yang dokumennya tidak lengkap atau telah kadaluarsa tidak dapat memperoleh kode batang untuk pembelian BBM subsidi. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan validasi agar penyaluran tepat sasaran. Dengan ini, pihaknya berharap distribusi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan tangkap dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kuota di lapangan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke William Nathan. Kades diminta memahami tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. William, silakan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, meminta seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal masuknya investasi sekaligus mencegah pembangunan yang mengorbankan lahan pertanian dilindungi. Hal itu disampaikan Budiar saat memberikan pengarahan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Panji, Kepanjen Kabupaten Malang. Menurutnya, Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan ketika ada rencana pembangunan atau investasi di wilayah desa. Budiar menegaskan Kades harus mampu menjelaskan kepada calon investor mengenai peruntukan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman tersebut juga mencakup keberadaan lahan baku sawah, termasuk lahan sawah yang dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun akses baru tersebut berpotensi memicu pembangunan permukiman apabila tidak dikawal sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Malang memang terus berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dari pemerintah maupun investor membutuhkan dukungan ruang sesuai peruntukannya. Di antaranya, pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan seperti sekolah rakyat serta sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, Budiar meminta kepala desa tidak sekadar menjadi pihak yang menerima informasi mengenai rencana investasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. William Nathan melaporkan.
0: William Nathan mengabarkan Kades diminta memahami tiga tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. Kita bergeser ke kabar selanjutnya. Kabar terakhir datang dari reporter Ani Hasana, Ketua KPK Jatim. Ketua PKK Jatim Arumi Bahsin hari ini membuka gelaran pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK dari Kecamatan Sesidoarjo dan Surabaya. Ani, silakan.
4: Ya, pendengar, pagi ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Arumi Bahsin Emil Dardak ini membuka pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti oleh tim penggerak PKK dari seluruh Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya, masing-masing perwakilan dari kecamatan PKK dan tampaknya memang kreasi ini dilatihkan kepada para ibu-ibu PKK. Diharapkan ibu-ibu PKK ini akan meneruskan pelatihan yang telah diperoleh nantinya kepada para ibu-ibu yang ada di masing-masing kampung ataupun desa dan kelurahan. Dan pelatihan ini diinisiasi oleh tim penggerak PKK dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Tampak para ibu-ibu PKK dari perwakilan masing-masing kecamatan ini antusias mengikuti pelatihan bagaimana prosesi menghias ataupun berkreasi hantaran pernikahan yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian laporan dari sana langsung dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, informasi dari Ani Hasana menutup jumpa kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis untuk program yang sama. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada GR Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nova Novita kembali mengawal aktivitas Anda untuk perjalanan Jember siang ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sampai nanti saya akan terus ada di sini untuk memberikan yang terbaik untuk Anda, informasi-informasi up to date. Berikut lagu-lagu yang bisa menyemarakkan ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jadi informasi terbaru dari Badan Pemulihan Aset yang menggelar lelang di seluruh Indonesia. Jadi Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Kepala BPA Kejagung Patris Yusrian Jaya meresmikan penyelenggaraan lelang serentak tahun 2026 pada Senin kemarin 10 Agustus 2026. Patris mengatakan lelang dilakukan dalam rangka menyambut peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, lelang serentak ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice atau pemulihan adalah keadilan. Nah, pemulihan aset ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari keadilan. Dia menjelaskan, pelaksanaan lelang serentak ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai Senin 10 Agustus kemarin sampai dengan Jumat depan yaitu tanggal 14 Agustus 2026. Penjualan lelang dieksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sesuai wilayah Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Barang yang akan dilelang oleh BPA Kejaksaan Agung meliputi ribuan barang rampasan negara dan benda sita eksekusi. Nilai barang rampasan tersebut bervariasi mulai seharga jutaan hingga miliaran rupiah.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar Pro 1, menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah sudah menyusun sejumlah agenda kenegaraan selama Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian peringatan resmi untuk mengenang momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap 17 Agustus sebagai pengingat pembacaan proklamasi.

serta sidang bersama DPR RI, DPD RI. Presiden juga menyampaikan rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Kemudian tanggal 15 Agustus, menyelenggarakan upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Dan di 17 Agustus, puncak peringatan HUT RI ke-81 diawali upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Selanjutnya, upacara penurunan bendera merah putih digelar pada sore hari dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Pemerintah juga menyediakan 8.900 kuota undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara langsung di Istana Negara. Pendaftaran dilakukan secara daring sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Dan sebagai informasi pendengar, peringatan HUT ke-81 RI ini mengusung tema tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menjadi pengingat semangat membangun Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan menyejahterakan seluruh rakyat.

0: satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah.
3: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta

Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini

0: tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa Bintang akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di tie-in kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Dan kali ini informasi datang dari Malaysia. Kabut asap menyelimuti Malaysia hingga dua negara bagian mencatat kualitas udara buruk. Buntut kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia. Seoul China Morning Post melaporkan awan asap dari Indonesia terbang ke wilayah Malaysia dan mencekik bagian selatan negara bagian Sarawak hingga indeks polusi udara di distrik Serian mencapai angka 182 pada Senin kemarin. Dan pemerintah Sarawak telah mendesak masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih menyelimuti. Otoritas Malaysia tidak bisa berbuat banyak karena karhutla terjadi di negara tetangga. Dan distrik Johan Setia di Selangor juga mencatat angka api tertinggi di semenanjung Malaysia, yakni 152 pada Senin siang. Selangor termasuk yang terdampak parah kabut asap tahun lalu karena karhutla meluas di Sarawak, Kalimantan, dan bagian utara dan tengah Sumatera di Indonesia. Malaysia mengklasifikasikan angka api 100-200 sebagai tidak sehat. Angka di bawah 200 dianggap sangat tidak sehat dan biasanya menyebabkan penutupan sekolah dan pembatasan ketat pada aktivitas luar ruangan. Badan Meteorologi Malaysia pada Minggu memperingatkan bahwa cuaca panas dan curah hujan rendah akan terjadi hingga setidaknya Jumat 14 Agustus mendatang. Kondisi ini berpotensi memperparah kabut asap di negeri jiran.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan

keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Baru saja kita dengarkan lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Semoga ini bisa membantu banyak wanita jadi lebih bahagia menghadapi hari ini begitu ya. Kurasa begitu. Karena apa? Karena akhir pekan juga masih lama, kalaupun perjuangan juga masih panjang bagi sebagian wanita atau perempuan yang weekday-nya benar-benar full effort untuk kebutuhan suami bekerja dan juga persiapan anak sekolah, entah itu antar jemput. Ini pekerjaan yang luar biasa menurut saya. Ini keren banget begitu kan. Butuh ekstra tenaga dan pikiran yang luar biasa, mikirin menunya apa biar diterima anak untuk sarapan, belum lagi bekal sekolah bagi yang bawain bekal, nanti antar dan jemput. Weekend pun juga terasa pasti ditunggu-tunggu kan, begitu loh. Enggak cuman bagi para kerja saja begitu ya. Ibu-ibu di rumah pasti juga sudah nunggu yang namanya weekend, di mana bisa bernafas lega, agak bangun, agak siangan dikit enggak apa-apa gitu kan. Masih agak panjang, sabar, sekalipun agak panjang kita nikmatin aja hari demi hari, enggak usah keburu di akhir pekan begitu ya. Dinikmatin aja. Toh kalaupun ini masalah antar jemput anak, anak itu gak selamanya kecil, katanya gitu ya, ada yang bilang seperti itu. Jadi kita nikmati prosesnya, kita wajib bahagia, karena ibu yang bahagia sumber kebahagiaan bagi keluarga. Betul apa betul?

Pawarta basa Jawi dinten menika Selasa 11 Agustus 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, pemerintah Kabupaten Jember saya nyatakan pelaksanaan program home care kanthi paring prioritas dumateng 6 golongan masyarakat ingkang dipunilai langkung betahaken layanan kesehatan menika. Golongan ingkang dipun prioritasaken inggih menika lansia tunggal, ibu hamil kanthi resiko tinggi, lare stunting, penyandang disabilitas ingkang gadah penyakit penyerta, warga ingkang kirang mampu kanthi penyakit ingkang sampun dangu saha para tokoh agama. Bab menika dipun aturaken dening Bupati Jember Muhammad Fawaid nalika rapat koordinasi lan evaluasi program home care wonten ing Pendopo Wahyawi Bawagraha dinten Jumat kalawingi. Miturut piyambakipun, pelayanan dumateng golongan prioritas menika badhe dipun lampahi kanthi kunjungan langsung berkala. Salajengipun masyarakat ingkang wonten ing Jawi kategori menika tetap saged ngakses layanan home care lumantar hotline Wadul Gose kanthi langkung rumiyin nglampahi proses verifikasi manut kebutuhan. Bupati Fawaid negesaken home care sanes namung program pelayanan kesehatan nanging ugi minangka wujud rawuhipun pemerintah kagem nyaket akan pelayanan dumateng masyarakat. Salajengipun Bupati Fawaid ugi nyuwun dumateng para camat, kepala puskesmas saha tim penggerak PKK wonten ing kecamatan supados ngiyataken sosialisasi dumateng jajaran pelaksana wonten ing wilayahipun piyambak-piyambak. Pemerintah Kabupaten Jember pangajeng-ajengipun kanthi ngiyataken koordinasi menika pelayanan home care saged saya celak, saya cepet, saya trep sasaran. Mliginipun kagem golongan masyarakat ingkang betahaken pendampingan kesehatan kanthi langsung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pinanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi dipun paringi sehat, selamat, sentosa ngaten nggih. Inggih. Senaosa niki tasih radi mboten sekecoh. Nanging mugi-mugi saged dados lipur manah dumateng sedayanipun.

0: Penai mekaten, alhamdulillah. Ngaten nggih senoso, nggih radi kados mekaten menika kepanggih kalian panjenengan menika nggih sampun ngremenaken manah rek campur sari laras laris.
1: Legitur laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi jeneng rupine kok cocok kena punjingan teng.
0: Dalem.
1: Nggih kena punjingan ajeng.
0: Flu.
1: Waduh, mungkin saya harus tinggi.
0: Inggi, insya Allah.
1: Tapi ini teman tampak sangat sing kemadaran dengan sing.
0: Dalam.
1: Tapi teman apa sangat kemadaran. Kau tak boleh tinggi di sini.
0: Ngatan.
1: Iya. Sampun.
0: Sampun. Apa tu? Halo.
1: Sampun jeng.
0: Saras
1: jeng.
0: Okay, insya Allah.
1: Saras. Pun tinggi, mungkin jadi tinggi. Sorok pronto jeng. Halo. Halo.
0: Loro pronto. Nggih kula
1: niki bareng sehat nggih.
0: Rantapaken. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, mugi-mugi sehat menawi.
0: Aduh,
1: salam sisi mawon sing.
0: Monggo, Pak. Kagem sinten.
1: Mbak Mutia. Dengan Mbak Ana. Mbak Jana to. Mas Mary, mugi kan sehat. Pak Kandu, Pak Mustofa, monggo Pak Mustofa. Niki sing retno rata. Rata mboten tenan awake niki rupane.
0: Nggih, ngaten menika.
1: Ampun ngaten menika sing.
0: Inggih, lara pronto nggih, Pak. Lagi terlari.
1: Assalamualaikum. Terus Pak Sati bosen.
0: Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge katuran. Matur sembahnuun dumateng Pak Sukadi. Wonten ing Pasru Jambing Riko lo. Monggo. Pinara. Lo. Lah wong ditampi. Dipun aturi pinarak ngok melajeng niki kenging menapa ajre mbok pilih lho niki napa jeng retno niki langgeh leras swantanipun kok kados mekaten jeng langgeh duka niki campur sari laras laris
2: legi tur laris.
0: Oh nggih Pak Rusdianto, legi tur laris
2: kok swantene sajake pripun.
0: Inggih kados mekaten menika tasih gangguan.
2: Napa?
0: Nggih tasih mboten radi sekeca.
2: Oh, niki wonten kados e wonten bendeng-bendeng yang ngaten lho.
0: Sinten menika, Pak?
2: Nggih. Kok gangguan tadi-tadi pripun iki?
0: Lah nggih sinten menika?
2: Nggih jangan niku. Duka sinten iki? Kok rada kenging flu nggih, Jeng?
0: Nggih.
2: Ya Allah.
0: Flu.
2: Nggih, kok nek cuacane ngaten mesti jenengan mesti kaorin ngaten to. Nggih. Coba anu ngunjuk jamu, Jeng.
0: Ngunjuk jamu.
2: Lah nggih, coba mbok ketinggalan jenengan iku paling gampang nek kenging flu ngaten to.
0: Langgih menikah.
2: Langgih. Menikah Pak Sukadi nggih, ingkang sampun rumiyin ini. Mangke kula disukani lagune lancaran 45 jeng.
0: Oh. Lancaran 45.
2: Nggih. Heeh. Sing kirang langgeng ngaten. Halo kae bandera ngaten. Nang nggih.
0: Ngeten. Nggih, Pak.
2: Nggih. Siap. Badhe atur pambagyo nggih.
0: Monggo.
2: ageng siang kagem Pak Sukadi. Setelah dokter dan Mas Gandu kiwonten Mbak Diana dan Mbak Majang kiwonten Pak Mas Kur sugeng siang Pak Mas Kurman Burawi sambo esak keluarganya kang wonten sembor sugeng siang wonten Mali Pak Mulyono kalian terima kasih sugeng siang wonten Mali Pak Hadi Blangko wonten Pak Purno menggang wonten Mamuji Pak Pur sugeng siang Pak Pur lajeng wonten Mali sinten nggih wonten Mali lan sedaya apa anu jeneng sedaya mapan ingkang siang menika sawet monitor RRI Jember mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun mateng nggih jeng
0: nggih siap
3: ya
2: ya
0: lho
3: ya
0: wonten sinten
3: aduh ya halo
0: campur sari laras lah
3: halo
0: wonten sinten nggih Pak, wonten sinten menika?
2: Jenengan teng pundi, Jen? Teng Retno?
0: Nggih, dalem.
2: Ya Allah, lah niki dipakesi rencange kula malah jenengan
0: teng pundi. Sinten menika?
2: Niku jenengan dangu piyambak.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Retno.
0: Nggih.
3: Sugeng ayai gati ngatus adicara mangke nggih.
0: Matur sembah nuwun. Niki
3: kula salamipun derek kalian.
0: Lah niki sinten? Niki sinten? Lho, niki sinten?
2: Saking Kediri.
0: Heeh.
2: Saking Kediri.
0: Saking Kediri. Bu sinten saking
3: Kediri? Atus gegono lho, Mbak.
2: Kunting pinten kan.
3: Nggih, tapi di sauntar sedar mboten gegono kali panjenengan. Nggih.
0: Dados kadang kala nggih kesukan Ibu Dewi Sekartaji.
3: Nggih.
0: Nggih, siap.
3: Salamipun dalem derek Bapak Gus Dianto nggih. Lelakonipun nggih tumut ugi. Kagem panjenengan sugeng ayai gati ngados adicara mangke. Sehat lahir dan batin sukses sedayanipun. Mekaten nggih Mbak Retna?
0: Nggih. Matur sembah nuwun.
2: Mekaten kemawon Jeng Retno. Kula rantos gendhingipun nggih lancaran 45.
0: Lancaran 45 kagem panjenengan sawu Ibu Dewi Sekartaji. Ngaten nggih.
3: Matur banget
2: kursari
0: lagi terlaris matur suwun
3: lagi terlaris
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur mbah nuwun.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
2: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai. Utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, aku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
6: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah
6: nggih iki
1: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
6: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
6: Walah lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
6: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
6: alah tiba ekspor juga iso.
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
6: Iyalah, oke, let's go. Budal.
5: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon di 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: loh, apa loh kuwi? Lah nggih. Nah, menawi panjenengan gerah ngaten menika, tok mbonipun napa to para sedherek? Campur sari laras laris.
1: Oke, terlari. Sugeng siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabaripun, Mbak?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Panjenengan sehat flu to, Mbak?
0: Nggih, flu.
1: Kok pilih flu menika? Tasang nunjuk wedang jahe.
0: Wedang jahe.
1: Nggih. Genggal sehat Mbak Rosmonde.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Mbak E.
0: Dalam.
1: Tendangipun.
0: Kenapa?
1: Tanjung Mas ninggal janji kenawan.
0: Tanjung Mas ninggal janji.
1: Nggih.
0: Anu.
1: Nggih, tersalah Mbak Rosmonde.
0: Monggo katuran kagem sinten.
1: Kang kawitan kagem Bapak Ketku. Sugeng siang Bapak Ketku. Oke, kagem Cak Randy. Kalian Mas Doni sugeng siang. Mbak Retno pasang ngunjuk wedang jahe Mbak Retno ya.
0: Enggak, insya Allah lagi.
1: Kesanipun Serantanipun pulih malih kasus Cik Kalandan Mika. Neng pandangan lu kok Mbak?
0: Kenapa?
1: Saya merdu.
0: Hehehe.
1: Ini Pak SD ya
0: Uang flu kok Niki?
1: Iya. Ini masa SD kok Mbak? Saya merdu. Ini wantan anu ya Bapak Sukarti.
0: Wow, melepet Pak Sukarti.
1: Iya. Kalian Bapak Rahman. Kang wonten Sibondo sing siya.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Celani Mbak E. Tuwin Mbak Diana sing siya.
0: Matur sumanuwun.
1: Ki kagem anu Mandirawi.
0: Oh nggih.
1: Tuwin Mbak Retno Purnio. Kagem Sakenawa Pak Retno nggih.
0: Nggih nek no.
1: Sugeng siang, sugeng ini jangan saja.
0: Siap.
1: Begini pun kagem kawasan Jero Salu kenawas. Sugeng siang, sugeng Natalia.
0: Sami-sami.
1: Kagem Mbak Cantik ya. Sugeng siang, sugeng Ayati kenawan.
0: Matur semanun.
1: Mbak E, enggak sehat.
0: Ingin insya Allah.
1: Masa-masa segini pun Mbak E.
0: Inggih.
1: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Ibu Yaya juga Mbak E.
0: Oh iya, katanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Perhutani Bondowoso kembali mempertegas larangan pendakian di Gunung Piramid. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur targetkan jembatan Sentong Kabupaten Bondowoso rampung pada awal November 2026. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita salah satu mobil SPPG di Banyuwangi terlibat kecelakaan yang menewaskan kernet. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya Nova Novita.

0: Perhutani Bondowoso kembali mempertegas larangan aktivitas pendakian di kawasan Gunung Piramid menyusul insiden tewasnya dua pendaki di kawasan Jurang Punggung Naga beberapa waktu lalu. Administrator Perhutani Bondowoso, Misbahul Munir, dalam dialog Jember Menyapa hari Selasa 11 Agustus 2026 menjelaskan, larangan pendakian sebenarnya tidak pernah dicabut sejak dirinya bertugas terhitung tahun 2024 dan papan larangan di sejumlah titik banyak yang hilang sehingga berpotensi membuka akses bagi pendaki lain. Selain keselamatan pendaki, Perhutani juga menyoroti potensi kebakaran hutan di tengah El Nino serta dari adanya aktivitas pendakian ilegal. Misbahul menyebut sejumlah pendaki kerap membuat api untuk menghangatkan tubuh sebelum atau setelah melakukan pendakian. Namun api kadang ditinggalkan begitu saja.
1: Karena di situ kan hutan pinus ya, mungkin duduk-duduk terus api-api penghangatan ya di pinusan itu sebelum naik atau sudah naik, kemudian apinya ditinggalkan, terjadilah kebakaran. Kemarin ya di sekitar 5-14 itu terbakar juga. Karena di situ tegaannya berupa kayu pinus yang banyak mengandung minyak. Dan sekarang adanya gelombang El Nino ini banyak terjadi kebakaran hutan. Kemarin di Kalaurung kebakaran, 5-14 itu kebakaran. Dan yang kemarin yang sangat miris sampai sekarang mungkin masih menggunakan helikopter yang di Bromo. Saya takut sampai terjadi seperti itu. Apalagi tegaan pinus itu kalau terjadi kebakaran bukan kebakaran serasa. Bisa kebakaran tiap. Jadi daunnya yang terbakar di atas seperti yang terjadi di Australia itu sampai 1 bulan. Bahkan sampai ke rumah-rumah penduduk. Kita terjadi cuaca panas dan angin yang sangat kencang. Itu susah untuk dimatikan apinya itu. Bisanya hanya membuat jalur selebar 20-50 meter dengan pohon yang masih jauh dipotong, dirobohkan supaya tidak menjalar.
0: Saudara, pembangunan jembatan Sentong Kabupaten Bondowoso kini memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur targetkan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember akan rampung pada awal November 2026.
2: Pendengar, penggantian jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso ditargetkan rampung pada awal November. Pemprov Jawa Timur berencana melakukan serah terima pada tanggal 7 November 2026. Hal itu disampaikan Kasih Pembangunan dan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, kepada RRI Senin 10 Agustus 2026. Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama jembatan. Dari 7 girder yang akan dipasang, masih terdapat 1 bagian yang dalam proses pengiriman.
3: Kalau menurut perencanaannya, skedulnya itu di awal November kita sudah buka, sudah selesai. Sudah penyerahan itu, tanggal 7 November. Untuk sampai saat ini, ya Alhamdulillah masih sesuai target. Nanti pengerjaannya kan dikebut, biasanya di setelah girder terpasang itu lebih cepat pengerjaannya.
2: Budi menambahkan bahwa sebelum proses penyerahan, nantinya jembatan ditargetkan sudah dapat diuji melalui open traffic pada akhir Oktober. Pengujian itu untuk memastikan beban dan kelayakan jembatan sebelum digunakan oleh masyarakat. Budi juga menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala teknis yang signifikan dalam pengerjaan proyek tersebut. Ia juga meminta masyarakat, khususnya pengguna jalan yang selama ini terdampak penutupan jembatan Sentong, untuk bersabar dan memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Pendengar, sekedar diketahui, jembatan Sentong merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Jembatan yang berada di perbatasan Desa Sukowiryo dan Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso itu sebelumnya ambrol pada tanggal 23 Februari 2026 akibat hujan intensitas cukup lebat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,5 miliar untuk penggantian jembatan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, puluhan anggota pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Bondowoso resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Bondowoso akan membawa nama daerah dalam kegiatan nasional yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso As'ad Syahya Syafi'i mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para peserta, bagi peserta yang dilantik sebagai Pramuka Garuda maupun anggota kontingen yang akan mengikuti Jamnas. Menurutnya, predikat Pramuka Garuda bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar. Saudara, senada dengan Bondowoso, Kabupaten Jember kirimkan sebanyak 32 pelajar terpilih yang akan mewakili Kabupaten Jember dalam Jambore Nasional 12 Cibubur, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh kebutuhan kontingen selama mengikuti kegiatan tersebut ditanggung pemerintah, sehingga para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, Pemkab Jember memastikan seluruh kebutuhan kontingen cabang Jember yang mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta ditanggung oleh pemerintah daerah. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat melepas sekaligus memberikan pembekalan kepada kontingen di Pendopo Wahya Wibagraha pada Senin 10 Agustus 2026. Pembiayaan mencakup keberangkatan, fasilitas, biaya pendaftaran hingga kebutuhan lainnya selama mengikuti Jamnas. Ini diberikan agar peserta dapat mengikuti kegiatan tanpa terbebani biaya pribadi.
4: Kabupaten-kabupaten yang mengirim kontingen, pesertanya masih perlu mengeluarkan biaya pribadi. Tapi itu semua tidak untuk peserta dari Kabupaten Jember. Kita pastikan anggarannya ada dan peserta yang ikut tidak perlu kita repotkan membayar uang sepeser pun. Ini semua karena cinta. Tidak semua bisa terpilih. Tidak semua bisa menjadi kontingen, maka para wali murid harus bersyukur anaknya yang hari ini terpilih karena dari ribuan, dari puluhan ribu, dari ratusan ribu siswa-siswi di Kabupaten Jember, anak-anak Panjenengan hari ini yang terpilih menjadi rombongan Jambore Nasional. Ini akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan biasa-biasanya. Bagi kontingen yang berangkat, jaga nama baik Kabupaten Jember. Jaga nama baik Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Jaga nama baik orang tua. Jaga nama baik sekolah. Jaga nama baik guru-gurunya. Karena hari ini yang dibaca bagi adik-adik semua yang berangkat, ini bukan lagi pribadi-pribadi, tetapi sekolahnya, orang tuanya, gurunya, bahkan Kabupaten Jember. Dan saya yakin adik-adik sudah terlatih semua.
2: Fawaid menilai keikutsertaan dalam Jamnas menjadi kesempatan berharga bagi para pelajar untuk mendapatkan pengalaman yang tidak diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Peserta diharapkan dapat melatih kemandirian, memperluas wawasan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI. Ia juga berpesan agar peserta menjaga nama baik Jember, gerakan pramuka, orang tua, sekolah, dan guru. Menurutnya, prestasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Wakil Sekretaris 2 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember, Riono mengatakan kontingen Jember terdiri atas 32 peserta didik, 4 pembina pendamping, serta 2 pimpinan kontingen. Jamnas ke-12 akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 di Cibubur, Jakarta. Kegiatan tersebut bukan merupakan ajang perlombaan, tapi sarana rekreasi, pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter. Selama kegiatan peserta, nantinya akan mengikuti berbagai agenda, diantaranya upacara pembukaan, permainan persahabatan, kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, permainan tradisional, serta aktivitas kepramukaan lainnya. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi terlibat kecelakaan hingga menewaskan salah satu kru SPPG. Kondisi kendaraan ringsek pada bagian depan karena menabrak bagian belakang truk ketika gagal mendahului. Selengkapnya dilaporkan kembali Anggi Widya.
5: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
6: Itu ada sepeda motor dari selatan, maka dia nepot.
7: Sama-sama dari utara ya.
6: Sama-sama dari utara. Kami ditanya ya. Ceritanya bagaimana tadi? Ceritanya ini sama-sama dari utara. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak. Kencangnya keras ya. Kencangnya keras. Kalau cuma 50-60 masih nonton. Ini enggak mungkin nonton. Ini sekitar 80-an.
5: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Polres Situbondo proaktif mengingatkan pihak sekolah agar kegiatan latihan baris berbaris dan gerak jalan tidak dilakukan di jalur pantura atau jalan yang ramai kendaraan demi menjaga keselamatan pelajar dan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama karena latihan di jalur pantura atau di jalur yang ramai kendaraan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Sat Lantas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo untuk menyampaikan himbauan kepada pihak sekolah agar latihan baris berbaris dan gerak jalan dilaksanakan di lokasi yang aman. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sebanyak 50 kepala keluarga KK di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember terdampak kekeringan akibat menurunnya ketersediaan sumber air di musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember menyalurkan 2.500 liter air bersih ke wilayah tersebut sebagai respon atas kebutuhan warga. Tim Reaksi Cepat BPBD Jember Iwan Mujiartono mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang membutuhkan. BPBD Jember berencana melakukan distribusi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga. Berdasarkan rekomendasi asesmen, bantuan air berikutnya direncanakan setiap 4 hari sekali dengan kapasitas sekitar 2.500 liter setiap distribusi. Kebakaran hutan di kawasan Gunung Watangan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menghanguskan sekitar 6,5 hektar lahan perhutani. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus 2026 malam dan dilaporkan pada Minggu 9 Agustus sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Barat setelah petugas melakukan penanganan selama beberapa jam. Anggota TRC Penanggulangan Bencana BPBD Jember Iwan Mujiarto mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 20 lewat 7 waktu Indonesia Barat melalui pengaduan masyarakat dalam program Wadul Guse. Proses pemadaman terkendala akses menuju titik api yang berjarak sekitar 4 km. Selain itu, titik api tersebar di sejumlah lokasi dan sebagian berada di atas tebing. Menurutnya, kondisi vegetasi yang kering serta angin cukup kencang membuat api cepat membesar dan meluas. Sebelum petugas tiba, warga sekitar turut melakukan pemadaman secara manual untuk menahan pergerakan api. Kebakaran terjadi di kawasan perhutani petak 3G1, sekitar 3 km dari permukiman terdekat dan berada di seberang Sungai Bedadung. Saudara, kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bondowoso menggelar gerakan bersih-bersih masjid Gebermas secara serentak di 23 kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 297 masjid menjadi sasaran aksi bersih-bersih yang melibatkan jajaran Kemenak Bondowoso. Kasih Bimas Islam Kemenak Bondowoso Suharyono mengatakan, Gebermas melibatkan seluruh jajaran Kemenak di wilayah Bondowoso. Suharyono menjelaskan pelaksanaan Gebermas dibagi berdasarkan wilayah kecamatan. Dari 23 kecamatan yang ada di Bondowoso, masing-masing wilayah ditargetkan membersihkan 13 masjid. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan tempat ibadah, Gebermas juga menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur dalam menyambut sekaligus memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Marc Marquez mengakui dirinya menjadi penyebab hasil buruk pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Pembalap Ducati itu hanya finish ke-7 setelah sempat menempati posisi ketiga pada lap pembuka. Marquez kesulitan mempertahankan kecepatan sepanjang balapan. Performa motor Ducati yang dikendarainya juga kalah dari Aprilia dan pembalap lainnya seperti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Masalah ban belakang menjadi penyebab utama kesulitan yang dialami Marquez pada balapan sprint sehari sebelumnya. Namun pembalap asal Spanyol itu memastikan kendala tersebut tidak kembali terjadi dalam balapan utama.

Tuntas sudah informasi yang dimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Risman dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
1: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

2 siang kita ada bintang tamu. Nah, bintang tamunya akan menemani kita semuanya karena bintang tamunya ini punya lagu dengan judulnya Ketuk Pintu. Ece. Ketuk pintunya karena apa? Nah, deh, tapi sebelum saya menyapa bintang tamu, kita dengerin dulu yuk lagunya Ketuk Pintu dari si bintang tamu ini.

itu dia tuh si bintang tamunya yang saat lagi akan bareng kita semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Yang mau gabung nanti Anda bisa di line telepon kami, gabung juga ataupun nanti Anda boleh gabung di WhatsApp ya. Kita ngobrol bareng, kita sharing bareng. Kita mau tanya-tanya nih sama bintang tamu kita, tapi setelah beberapa lagu yang saya putarkan di siang hari ini.

0: Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita genta-genta Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Satu penelpon saya terima terlebih dahulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Lita.
0: Hai.
1: Ya,
0: alhamdulillah kabarnya saya baik-baik aja dan sehat.
1: Gak lali neng aku Mbak Lita.
0: Enggak.
1: Siapa aku Mbak Lita?
0: Disebut aja namanya yuk.
1: Hah?
0: Disebut aja namanya.
1: Masih turu. Uh-uh. Ayo.
0: Lagunya apa, Pak?
1: Iki Haji Holili.
0: Iya Pak Holili.
1: Iya. Lagunya. Lahir untuk siapa?
0: Siapa?
1: Lahir untuk siapa?
0: Lahir untuk siapa?
1: Iya. Dari Irama Asep. Tak salam dulu ya. Halo?
0: Halo, iya.
1: Iya. Masih ada. Ada Bunda Yaya. Ada Putra Mangginda. Putra Madura tuh. Sebentar ayo.
0: Agak jauh bisa.
1: Iya sudah. Ada Putra Madura, Mas Doni lagi ya. Cak Madun. Juga ada Pak Rianto yang ada di Patrang itu. Mas Rendi juga, Mas Rendra. Di mana Mas Rendra itu?
0: Pak Rendranya di mana ya?
1: Ya sudah. Pak Rohman yang ada di situ Bondo. Iya, ada Yuk Melong. Ya semuanya sudah, Mbak Lita. Agul Mbak Lita, semoga sehat selalu panjang umur ya. Lancar rezekinya, mungkin di belakang banyak yang nungguin. Yuk.
0: Iya.
1: Mas Rendi juga. Ya sudah, terima kasih Mas Imron, Pak Yul, Pak Faisco itu lah. Ya sudah, terima kasih waktunya. Mungkin di belakang banyak yang nungguin, biar gak lama-lama ya.
0: Iya.
1: Lagunya tak tunggu, Pak.
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Iya. Bagaimana dong?
0: Pro Dangdut.
1: Tak ketajo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, Pro Dangdut. Aku dilahirkan untuk siapa dari Asep Irama. Ciptaan dari Leo Waldi. Pendengar dimanapun Anda berada.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemeninpas pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi dan tidak mengarah pada laman meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenipas beredar di beberapa kali media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pradangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Josh, pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi nih, kita bakalan ada bintang tamu yang hadir. Oh, yang hadir di sini ada Mas Willy gitu ya, Bang Willy gitu ya, Bang. Wow, kita juga ada di line YouTube RRI Jember nih. Kali ini ada seorang sosok yang paling menarik, seorang penyanyi pop dangdut Indonesia yang juga dikenal sebagai, banyak nih dikenalnya sebagai produser juga. Tapi nanti kalau kita pengen nanya-nanya aja ya. Namanya adalah Abang Gandhi S, yang mempunyai single dangdut terbarunya adalah Ketuk Pintu. No, ini single yang terbaru nih, Ketuk Pintu ya. Tapi yang sebelumnya tuh saya pernah denger lagunya itu ada 5 kali ya, kalau gak salah 5 kali sempat ya. Dan Abang Gandhi ini atau Bang Gandhi ini kembali menyapa pencinta musik lewat karya terbarunya. Waduh, yang judulnya Ketuk Pintu. Sebuah lagu yang mengangkat kisah apa nih, Ketuk Pintu? Coba kita tanya-tanya dulu ya. Di ujung telepon sudah bersama Abang Gandhi. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Aduh, nggak bisa hadir di RRI Jember nih ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Dipanggil Mas atau dipanggil A atau dipanggil Abang nih ya?
1: Biasa sih panggilnya aja Koko. Gitu.
0: Oh, Koko Gandhi. Oh my God. Ya. foto dong, itu mau ada artisnya tuh, foto kayak. Koko, bagaimana kabarnya Koko Gandhi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Gimana kakak, sehat juga kak.
0: Alhamdulillah Koko Gandhi, sehat. Sekarang kalau boleh tahu nih, Koko Gandhi lagi ada di posisi mana nih sekarang?
1: Kebetulan saya kan kesibukan sehari-hari juga, saya datang dari seorang profesional di bidang perhotelan.
0: Ya. Saya sudah baca itu ya, profil Anda gitu, luar biasa.
1: Jadi saya masih kesibukan lah biasa, saya karena udah janji nih sama Pro 1 Jember, Dangdut ya. Ya udah, saya cari waktu dan saya sekarang ada di kantor masih.
0: Masih ada di kantor, sayang banget kita ini ya, belum ini Zoom ya. Ya, Koko Gandhi boleh diceritakan nggak? Bagaimana sih awalnya bisa langsung terjun ke dunia musik? Sementara itu Anda juga berkecimpung di dunia perhotelan. Boleh ceritakah? Yuk, silakan.
1: Waduh, ini panjang nih. Kalita siap dengar nggak?
0: Tiga hari, tiga malam. Gue siap, yuk.
1: Oke, singkat cerita, dari tahun 2023 lalu, saya tuh punya program lagu-lagu memoris bersama artis-artis legend. Jadi saya bikin mendatangkan juga artis-artis penyanyi aslinya yang pernah punya lagu-lagu hit di masa-masa tahun 70, 80, 90. Jadi pas dulu awalnya ketika saya lagi mau bikin acara, kan biasa suka cek soundnya, terus saya coba iseng nyanyi. Nah, kebetulan kan saya kerjasama acara tersebut sama arranger musik. Nah, akhirnya arranger itu sempat dengar, tawarin saya lagu. Cuman saya nggak tahu menghiraukan lah ya, karena kan saya punya kesibukan sendiri sebagai GM di satu hotel di Jakarta. Gitu.
0: Kesibukan luar biasa gitu ya.
1: Nah, cuman setelah berapa bulan kok ini juga ya, tertarik juga lama-lama nih, pengen terjun juga. Akhirnya saya coba tanya, emang lagunya apa? Nah, akhirnya setelah dikasih, lagunya berduet dengan sang legend Ratih Purwasti. Nah, start dari situlah saya akhirnya punya beberapa single dengan artis-artis senior seperti Ratih Purwasti, Ena Isolina, gitu. Nah, 2023 itu sampai 2024 saya agak aktif ya, mengeluarkan single pop. Nah, 2024 karena saya di kenal sama seorang pencipta legend juga namanya Wahyu WHL yang menciptakan lagu Tenda Biru, lagunya si Ani Carrera, banyaklah. Dia melantar saya supaya nyanyi dangdut. Nah, akhirnya berangkat dari situlah saya coba lagu dangdut, walaupun tadinya agak-agak nggak pede ya, tapi nggak apa-apa, ini kan juga nggak terlalu yang bercengkok-cengkok gitu. Jadi akhirnya saya coba keluarkan single dangdut gitu loh, dari bulan apa ya, Mei pas ulang tahun 1. Nah, kemarin kira-kira 1 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah 1,5 bulan lalu lah, saya keluarkan dangdut juga yang lebih lagunya lebih beat gitu loh Kalista.
0: Iya, Koko Gandhi, kan saya sempat dengerin berapa lagu Koko. Yang pertama kali adalah yang 5 kali ya, pertama kali kalau nggak salah ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, Koko Gandhi ini kan punya latar belakang di dunia perhotelan. Apa akhirnya yang akhirnya bisa menjadi serius dan tertarik menjadi seorang penyanyi?
1: Jadi sebelumnya sih saya suka bernyanyi ya, di lounge atau di apa namanya, di resto tempat saya kerja. Kan saya pegang beberapa hotel gitu. Jadi ternyata di pas saya coba, saya ada passion di situ gitu. Nah, sayang juga ya, ini kan agak terkait ya, jadi terkoneksi lah pekerjaan, bernyanyi gitu. Karena akhirnya saya juga nge-branding hotel dengan cara saya bernyanyi gitu. Ketika saya bernyanyi pasti saya selalu mereka kenalnya, oh di Koko Gandhi yang GM hotel ya. Gitu. Akhirnya itu jadi satu kesatuan package-nya gitu kalau kita. Ya akhirnya udahlah saya coba terus. Jadi dari tahun 2003 sampai sekarang nih. Jadi saya masih aktif. Kalau di waktu luang, kalau memang ada panggilan bernyanyi, saya bernyanyi. Tapi rutin saya dari pagi sampai sore itu saya praktisi di dunia perhotelan gitu.
0: Kan sebelumnya ini Koko Gandhi kan lagunya 5 kali dan sekarang hadir dengan lagunya Ketuk Pintu dan Mengharap Mimpi. Apa sih yang membedakan cerita dan karakter dari dua lagu ini, Ketuk Pintu dan Mengharap Mimpi?
1: Iya, sebenarnya saya itu memang kemarin tuh aktif memproduksi lagu-lagu yang memang musiknya baru, soundnya baru, tapi nada-nadanya atau musik-musiknya itu memang ala-ala 80-90. Nah, kebetulan di dangdut ini juga nuansanya agak-agak seperti itu yang Mengharap Mimpi. Nah, setelah Mengharap Mimpi karena iramanya terlalu slow ya. Jadi kalau goyang cuma jempol aja. Tapi kalau yang Ketuk Pintu bisa full body goyangnya.
0: Padahal kalau dangdut identik dengan cengkok ya.
1: Iya betul. Cuma memang dari pertama kan saya di-guided sama penciptanya. Yang satu penciptanya pencipta senior yang memang lagu-lagu agak dangdut dan Melayu. Kalau Mas Wahyu kan memang pencipta pop tapi dia juga bisa dangdut. Nah akhirnya saya sempat belajar sedikit lah. Jadi diarahkan memang lagu-lagu dangdut itu kata perkatanya memang ada penebalan lah supaya lebih berasa agak-agak berirama, agak-agak masa dangdut gitu. Nah contohnya misalkan lagu saya tuh yang judulnya Ketuk Pintu, depannya gini, tengah malam ketuk pintu. Nah
0: asik,
1: kalau kayaknya apa, tengah malam ketuk pintu. Tapi kalau dangdut coba ditebelin dong kok.
0: Iya,
1: terus? Saya coba deh. Tengah malam ketuk ke pintu.
0: Asik.
1: Ternyata ada tamu. Akhirnya agak berbeda memang.
0: Iya beda ya Koko ya. Jadi itu ya perbedaannya ya. Lebih kalau yang Mengharap Mimpi ini memang lagunya dangdut full gitu ya.
1: Slow
0: banget. Cengkoknya juga ada. Sekarang Koko, ini saya mau nanya, kita bahas dulu yang Ketuk Pintu gitu ya. Ada pesan tersendiri gak sih di lagu ini yang ingin Koko sampaikan melalui lagu ini yang Ketuk Pintu, apa itu?
1: Iya, sebenarnya Ketuk Pintu ini kan sebenarnya sedih ya kata-katanya. Cuman karena berdangdut dengan irama yang lebih beat gitu loh. Akhirnya rasa sedihnya itu gak ada. Sebenarnya kalau diperhatikan kata-katanya dalam satu hubungan kan sebelum memang janur melengkung dan sudah resmi, kita nggak boleh stop dong, kita harus move on gitu ya.
0: Kita,
1: jadi sebenarnya udah selesai, tapi kenapa tiba-tiba kok ada orang ketuk pintu, ternyata sang mantan gitu.
0: Wow.
1: Padahal kemarin kamu sudah ya lumayan menyanyiakan saya lah gitu. Nah, apa yang terjadi Mbak Lita?
0: Iya.
1: Coba bayangkan
0: apa? Tapi Koko ini bukan cerita pribadi, bukan ya? Atau bukan curhat, bukan ya?
1: Enggak. Kebetulan ini kan pecinta. Biasanya pecinta itu kan selalu research ya di dalam kehidupan tuh. Apa sih yang terjadi-terjadi gitu, pernah terjadi di dalam kehidupan. Dan saya rasa mungkin nanti kalau pendengar, terutama pendengar Pro 1 Jember ini mendengar, pasti ada yang pernah mengalami hal seperti ini.
0: Oke. Ntar saya mau nanya ke pengarah acara. Boleh nggak ini kita terima telepon Koko Willy? Oke. Kita terima telepon dulu ya, Koko Gandhi ya.
1: Oh ya,
0: oke. Okay. Yuk, oke okay, sebentar. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo juga, Dangdut adalah kita.
0: Kenta-kenta, Jos. Nah, ini ada Mas Doni dari Banyuwangi.
2: Assalamualaikum, Koko Ganti.
1: Waalaikumsalam, Mas Doni.
2: Iya, sehat ya, Koko ya.
1: Alhamdulillah.
2: Suaranya ketuk pintu tadi keren banget. Tapi kalau yang apa?
0: Mengharap mimpi.
2: Mengharap mimpi itu belum diputus sama Mbak Lita. Saya pengennya juga berharap mimpinya nanti diputus saya.
0: Oke.
2: Okay. Katanya lagunya oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Gini loh kok yang mau saya tanyakan gini ya kok ya. Menjadi sebagai seorang selebritis atau seorang artis. Dan itu menyambi di perhotelan lagi. Sedangkan Koko itu jabatannya tinggi di perhotelan itu tadi. Bagaimana Anda itu meminit waktu Anda untuk wirawiri mengharap menggarap semen lagu-lagu Koko. Dan juga kalau pas diundang ke sana ke sini yang namanya artis pasti ada kan. Ada yang undang atau apa yang ada side job itu pasti ada lah. Entah banyak, entah enggak, yang namanya artis pasti punya job tersendiri. Itu bagaimana Koko untuk membagi waktunya seperti loh ya. Itu
0: okay,
2: aja.
0: Mas,
2: terus selain duet dengan Ratu Purwati dengan Mbak Endang Estolina, itu pernah duet sama artis siapa aja untuk artis dangdutnya. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko Gandhi, itu tadi dari Mas Doni. Kita tampung dulu teleponnya ya. Satu telepon lagi ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Yuk, satu telepon lagi. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kenta-kenta, Jos. Ini dari
3: Trenggalek.
0: Oke. Okay. Ini dari Trenggalek, Koko Gandhi.
1: Oh, Trenggalek ya.
0: Iya. Oke, okay. Silakan. Waalaikumsalam. Yang mau ditanyakan nih sama bintang tamunya apa ini? Silakan, Mbak.
3: Koko Gandhi, salam kenal.
1: Salam kenal, Mbak.
3: Mbak Lili Suryani. Koko. Ya. Koko Gandhi mulai tahun berapa jadi penyanyi? Terus suaranya kok bagus banget tuh Koko. Memang apa tuh? Ya Koko.
0: Oke. Terima kasih ya. Yuk, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Koko Gandhi, kita jawab dulu ya pertanyaan dari Mas Doni ya. Kan Koko ini sibuk sebagai manajer hotel juga kan nih, di salah satu hotel yang ternama ya. Nah, bagaimana nih membagi waktunya dari seorang GM dan seorang penyanyi dangdut? Silakan.
1: Iya, gitu Mbak Lita, yang namanya kita ada passion di situ ya. Jadi kadang-kadang seberat apapun, sesusah apapun, akhirnya kita selalu bisa untuk membagi waktu. Memang kesibukan saya luar biasa di pekerjaan, tapi tetap saya harus mengatur supaya saya tetap bisa bernyanyi. Karena di situ saya suka hobi dan kebetulan tempat juga untuk bernyanyi. Jadi membagi waktunya memang susah. Kalau saya dipanggil bernyanyi, biasanya saya akan terima kalau itu acaranya sore ke malam, kecuali Sabtu dan Minggu ya. Oi. Tapi kalau hari biasa bisa juga. Kalau memang saya memang lagi nggak ada pekerjaan yang sifatnya urgent, biasanya saya bisa juga terima. Jadi di sela-sela pekerjaan saya yang sibuk itu, saya sudah diatur schedule-nya sama sang manajer untuk menentukan acara mana, kapan dan di mana. Tetap pekerjaan saya yang ada di kantor, gitu Mbak Lita.
0: Iya, padahal kalau rezeki nggak kemana ya.
1: Iya,
0: selama itu kosong, betul. ambil.
1: Iya. Okay. Cuma mungkin memang nggak bisa terlalu jauh-jauh kalau hari-hari biasa, kecuali weekend ya.
0: Kalau weekend paling jauh di mana Koko Gandhi?
1: Pokoknya sejabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang itu saya masih kadang-kadang masih bisa gitu. Tapi kalau jauh kan saya harus mempersiapkan. Tapi kalau weekend biasanya kalau itu memang jauh-jauh hari saya bisa mengatur. Seperti itu, okay. Mas Doni.
0: Mas Doni. Nah, kalau yang sama duet sama Ratih Purwasih dan siapa tadi itu? Itu dari tahun berapa dan lagunya apa kata Mas Doni gitu?
1: Iya. Kalau dari Ratih itu dari tahun 2023, single pertama saya judulnya Arti Cinta. Nah, kalau sama Mbak Endang, kemarin tahun 2024 saya sempat berduet juga. Dan yang terakhir sama Mbak Ani Carrera. Itu lagunya lagu Jawa loh Mbak.
0: Viral.
1: Penting viral itu tahun 2024 apa 2003 ya. 2003 akhir atau 2004 awal deh. Itu lagunya dia sama Mbak Ani Carrera, judulnya Sing Penting Viral. Jadi dangdut-dangdut tapi pakai bahasa Jawa.
0: Oke, berarti lagi ada ambiar gitu ya.
1: Ya, ya betul, asik juga buat dijogetin tuh.
0: Yang dari Mbak Lili Suryani dari Trenggalek sekarang, yuk. Tadi tuh bagaimana sih
1: Mbak Suryani Trenggalek apa ya tadi pertanyaannya?
0: Menjaga suaranya kok tetap enak gitu loh dan menjaga kesehatannya gitu.
1: Kalau saya itu otodidak ya, jadi saya nggak ada yang perlakukan khusus. Tapi saya memang setiap malam ada aja saya sebentar mampir ke lounge. Kebetulan ada home band, kadang-kadang ada tamu saya diminta nyanyi. Kalaupun tidak, pasti entah dua hari sekali, entah dalam seminggu pasti ada saya melatih suara dengan bernyanyi langsung gitu, Balita.
0: Oke. Ini saya sudah dapat loh lagunya bersama Ani Carrera.
1: Sudah ya.
0: Yang penting viral.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ya, Koko Gandhi, ini kan pengin pada beberapa pengin dengerin nih lagunya dari Koko Gandhi yang Mengharap Mimpi gitu ya. Boleh ya saya puter ya, tapi setelah
1: boleh
0: yang satu
1: loh,
0: ini.
1: Yuk. Dengan senang hati.
0: Oke, okay. Kita dengerin bareng-bareng yuk lagu dari Koko Gandhi yang Mengharap Mimpi.

0: Mengharap mimpi. Halo Koko Gandhi, masih di sana Kang?
1: Halo.
0: Nah, luar biasa loh ya cengkoknya ini. Halus tenan. Kayaknya nih Koko Gandhi bener-bener apa ya? Meresapi lagu ini. Sekarang mau tanya ya. Ketika membuat lagu kayak Ketuk Pintu, Mengharap Mimpi atau yang lainnya, apakah Koko Gandhi ini lebih banyak terlibat dalam proses produksi, terus pilihan lagunya atau penulisan dan aransemennya, apakah banyak terlibat di situ Koko Gandhi?
1: Tapi terlibat cuman mungkin 50-50 ya. Kadang-kadang saya lebih mengenali dulu lagunya. Nah, setelah itu saya dengarkan musiknya. Ketika udah jadi sebelum proses mixing, biasanya saya suka minta kayaknya lebih begini-begini gitu. Jadi lebih cocokkan lah dengan yang apa yang saya inginkan. Nah, cuman di sini kan juga ada sang pencipta dan arranger musik yang kadang-kadang juga memberikan satu masukan sehingga ada diskusi di situ memang. Jadi yang terbaik yang mana kira-kira itulah yang akhirnya kita putuskan gitu Mbak Lita.
0: Oke. Kalau menurut Koko Gandhi, mana yang lebih menantang nih ya, dari menjadi seorang penyanyi atau menjalankan sebagai profesi manajer hotel sekaligus? Yang mana nih yang paling menantang? Menantang semua ya.
1: Aku tuh suka dua-duanya. Suka. Karena kalau bekerja itu kan aku udah mendarah daging juga ya. Kerja di hotel itu jadi buat saya tuh udah semacam bukan saja soal pekerjaan, tapi lebih kepada ya memang hidup saya ada di hotel. Jiwa saya melayani. Jadi gak bisa juga dipisahkan saya dengan hotel. Kalau berjanji walaupun saya baru lagi tahun 2023, tapi sebenarnya setelah saya gali, oh saya ada passion di situ. Cuman memang selama ini terlupakan mungkin karena saya terlalu konsen dengan mencapai cita-cita saya di dalam pekerjaan yang secara profesional saya geluti, yaitu dunia perhotelan. Seperti itu.
0: Padahal kita ceritanya kalau orang tua gapailah cita-citamu setinggi mungkin.
1: Iya betul, sama ada peribahasa yang gini, belajarlah sampai ke negeri Cina, ya kan? Jadi makanya walaupun sudah sebegini, usia sudah banyak buat saya, ya udah saya juga masih mau belajar gitu. Jadi bermusik itu kan juga harus belajar terus ya, karena apa yang kita persembahkan melalui dunia rekaman itu kan juga harus bisa kita buktikan pada saat kita live. Jadi jangan cuman wah di rekaman lu bagus, tapi ternyata pas live saya nggak bisa nyanyi kan, itu saya juga nggak mau gitu loh. At least ya apa yang didengar di rekaman itu sama pada saat saya nyanyi di live gitu loh.
0: Oke. Tapi nanti nyanyi loh ya, nanti nyanyi bentar lagi ya. Harus ini
1: ya, boleh. Tantangan terberat ini dari Mbak. Tantangan.
0: Iya, Mas Koko Gandhi boleh terima telepon lagi ya. Ini dari tadi udah rame banget ya teleponnya ya. Silakan 336652. Halo Pro Dangdut. Dicoba lagi ya 336652. Coba lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga.
0: Halo juga.
2: Adalah kita.
0: Gentak-gentak jos.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Bunga, ini bisa disapa Koko Gandhi yang punya lagu terbaru Ketuk Pintu dan Mengharap Mimpi.
2: Assalamualaikum Om Gandhi, salam kenal. Ini Bunga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Bunga, salam kenal ya.
2: Sama-sama. Semoga sehat ya.
1: Semoga amin, sukses. Amin, terima kasih.
0: Oke, Mbak Bunga, ini mau yang apa yang ditanyakan sama Koko Gandhi nih?
2: Mau nanya ya, ntar kalau mau konser gitu, waktunya tuh malam apa siang, apakah dibagi-bagi gitu sempat waktunya?
0: Udah, terus ada pesan nggak untuk Koko Gandhi?
2: Ya, Om Gandhi, semoga dikasih umur panjang yang barokah.
0: Amin.
2: Juga dilancarkan aktivitasnya. Semoga nyampe ke atas keinginannya gitu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga sekeluarga dikasih juga kesehatan.
1: Amin.
2: Keinginannya semoga juga tercapai gitu.
0: Amin. Amin.
2: Semoga tidak ada halangan apa-apa.
0: Amin.
2: Apa yang dikasih-kasihkan. semoga terkabul.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
0: Yo, Bro Dangdut. Yeah. Oke.
2: Okay. Dangdut adalah kita.
0: Uh-uh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay. Sepertinya sudah disampaikan di awal tadi ya Mas Koko Gandhi ya, bagaimana caranya karena kesibukan Koko Gandhi sebagai manajer hotel, belum lagi menjadi seorang penyanyi. Nah itu berbagi waktunya memang sudah benar-benar udah terjadwal gitu ya Koko Gandhi ya.
1: Ya betul. Ya karena saya juga kan dibantu sama tim ya, baik tim di hotel maupun tim di bernyanyi. Terus saya juga harus menyiapkan waktu juga untuk keluarga. Jadi saya tuh pengennya memang semakin bertambah usia, bertambah lagi usia, harus semakin banyak bermanfaat buat banyak orang. Dengan bernyanyi, membuat orang senang, dengan lagu yang kita persembahkan kan itu juga bermanfaat untuk menghibur ya.
0: Oke, Koko, yang telepon ini banyak banget. Halo, Bro Dangdut. Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak jos. Aduh, agak-agak jauh ya, biar nggak nguing-nguing ya. Oke.
3: Ya.
0: Yo, ini ada bintang tamunya bersama Koko Mas Gandhi, tapi manggilnya saya Koko Gandhi.
3: Iya. Okay. Yang saya tanyakan gini.
0: Agak
3: ini
0: jauh.
3: Awalnya nih bagaimana kok bisa menjadi seorang pencipta lagu dan sebagai penyanyi. Dan kalau menurut aku ya. Lebih enak mana sih antara menjadi pengusaha dengan penyanyi? Tapi kalau menurut aku sendiri ya, pandangan aku lebih enak jadi penyanyi. Karena apa? Ya bisa di apa ya? Bisa terkenal dan bisa viral dan masyarakat juga antusias gitu loh, Mbak Lita.
0: Oke.
3: Ya aku tanyakan gitu aja. Ya mudah-mudahan sukses kedepannya dan untuk single terbarunya di 2026 nanti ini bisa diterima bagi pecinta dangdut semuanya, khususnya yang ini biasanya yang sering update lagu yang terbaru ini.
0: Okay.
3: Biasanya kalau ada yang artis terkenal itu langsung dicek and recheck gitu. Ya, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Terima kasih ya.
3: Iya, sukses selalu dan lancar tidak dan makin banyak penggemarnya gitu aja.
0: Amin, terima kasih yuk.
3: Oke, makasih Mbak.
0: Makasih yuk. Dan adalah kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Koko Gandhi tapi nggak mengganggu pekerjaan Koko Gandhi ya yang hari ini ya?
1: Oh enggak.
0: Oke.
1: Okay. Memang sudah saya siapkan waktunya. Aman kok.
0: Aman. Oke. Ya bisa dijawab. Tadi sebenarnya sudah di awal ya yang udah diulas sama Mak Koko Gandhi semuanya. Ini penasaran semuanya gitu. Enak mana gitu. Dan sekarang kan lagu memang kalau lagu-lagu pada bermain di medsos semuanya itu cepat banget viralnya gitu ya.
1: Iya betul sekali. Tapi kebetulan juga saya juga pernah di beberapa stasiun TV, di TVRI, di RRI juga, di auditoriumnya Jakarta, juga diundang bernyanyi di sana.
0: Oke. Iya, oke. Okay. Ya, halo, Koko Gandhi.
1: Iya, halo.
0: Iya, tadi itu kan sempat ada yang tanya juga nih di WhatsApp nih, bagaimana cara menjaga supaya cengkok dangdutnya tetap ada? Padahal memang kalau dangdut identik dengan cengkok gitu ya. Kalau Koko Gandhi sendiri bagaimana? Tapi memang kalau saya lihat yang mengharap mimpi ini benar-benar slow dan cengkoknya itu sepertinya memang sudah tertata banget gitu ya Koko Gandhi ya.
1: Aduh, ya sebenarnya gini ya, makanya saya salut sekali sama penyanyi-penyanyi dangdut ya dengan cengkok suara yang sangat keriting gitu ya. Angkat topi deh pokoknya buat Raja dan Ratu dangdut kita. Makanya Pak Haji, Umi Elvi gitu ya. Ternyata susah Mbak.
0: Susah tenan ya lek cengkok ya.
1: Ya susah. Jadi contohnya itu tadi paling saya belajar dari yang gampang-gampang ya. Tadi saya bilang ketuk pintu. Nah ketuk pintu itu karena ini dangdut harus lebih tebal pengucapannya. Dan supaya lebih lekoh dengan musiknya gitu loh. Makanya itu yang saya pelajari sedikit-sedikit. Tapi kalau yang mengharap mimpi itu memang ada cekok-cekoknya tuh sedikit-sedikit gitu. Seharusnya engkau. Nah, kalau kita kan biasa tuh seharusnya engkau gitu ya. Kalau di dalam tuh agak digoyang-goyang dikit gitu loh.
0: Balita. Oke, benar-benar ini sudah ada yang WhatsApp juga itu menjaga cengkoknya bagaimana? Susah enggak sih susah enggak ya Koko belajar lagu dangdut sedangkan aku pengin bisa lagu dangdut, susah cengkoknya. Kalau menurut Koko Gandhi bagaimana?
1: Susah. Koko aja waktu rekaman lama dari jam 7 malam sampai baru kelar jam 1-an benar-benar. Karena bolak-balik, jadi musik irama yang mengiringi lagu itu harus sesuai dengan cengkok yang kita keluarkan supaya match dan enak jadinya didengar gitu loh Kalita. Memang ada teknologi sekarang ya untuk kayak apa namanya auto-tune dan lain-lain. Cuman kalau bahannya sendiri juga terlalu mentah juga agak sulit gitu loh.
0: Oke, Koko bolehkah bernyanyi? Yang ketuk pintu dulu aja deh.
1: Ya, biar nggak penasaran nih.
0: Iya, yang ketuk pintu dulu ya. Sebentar, ya, di sini.
1: Lagunya ketuk pintu.
0: Sebentar. Mudah-mudahan ini nyampe ya lagunya ya. Sebentar, Koko. Bisakah terdengar? Sebentar. Ini saya putar dulu. Ini yang sudah disiapin sama Koko Willy. Ini pengarah acaranya Koko Willy ini ya. Yang ketuk pintu sebentar.
1: Iya.
0: Kok belum keluar ini? Apakah yang ini ya Koko ya sebentar. Benarkah yang ini Koko?
1: Mana?
0: Yang ini. Oh, bukan. Ini sebentar, yang ini dah.
1: Kayaknya nggak bisa deh kualitas suaranya karena ini ya. Dikasih depannya aja ya buat dengar dan pecinta prosatu.
0: Iya. Oh, dangdut. Ini Koko nggak terdengar nggak? Coba Koko terdengar nggak lagu musik ini?

0: ya.
1: ini yang saya ambil karaoke-nya Koko nih 3 tahun yang lalu. Aku terkejut dibuatnya, Ju. Iya.
0: Enggak boleh kan, toh enggak boleh terkejut ya.
1: Oke. Oke, coba Koko boleh nyanyi deh biar semuanya enggak penasaran semuanya. Yang ketuk pintu Koko.
0: Iya, pokoknya untuk pencinta musik dangdut khususnya Pro 1 FM Jember ya. Kalita, yang dangdut adalah kita, keren banget tagline-nya ya. Siap-siap dulu ya.
1: Yuk, silakan.
0: Ya. Tengah malam ketuk pintu, ternyata ada tamu. Asik. Rupanya tamu itu siapa, Kalita tamunya? Kalita Terusin.
1: Dia mantan pacarku.
0: Betul, langsung Pak. Kalita bahaya ini. Kalau ngomong mantan nih, langsung Kalita di situ ya.
1: Lanjut dong Koko, lanjut ya.
0: Nah, kalau mau dengar lanjutannya bisa divisit aja di YouTube-nya saya, di Gandhi GANDHI _ official. Di situ pokoknya lagu-lagu Gandhi S dari pertama saya rekaman sampai yang terbaru ada semua Kalita.
1: Oke, kalau boleh tahu nih ya, apakah ada rencana untuk karya-karya yang selanjutnya setelah Ketuk Pintu dan Mengharap Mimpi?
0: Iya, saya itu kan seneng banget ya terima challenge gitu kan. Nah kemarin ada beberapa lagu minta dinyanyikan dari penciptanya. Nah saya cek ada lagu-lagu pop yang kemarin saya bawakan. Nah saya rasa saya pengen yang berbeda. Nah, makanya saya cek tuh ada lagu pop tapi lebih ke agak Melayu. Dan satunya lagi purely lagu Melayu, itu yang mau saya coba. Cuman saya nunggu waktu yang pas karena kebetulan kesibukan saya ini masih padat banget. Tapi pasti akan segera hadir nanti. Lagu religi saya juga ada loh Kalita. Jadi kalau mau menjelang-menjelang maghrib itu ada judulnya Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, suri taulah dan umat manusia.
1: Asik.
0: Ada lagunya, enak juga.
1: Oke. Nah, satu lagi. Tadi Koko Gandhi bilang kesibukan yang sangat luar biasa. Apakah ada punya kenangan-kenangan ataupun ada nggak? Biasanya kan ada suka dukanya nih dalam sebuah kalau lagi Koko lagi manggung di mana, lagi dapat job di mana. Kira-kira ada suka dukanya nggak, Koko? Silakan.
0: Iya. Benar sekali Kalita, ini Koko ngalamin beberapa kali mau tampil, mau show, tiba-tiba ada telepon ya tentang kerjaan, aduh jadi ambiar janjinya. Jadi tiba-tiba, Pak ini gini, waduh, ya udah nanti saya telepon balik ya, sebentar dipanggil, kita panggilkan Gandhi S gitu kan. Tiba-tiba teleponnya nyala, Pak nanti ada gini-gini gitu dari hotel, oke, nanti Bapak telepon lagi, Bapak panggil dulu sebentar gitu.
1: Jadi terpecah itu.
0: Iya, jadi kadang-kadang kalau kita benar-benar nggak konsen, tiba-tiba kita naik ke stage, lampu udah nyala semua, orang di bawah udah tepok-tepok-tepok gitu kan. Kalau kita nggak bisa menguasai medannya kan udah ambiar itu. Ambil. Karena saya meja kerjaan, sambil saya juga harus bernyanyi gitu. Awal-awal berat, tapi akhirnya pas udah kesini-kesini udah terbiasa. Jadi saya, oke, nanti Bapak telepon ya, sebentar Bapak nyanyi dulu. Kan kita kali show biasanya nyanyi 3 lagu lah gitu, bergantian sama penyanyi lain kan. Nanti turun baru saya follow up pekerjaan. Itu tuh kalau dua-duanya lagi bersamaan, bernyanyi sama ditelepon soal kerjaan. Tapi kalau lagi, biasa kalau saya tahu, saya nanti nyanyi jam segini ya, kalau ada apa-apa nanti dulu dikabarin. Cuman tempo hari itu kadang benar-benar urgent, jadi mungkin lupa dengan perjanjian itu staff saya, jadi main telepon aja gitu. Tapi semuanya sih sudah under control gitu.
1: Oke, iya, sukses selalu untuk Koko Gandhi. Nah, silakan Koko bisa memberikan pesan-pesan untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Inilah disiarin di YouTube RRI Jember loh ya.
0: Iya.
1: Bagaimana sih ada pesan-pesan khusus untuk bisa menggapai mimpi atau meraih mimpi atau ingin apa ya, mencoba hal-hal. Kadang kan orang udah pesimis dulu. Nah, kalau tadi Koko bilang harus mencoba yang baru, coba yang baru selama kita bisa. Ada nggak pesan-pesan khusus dan bagaimana caranya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan karya-karya dari Koko Gandhi? Silakan.
0: Oke, siap Kalita. Jadi buat semua pendengar setia dari Pro 1 FM Jember, bila kita punya cita-cita atau keinginan lain yang berbeda dari apa yang sedang kita jalankan, jangan pernah berpikir takut untuk gagal. Karena sebenarnya kegagalan adalah satu keberhasilan yang tertunda. Jadi kita harus yakin dengan apapun yang kita kerjakan. Yang, yang tadi seperti Koko bilang, kejarlah ilmu atau belajarlah ilmu, mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya bukan soal negerinya yang ada di Cina, tapi lebih kepada betapa jauhnya jarak itu, tapi tetap diupayakan untuk mencapai atau untuk menggapai apapun yang kita inginkan. Jadi jangan pernah apa namanya kita patah semangat.

dari dan perjalanan dari Coco Gandhi yang dari dunia perhotelan kemudian terus mengembangkan passionnya di dunia musik hingga melahirkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Terima kasih untuk Coco Gandhi yang sudah hadir dan berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk pendengar dan juga pemirsa RRI. Semakin apa ya, lagu yang ketuk pintu mengharap mimpi semakin dikenal, diterima di pecinta musik Indonesia dan tentunya menjadi langkah baru yang semakin sukses untuk perjalanan musik Coco Gandhi. Jangan lupa dengarkan terus produk dari Lake Tangentata Jazz. Terima kasih untuk Mas Hendik, terima kasih untuk Abang Willy yang sudah pengarah acara dan ikuti terus perjalanan musiknya bersama Prodangdut adalah kita Genta Kentak Joss. Terima kasih buat semuanya. Saya pamit di program acara Prodangdut. Sampai jumpa lagi bareng Litarsa tentunya di Prodangdut. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif, tebarkan kebaikan dan tetap berdoa apapun itu pendengar. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut adalah kita Genta Kentak Joss.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Pro1 RRI Jember di Dialog Kentongan sore hari ini. Bersama saya Jova akan menemani Anda dan kita akan membahas seputar antisipasi bencana selama beberapa menit ke depan. Baik saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Bapak Budi Cahyono, untuk membahas tentang upaya BPBD Lumajang antisipasi kebakaran. Dan seperti diketahui saudara pendengar, memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Kondisi yang cuaca yang panas dan kering ditambah dengan mudahnya material terbakar dapat meningkatkan resiko kebakaran baik di pemukiman, di lahan maupun di hutan. Kabupaten Lumajang memiliki wilayah yang cukup luas dengan beragam karakteristik geografis sehingga upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi sangat penting. Tidak hanya mengandalkan petugas, masyarakat juga memiliki peran besar dalam mencegah munculnya titik api dan merespon dengan cepat ketika terjadi kebakaran. Melalui dialog kentongan kali ini kita akan membahas bagaimana kesiapan BPBD Kabupaten Lumajang dalam mengantisipasi potensi kebakaran, langkah pencegahan yang dilakukan, hingga bagaimana masyarakat dapat ikut berperan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Bapak Yudi Cahyono. Selamat sore Pak Yudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Jova.
0: Oke, apa kabar Pak Yudi?
1: Kabarnya kabar baik.
0: Kabar baik ya. Siap. Ini pasti sekarang agak lelah ini Pak Yudi ya.
1: Betul.
0: Setelah di menangani kebakaran hutan di Lumajang ya.
1: Lumajang, kawasan Nagasari juga ini salah satunya juga kita menghadapi kekeringan, dropping air bersih juga di Lumajang itu.
0: Baik.
1: Jadi berbarengan lah dengan
0: itu. Oke, Pak Yudi, informasi cuaca dulu sebelum kita mulai Pak Yudi. Di Lumajang seperti apa cuaca?
1: Kalau cuaca di Lumajang, di Kabupaten Lumajang sekarang ya cerah. Memang ini salah satu yang sudah kita hadapi, rilis dari BMKG sendiri di bulan-bulan Juli sampai bulan-bulan Oktober kita rilis kegiatan cuaca memang menghadapi musim kemarau dan karutlah kebakaran hutan dan lain juga.
0: Oke. Pak Yudi, informasi terbaru tentang kebakaran yang ada di Lumajang. Kemarin saya sempat membaca berita, memperoleh informasi dari reporter kami yang ada di Lumajang, Mas Karya Antoni. Ada beberapa hektar yang terbakar dan itu mulai merembet ke pemukiman warga seperti itu. Apakah betul ya yang terjadi seperti itu?
1: Saya kira gini, kalau kita sesuai dengan laporan ya, laporan dari teman-teman BNPD juga, terus dari masyarakat yang peduli api juga, terus dari teman-teman BPD provinsi ada di sana, teman-teman DRT kabupaten, memang untuk kawasan atau wilayah yang ada di Argosari, terutama di B29 yang masuk wilayah Kabupaten Lumajang sendiri, itu memang jangkauan dari pemukiman itu masih jauh. Untuk yang kemarin itu untuk wilayah Gosari sendiri B29 terutama ini, Kecamatan Sepuro memang sudah padam, padam untuk itu apinya itu memang menyebar ke daerah Probolinggo. Nah, untuk saat ini memang kita ketempatan di daerah Ranupane, ketempatan dengan heli yang bantuan dari BNPB ataupun heli waterboom yang di provinsi juga, BPD provinsi, untuk penyiraman ataupun istilahnya apa ya, pemadaman juga yang ada di Argosari ataupun di kawasan Jantur, di B30 atau P30 juga gitu. Nah, memang kalau kita lihat kita lihat titik apinya mulai seminggu kemarin di daerah Bantengan yang ikut Malang itu merambat ke wilayah B29 jatuh.
0: Tapi tidak sampai di sana kan?
1: Sampai sana, tapi untuk yang di B29 wilayah Kabupaten Lumajang sendiri sudah padam.
0: Oke. Dengan dengan bantuan berapa? Dua heli ya?
1: Empat heli.
0: Ya.
1: Cuma kemarin yang beroperasi itu 3 heli, gitu loh. Karena kita juga tahu ya, memang di wilayah Lumajang itu cerah, tapi di wilayah sana, di kawasan Bromo ataupun di Savana, Bromo sendiri di Ranupani itu berkabut. Akhirnya operasinya 3 heli terhalang dengan kabut.
0: Ada pesawat capung juga ya yang diperbantukan untuk beroperasi di sana?
1: Iya, ada istilahnya apa? Drone ya. Drone itu ada juga yang dari BNPB yang di operasikan oleh dari BPD Provinsi juga. Itu dari bantuan dari BNPB juga. Kita pakai drone.
0: Oke. Alasan khusus Pak, kenapa sampai dikerahkan heli dan drone seperti itu?
1: Oke, memang kalau kita lihat dengan turunnya dari heli juga pesawat itu kemarin dari Kepala Badan BNPB sendiri Pak Hartono, Jenderal Pak Hartono sendiri cepat turun toh, karena meluasnya titik api yang bisa menyampai 3 kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Malang, itu juga dari Lumajang sendiri, tapi untuk wilayah Lumajang kan di B29. Jangkauan itu tidak bisa dijangkau secara manual. Artinya apa? Kita secara manual itu kita SAR lokal dari kita sendiri tidak bisa menjangkau titik api. Bisa pun itu pakai secara manual. Artinya apa? Gebyok.
0: Gak maksimal ya?
1: Iya, betul sakit maksimal gitu loh. Makanya kita dari BNPB sendiri ataupun dari BPD Provinsi mengerahkan sampai 3 heli gitu beroperasi.
0: Oke. Padahal di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang heli ya Pak ya?
1: Betul. Sebelumnya saya cuma terus menjelaskan sendiri bisa menanyakan karena titik api itu disebabkan dari apa. Saya itu bisa menjawab banyak cara kan. Gesekan, ranting, ataupun bisa saja dari pecahan kaca yang menimbulkan sinar. Karena di sana kan banyak alang-alang, itu bisa menimbulkan asap api ya.
0: Oh, ya. Dari ranting yang tertiup angin, dia bergesek satu sama lain dalam beberapa waktu, itu bisa menimbulkan panas.
1: Panas, gitu.
0: Dibantu dengan angin, pecah, akhirnya jadilah angin, itu. Gitu. Yeah. Tapi ada tidak Pak yang penyebab api itu hal-hal yang mistis gitu? Ada kepercayaan nggak dari masyarakat sekitar?
1: Ya sebetulnya kalau kepercayaan ataupun artinya untuk percaya kayak gitu itu kayak nggak ada. Untuk selama ini belum ada laporan ataupun rilis kaitannya dengan mistik-mistik itu kayak nggak ada gitu. Tapi memang setiap tahun tuh pasti ada kebakaran untuk wilayah sana. Mungkin untuk permajaan di sana ya. Mungkin rumput-rumput kan pasti ada permajaan nanti.
0: Oke. Untuk tahun ini yang kemarin terjadi ini tergolong parah apa tidak Pak? Kan sampai melibatkan beberapa kabupaten itu.
1: Betul. Kalau melihat luasnya memang hampir sama kayak tahun-tahun kemarin lah. 24 itu meluasnya. Cuma kan tahun-tahun kemarin itu disebabkan ada salah satu titik yang disebabkan oleh dari manusia juga sendiri ataupun dari alam. Nah kalau ini mungkin dari alam untuk sementara ini. Makanya kan dari BNPB juga turun. Ini tadi sempat dari Kepala Badan BNPB sendiri Pak Jenderal Soeharto itu turun. Turun lagi ke sana lewat Malang, di posisi Malang. Akhirnya karena apa meluasnya titik api itu bisa mencapai berapa ribuan hektar. Makanya dari Kepala BNPB turun lagi. Kalau kemarin sempat turun di daerah Bromo, kalau sekarang sudah turun dari lewat Malang. Karena apa aksesnya untuk titik apinya itu menjalar ke daerah barat. gitu.
0: Oke. Baik, kalau di Lumajang sendiri itu yang potensi terbakar itu kalau tahun yang dulu itu ada hubungan dengan sektor pariwisata kan. Seperti yang terjadi kebakaran yang disebabkan oleh foto prewed dulu kan. Ah. Itu. Nah, apakah yang sekarang ini juga titik rawannya itu masih juga berhubungan dengan yang berhubungan dengan pariwisata, Pak?
1: Iya. Terutama di B29 itu yang salah satunya wisata ya. Makanya untuk akses jalur akses yang ke B29 kan ditutup. Termasuk untuk ke Jomplang itu juga diaksesnya ditutup juga gitu. Memang savana, terutama yang savana juga di Bromo itu kan ditutup juga akses untuk wisata juga gitu. Memang kebanyakan kalau kita melihat dari potensi pariwisataan dari B29 atau P30 atau disebut P30 juga di atasnya B29 juga itu kan merupakan salah satu wisata gitu. Di atas angin ya dari masyarakat ataupun warga tahu lah kalau B29 itu menarik di atas angin awan lah gitu. Makanya kita juga sonde juga dari DRBTS, dari Perhutani, kawasan-kawasan yang sudah memangku wilayah yang sudah ada di sana, gitu loh.
0: Oke. Kalau selain itu, titik yang rawan lagi apa, Pak? Selain yang berhubungan dengan wilayah wisata, seperti itu. Kalau berhubungan dengan wisata kan biasanya human error, seperti yang terjadi dulu. Ya kan, kalau yang yang lain, titik-titik yang lain, yang disebabkan oleh hal-hal yang lain, itu di mana saja?
1: Ya, kalau lihat ini yang kita bicarakan untuk kawasan Lumajang ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya ya, jalur-jalur kan memang ada jalur ya, jalur setapak lah. Untuk selainnya apa ya, penggemar trail-trail kan lewat sana toh.
0: Oke.
1: Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, itu. Itu. Kemarin aja kan itu jalur Jomplang dari Kebatengan gitu ataupun jalur ke B29 kan bisa akses untuk roda 2 toh. Nah, itu bisa saja nanti terjadinya di situ juga bisa. Okay. Karena tidak menutup kemungkinan ya, kita tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut bisa terjadinya tumbuhnya api. Ya kita tidak bisa seudahlah pada, tapi masyarakat ataupun warga yang aksesnya untuk roda dua yang bisa atril ke sana itu kan bisa menimbulkan human error juga toh.
0: Iya.
1: Manusia ataupun alam juga.
0: Betul. Terus kalau berdasarkan investigasi Pak, yang kemarin ini apa sebabnya?
1: Nah, terkait dengan investigasinya sendiri kita juga belum tahu juga ya. Padahal kita tahu bah dengan pemerintah wilayah ke sana TNPTS kita untuk rilis kaitannya dengan itu kita tidak bisa sekaligus dari BPD Lumajang sendiri atau BPD Malang sendiri ataupun BPD provinsi itu tidak bisa memberikan inisiatif ataupun jawaban kesimpulan tersendiri itu. Karena kita juga tidak tahu titik api itu bermula dari mana, terus kita juga belum tentu bisa menentukan berapa luas yang dampak terbakarnya.
0: Berarti masih dalam tahap investigasi seperti itu, Pak ya?
1: Betul, Mas Coba.
0: Oke. Wah, ya. Ini kebakaran yang kemarin ini sampai mendatangkan heli, berarti memang benar-benar ada ancaman serius ya di situ ya Pak ya. Oke.
1: Dari kepala badan BNPB sendiri Jenderal Pak Harto sendiri kan turun itu.
0: Itu. Kalau dari BPBD Lumajang sendiri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran di wilayah Lumajang, kan potensinya juga besar ini. Karena satu Lumajang juga dari sektor pariwisatanya di situ sangat memungkinkan untuk terjadi apa namanya human error dan juga segala macam pembukaan lahan juga. Ini apa yang dilakukan BPBD untuk antisipasinya biar ke depan ini enggak terjadi, Pak, yang namanya kebakaran utamanya yang terkait dengan human error.
1: Kalau BPBD Lumajang sendiri, BPBD sendiri memang kita selalu tadi yang saya sebutkan dengan pemangku wilayah. Pemangku wilayah di mana itu titik wilayah ikut perhutani ataupun TFBD sendiri, ataupun dari kehutanan sendiri, ya paling tidak kita memberikan sosialisasi. Misalnya memberikan sosialisasi, karena BPBD sendiri di saat bencana itulah salah satu yang titik yang diberatkan. Nah, dikembalikan lagi atau pembukaan lahan yang saya sampaikan tadi, atau pembukaan lahan itu bisa menjadi salah satu objek menjadi ketimbulan kebencanaan ataupun peremajaan dari pertumbuhan sektor dari kehutanan atau pertanian, itu salah satu juga menjadikan salah satu sektor yang memicu terjadinya bencana. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan pemangku wilayah, terutama yang dari DMBTS, perhutani ataupun kehutanan.
0: Oke. Di wilayah-wilayah yang rawan itu ada relawan tidak, Pak, untuk khusus untuk menangani yang kebakaran hutan?
1: Ada. Namanya MPA, Masyarakat Peduli Api.
0: MPA, Masyarakat Peduli MPA. Api itu di mana?
1: Itu di daerah Argosari, di Ranupane juga ada gitu, relawan.
0: Ada sudah terlatih ya pasti mereka?
1: Ya, kemarin waktu kita koordinasi dengan DRBDS sempat kita mengadakan apel siaga kebakaran karhutla juga dengan DRBDS. Itu kita mengundang dari relawan MPA juga, Masyarakat Peduli Api juga, dari BPD ataupun dari DBDS ataupun dari aparat TNI Polri juga.
0: Nah, kalau ada masyarakat yang mengetahui terjadi ini bukan MPA ya, bukan MPA tapi masyarakat biasa, ketika mengetahui terjadi kebakaran di sebuah lahan atau di hutan tapi dalam kondisi yang bisa mungkin kecil, mungkin sudah besar, ini apa yang harus dilakukan?
1: Yang kalau dilakukan masyarakat ya, luar dengan relawan MPA juga, masyarakat umum lah, artinya warga umum juga, gitu loh. Paling tidak kita, masyarakat itu mengantisipasi tidak terjadinya perembetan atau menjalarnya suatu titik api yang ada di kawasan pertaniannya dia. Karena kalau kita lihat dari geografisnya pertanian yang ada di sana itu memang kebanyakan sayur, sekiranya tidak masuk di pertaniannya dia atau perkebunan dia. Itu masyarakat umumnya gitu loh. Dan juga untuk titik apinya yang menjalar ke jangkauan pemukiman warga sendiri kan memang terlalu jauh ya. Karena apa? Yang pertama, kita juga ada kendalanya juga. Kendalanya apa? Akses untuk pemadaman. Pemadaman juga terlalu jauh. Bisa dijangkau dengan jalan kaki ataupun roda dua. Roda dua pun itu pun juga terbatas untuk mengakseskan, gitu. Untuk akses ke titik apinya. Makanya masyarakat umum sana ataupun warga umum juga, kita biasanya mengantisipasinya itu mengambil tindakan penyekatan, gitu, penyekatan titik api ataupun memberikan wejangan lah, atau wejangan ya pada pejalan kaki ataupun wisata-wisata yang ada di sana. Karena kita kalau melihat dari Argosari atau Ranupane, nah itu memang tempat wisata, kembali lagi pada wisatanya. Nah, banyak warga sebetulnya sudah peduli. Kalau menimbulkan di saat-saat musim kemarau, musim kekeringan gini-gini, itu masyarakat Argosari ataupun di masyarakat Bantengan atau masyarakat dari Ranupane sendiri sudah mengantisipasi sebetulnya.
0: Cuman kadang-kadang masih ada saja orang yang mungkin kurang peduli seperti itu ya.
1: Iya. Nah, kalau masalah peduli atau tidak itu memang kadang kita lupa ya, kita membuang, kita jalan atau membuang puntung rokok atau menimbulkan percikan api itu bukan karena itu, mungkin dari base campnya sendiri sulit gitu loh. Tapi kalau selama ini, selama kebakara Buka Rutla sendiri itu sebenarnya timbulnya api itu kita juga tidak tahu timbulnya api. Tapi kalau kita amalinya kita sendiri, logika kita sendiri, nah timbulnya api itu disebabkan dari ranting atau mungkin ranting ataupun dari adanya api yang di home error tadi yang disebutkan jenengan tadi, bisa juga gitu loh. Makanya untuk mitigasi kebencanaan kemarin dari teman-teman BWD provinsi ataupun TNBTS sendiri, terus masyarakat yang juga ikut andil itu mencari ke sebab dan akibatnya ini sulit gitu loh. Tahu-tahu memang api menjalar. Kemarin itu sempat gini, mohon maaf. Kemarin itu sempat sudah padam, tapi malam
0: hidup lagi.
1: Titik api hidup sampai besar gitu. Tapi cepat hilang gitu. Nah, yang biasanya kita tahu juga ya untuk lahan-lahan daerah sana itu kan memang kebanyakan rumput saja itu ataupun alang-alang yang mudah terbakar itu biasanya terbawa angin. Nah itulah yang menimbulkan berapa titik ataupun lahan ataupun wilayah yang terbakar.
0: Oke. Iya betul. Terbawa angin terus dahan itu atau ranting-ranting itu biasanya kalau terbakar dia kan meletus Pak ya. Itu bisa memercikkan api. Itu okay, jadi lebih cepat juga.
1: Betul. Iya.
0: Baik Pak, Pak Yudi, seandainya saya sebagai masyarakat awam tiba-tiba saya pergi ke hutan, menemukan sebuah titik api. Kasih tips dong Pak, apa yang harus saya lakukan untuk mengendalikan api ini?
1: Nah, sekarang saya kembalikan. Kalau seandainya jenengan atau Mas Jawa sendiri, sendirian atau berdua ataupun berkelompok, berkelompok, pasti di saat kita memasuki wilayah, pasti ada perizinan. Contohnya kita naik ke Ranukumbolo ataupun ke Puncak Semeru, pasti ada perizinan. Nah, masuknya ke sana itu pasti ada pemandunya. Terkecuali masyarakat sekitar sana, apa pencari kayu ataupun dia itu mengakses dengan pertanian di sana, itu dengan pertanamannya sana, mungkin sudah mengetahui kalau menimbulkan nanti ini menimbulkan akibat terjadi kebakaran apa menjadi kebencanaan itu mungkin bisa ngasih. Tapi kalau orang di luar itu umum, artinya umum di luar itu pasti ada perizinan. Kita masuk ke wilayah TNBTS pasti ada perizinan.
0: Berarti apa dong yang saya harus lakukan ketika ada api?
1: Ya kalau ada api, memang itu paling enggak kita dibarengi sopo Pak, gitu.
0: Tapi dari pemandu-pemandu di sana kan memang sudah berpengalaman ya Pak ya?
1: Betul Bapak, sudah lama. Paling enggak kita sudah ada laporan, kayak kemarin itu kita ada laporan kalau memang ada titik api dan kebakaran di wilayah ini. Lah pastinya pasti ada pemandunya gitu loh. Terus setiap kayak TNBTS itu kan pasti ada petugasnya Pak, yang hilir mudik, ngawasi gitu. Itu yang bisa membuat laporan dari TNBTS, kita dapat laporan ke BPBD melalui grup BB sendiri, penanggulangan bencana, baru kita ada tindakan. Dan itu pun ada kayak satelit ataupun yang bisa memantau di mana titik api itu berada ataupun jalannya kemana, perempetnya kemana. Setelah ada laporan dari TNBTS, pastilah kalau kita masuk di wilayah perhutani atau wilayah perkebunan, itu pasti ada petugasnya. Makanya setiap itu pasti ada laporan yang masuk ke kebencanaan.
0: Oke. Karena kan kebakaran itu kan juga bahaya Pak ya, karena ada hawa panas di situ yang kita orang awam itu juga gak gampang untuk mengendalikan itu. Seperti itu.
1: Nah, ya enggak, memang enggak gampang lah itu. Maksudnya ya kita juga enggak tidak sulit. Kalau tapi kita berbuat pemirolnya, kita membuat sendiri, berbuat sendiri, pasti kan sebetulnya sudah tahu menimbulkan apa nanti kita berbuat, gitu loh. Akibatnya gimana? Objek-objeknya, predikatnya pasti ada. Loh, kalau kita bahas masalah pembahasan.
0: Ya, Pak Yudi.
1: Siap.
0: Saya kira masih terhubung bersama kami.
1: Siap.
0: Oke. Untuk sekarang kondisi saat ini sudah terkendali api di TNBTS.
1: Untuk wilayah Kabupaten Lumajang, terutama TNBTS Lumajang sendiri, untuk wilayah Lumajang ya saya yang saya itu bisa terkendali.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, ini bisa terkendali untuk kawasan TNBTS Lumajang, sekitar Lumajang B29 itu sudah terkendali. Tinggal kita melihat dari ke sisi baratnya, wilayah Pasuruan, Probolinggo, Malang. Karena tadi yang disebutkan karena disebabkan dari angin itu sendiri. Satu titik menimbulkan berapa titik yang terdampak.
0: Yang baru?
1: Yang baru.
0: Oke. Tapi itu kan biasanya apa? Metode apa yang digunakan, kok masih ada titik api yang tertinggal gitu loh Pak, yang nanti masih bisa membesar lagi.
1: Ya ini kembali lagi ke ilmiah juga ya. Kalau kita pemikiran logikanya, kita kan titik api itu pasti meninggalkan arang.
0: Oh iya iya.
1: Nah setiap kita ada angin, titik arang itu pasti akan menimbulkan api. Itu loh. Nah, yang terbawa angin itulah. Nah, karena apa? Tidak menutup kemungkinan alang-alang itu pasti ada kayu. Nah, itu yang menjadikan timbulnya titik api. Titik api terbawa angin akhirnya menimbulkan kebakaran. Sebetulnya kalau kita lihat dari sana memang bukan savana dari lautan pasir aja ya, kalau kita melihat dari tebing-tebing ataupun kaki bukit di sana itu kan banyak ranting-ranting, itu yang bisa menimbulkan api menjalar gitu loh. Nah jadi apa ya istilahnya, apa ya, meninggalkan bekas titik api itu.
0: Apa namanya berarti masih harus terus dilakukan pengawasan seperti itu.
1: Betul.
0: Ini sampai musim kemarau berakhir ya. Pastinya pengawasannya.
1: Ya kita lihat dari penanganannya dulu Pak. Penanganannya dulu, gak mungkin kalau musim kemarau ini harus terus-terusan ataupun kita bisa mengatasi di saat itu juga. Ya gak mungkin. Pasti akan timbul titik api baru.
0: Iya. Tapi kalau metode pakai heli itu yang atau pakai water boomer itu, water boom itu anu Pak, apa bisa, apakah 100% padam?
1: Ya tidak sampai 100% lah. Paling tidak kita bisa mengurangi lah, bisa mengurangi. Karena keterbatasan ya, tadi ya saya sebutkan juga, saya omongkan tadi, keterbatasan dari heli, tertutupnya awan gitu. Jadi akses untuk heli tidak bisa masuk, ataupun pandangan kurang gitu. Kalau airnya memang kita ambil dari Ranu Kebolo gitu.
0: Oke, baik Pak. Untuk masyarakat yang sedang berwisata, sekarang kan ditutup ya, karena memang keadaan ini ya, dikatakan darurat seperti itu ya. Ini sampai kapan kira-kira nanti dibuka lagi Pak?
1: Nah, kita nunggu dari TNBTS juga ya. Dari TNBTS juga untuk pembukaan jalur wisata pendakian ataupun jalur untuk akses ke mana, ke Ranu Kebolonya ataupun ke daerah Savana Bromonya, kita tunggu dari TNBTS juga.
0: Baik Pak, pesan Anda untuk masyarakat agar musim kemarau ini bisa dilalui tanpa ada kejadian kebakaran, itu seperti apa? Ya walaupun tidak, mungkin tidak bisa dihindarkan ya, karena banyak faktor yang menyebabkan, tapi minimal masyarakat tahu bagaimana cara untuk mengendalikan itu, untuk bisa melalui musim kemarau ini tanpa untuk juga meminimalisir kebakarannya. Monggo.
1: Oke. Mengimbau ya, selain mengimbau ya kepada masyarakat, saat-saat ada tempat-tempat yang menimbulkan kebencanaan, nah itu apalagi kita menghadapi musim kemarau ataupun karutla sendiri, paling tidak bisa mengantisipasi atau bisa menjaga sebelum adanya salah satu titik kebencanaan. Artinya apa? Kalau kita mengakses kebencanaan banyak, tapi paling tidak kita bisa tahu introspeksi diri lah, introspeksi diri. Di sini ada titik kebencanaan. Kalau menimbulkan kebencanaan, kita bisa menjaga sendiri. Kita kembalikan pada diri kita sendiri. Itu terutama kepada masyarakat, gitu. Kalau seandainya kita membuang puntung rokok, ini bisa menimbulkan kebakaran. Kita artinya? Kita memberikan suatu hal-hal yang tidak bisa masuk di positif ataupun negatifnya, kita bisa mengetahui. Itu terutama pada masyarakat ataupun warga yang mengakses pada jalur-jalur menimbulkan bencana. Himbauan itu setiap saat, makanya dari TNPTS sendiri, kapan hari kita sudah koordinasi dengan TNPTS,

0: maupun lewat pemangku wilayah TLBDS, kita langsung nanti TLBDS akan melaporkan, masuk di wilayah kebencanaan, tadi yang disebutkan TB, penanggulangan bencana itu nanti.
1: Oke. Atau mungkin nomor darurat ya?
0: Ya, pasti ada itu di TLBDS.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi Cahyono.
0: Sama-sama, siap Pak.
1: Insya Allah nanti kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang dengan hal yang sama atau mungkin hal yang berbeda yang membahas tentang kebencanaan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selamat kembali beraktivitas, Pak Yudi Cahyono. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas
1: Pak. Baik, terima kasih saudara pendengar. Demikian tadi dialog kentongan untuk sore hari ini terkait upaya BBBD Lumajang antisipasi kebakaran. Selain masalah kebakaran yang ditimbulkan oleh faktor alam, juga ada kebakaran yang ditimbulkan oleh faktor human error. Nah, kita harus sebagai masyarakat harus bisa menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi kebakaran walaupun musim kemarau memang musim kering ya. Dan itu adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa minimalkan. Baik, terima kasih saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Di sini saya Jova di dialog kentongan sore hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.
2: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: bisa datang kapan saja. Gempa, banjir, atau kebakaran tidak ada yang bisa menebak. Tapi ingat, panik tidak pernah menolong. Yang menyelamatkan adalah kesiagaanmu. Kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan dengarkan informasi resmi dari lembaga terpercaya. Siaga, bukan panik. Bersama, kita bisa selamat.
1: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.

Aku pantai, tempatmu bermain, tempatmu mencari ketenangan. Tapi tahukah kamu, aku mulai terluka. Sampah yang kau buang, pohon mangrove yang kau tebang, membuatku rapuh. Jika aku hancur, abrasi, banjir rob, bahkan bencana bisa datang. Tolong, jaga aku. Kurangi sampah plastik. Rawat mangrove. Cintai laut. Karena saat kau menjagaku, sebenarnya kau sedang menjaga hidupmu sendiri. Jaga pantai, cegah bencana.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Sapresti Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur akan dibekali edukasi kebencanaan. UNED tegaskan PKKMB 2026 bebas bullying dan kekerasan. Tekbol Indonesia siapkan 4 atlet untuk bersaing di Asian Games 2026. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Di Jawa Timur bersama Dinsos dan Baperpusip Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah rakyat di sejumlah daerah. Laporan Andika Sana.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama Dinas Sosial Dinsos Jatim serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baperpusip Jatim menggelar edukasi kebencanaan di sekolah rakyat SR se-Jawa Timur. Sebanyak 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jatim akan mendapat pembelajaran kebencanaan secara bertahap. Program tersebut diawali di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kota Pasuruan dan dilanjut di SRT 1 Kabupaten Gresik. Wakil Kepala Sekolah SRT 1 Gresik Lili Sajida Bestari menjelaskan, kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur dan materi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD.
4: Di sini BPBD memberikan beberapa materi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi maupun kebakaran yang mempunyai potensi besar terjadi di sekolah ini.
3: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara menjelaskan, selain materi kebencanaan dari BPBD Jatim, peserta mendapat pembelajaran storytelling dari Baperpusip Jatim dan dukungan psikososial dari tim Dinsos Jatim.
5: Pada kegiatan penanggulangan bencana ini, kami akan memberikan berbagai macam materi dari PPDG, kemudian juga ada simulasi terkait bencana alam gempa bumi dan juga kebakaran. Kami nanti akan membuat simulasi tersebut dari ruang kelas, asrama, bahkan ada juga yang dari lapangan olahraga.
3: Edukasi di SRT 1 Gresik merupakan kegiatan kedua setelah edukasi serupa dilaksanakan di SRT Kota Pasuruan pada awal Agustus 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kalaksa BPBD Jatim untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
2: Universitas Jember menegaskan pelaksanaan PKKMB 2026 harus berlangsung aman dan edukatif tanpa perundungan maupun kekerasan terhadap mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
6: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan STMH mengatakan, pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
7: Sebenarnya perkaitan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan. Materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan, dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
6: Melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
8: Terima kasih, Haryo. Petugas Damkar Ponorogo berhasil mengevakuasi sarang tawon gung di lantai 7 Gedung Graha Krida, Praja Pemkab Ponorogo, meski sempat mengalami kesulitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
9: Petugas pemadam kebakaran, Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo melakukan evakuasi sarang tawon lebah madu yang berada di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo. Sarang tawon tersebut tepatnya berada di luar ruangan bidang koperasi dan usaha mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jendela gedung. Anggota Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hari Purnomo mengatakan pihaknya menerjunkan 5 personil untuk menangani keberadaan sarang tawon tersebut. Menurutnya, kondisi lokasi menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan evakuasi melalui jalur yang terbatas.
10: Evakuasinya sangat sulit sekali dikarenakan akses untuk mengevakuasi itu cuma lewat jendela, jadi agak sulit. Ini yang kedua kalinya, Pak.
11: Lokasinya sama atau gimana?
10: Sama, lokasinya sama di situ juga.
9: Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo Sri Rohani menyatakan, keberadaan tawon baru diketahui setelah beberapa kali terlihat masuk ke area ruangannya pada pagi hari. Padahal sebelumnya, ia tidak menyadari adanya sarang tawon tersebut.
12: Kalau tawon itu munculnya kapan, saya persisnya kurang tahu ya, Mas. Hanya akhir-akhir ini saya tuh pernah ada salah satu tahun yang masuk saat pagi sebelum datang. Saya juga nggak mikir kalau di tempat di sebelah saya tuh ada tahun. Ya aman-aman, tenang-tenang saja.
9: Sementara itu untuk mengusir tawon, petugas menggunakan metode penyemprotan dengan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Evakuasi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
13: Baik, terima kasih Prita. Wakil Bupati Sampang menilai program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan Alvin Nuari.
14: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Menunggal Membangun Desa atau TMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
15: Program TMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga adanya TMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa
14: rodang. Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Supra Yugo. Ruli, silakan.
16: Baik, terima kasih Waris. Sekitar 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini mahasiswa dibekali wawasan global, pemanfaatan AI, inklusivitas, dan kesadaran kesehatan mental. Hanum Octavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
17: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, Kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10 sampai 12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13 sampai 15 Agustus 2026. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
18: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, itu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal, yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
17: Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB.
19: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan dan mereka.
17: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak berhenti pada pengenalan kampus, tetapi mulai menyusun rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi dari Malang, kita akan mengupdate informasi selanjutnya dari RRI Surabaya. Silakan.
20: Terima kasih, Ruli. Pakar kebencanaan ITS menilai masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki budaya mitigasi bencana melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan Oni Arianto.
21: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki budaya mitigasi bencana alam sejak dahulu. Menurutnya, kearifan lokal di berbagai daerah menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal cara menghadapi ancaman bencana. Amin Widodo mencontohkan rumah gadang di Minangkabau sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Selain itu, masyarakat Aceh khususnya di Pulau Simelu memiliki budaya semong yang berkaitan dengan mitigasi bencana tsunami. Menurut Amin Widodo, Selasa siang keberadaan rumah joglo juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun Amin menyebut budaya mitigasi tersebut perlahan mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
22: Bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah

0: Recording in
1: Ini ada yang
0: progress.
1: aku laporkan.
2: Ilmu pengetahuan hukum laut internasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, sekaligus memperkuat posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Laporan Farida Husnia.
3: Hukum laut internasional memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari saat memberikan sambutan dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Rektor UHT Surabaya mengatakan, hukum laut internasional tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, menjamin keamanan maritim, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
4: Tuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional menjadi semakin mendesak.
3: Sementara itu, Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers, Profesor Ari Afriansyah mengatakan Surabaya merupakan pusat pengembangan ilmu hukum laut.
5: Memang sejatinya menjadi pusat pengembangan ilmu hukum laut yaitu di Surabaya dan tentunya di tengah-tengah salah satu organ negara yaitu TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ISIL adalah salah satu asosiasi organisasi dosen yang saya sangat bangga karena kita organisasi yang dirpoin.
3: Pelatihan Hukum Laut Internasional Tingkat Dasar berlangsung 4 hari. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Farida Husnia melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Kediri. Beragam kegiatan digelar untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme. Laporan Ayu Citra.
6: Jumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Lihat lomba baris dari SMP Kecamatan Pare.
8: Anaknya ikut juga?
7: Iya. Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum, yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Candabirawa Pare, Kabupaten Kediri.
9: Untuk kegiatan PHBN, kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTS, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, yang juga tidak melibatkan acara bernuansa sound horror yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
2: Informasi olahraga yang pertama, Festival Dayung Tejo Asri di Kabupaten Madiun terus didorong menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Laporan Farin Regi.
0: banyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri keempat di kawasan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi yang hadir menyaksikan festival, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahun.
1: Mulai tadi pagi, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
0: Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
11: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejo Asri bersama Pemkab Lamongan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
12: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan dorong bersama ya Pak ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, selama kedua nasibnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya.
0: Festival Dayung Tejo Asri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Varian Raki melaporkan.
2: Tekball Indonesia mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik prestasi lebih tinggi. Laporan Agustin Irdiani.
13: Cabang olahraga tekball Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekball berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
14: Kan atlet-atlet tekball ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekball games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional, kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
13: Sementara itu, pelatih tekball Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekball sekitar 8 tahun.
15: The stronger is Thailand. Yes, that's, Thailand. I think that's the only country that is like separate yes. League maybe right now. But I think the other countries are can be similar languages. So I think
14: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
13: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
16: Baik, terima kasih Dio. Jember Mini Zoo menghadirkan inovasi wisata baru melalui Magical Light Forest 2.0 dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Laporan Gia Deborah.

0: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Ari Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
1: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana. Dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
0: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
2: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
0: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro1, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan tetap semangat sampai penghujung hari nanti. Dan untuk Anda yang sedang bersiap pulang kerja, perlu diingat bahwasanya sore hari menjadi salah satu waktu dengan arus lalu lintas atau kondisi trafik yang cukup padat ya di beberapa titik Kabupaten Jember, karena memang aktivitas masyarakat berlangsung secara bersamaan. Jadi tetap waspada di jalan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan jangan terburu-buru meskipun ingin segera sampai rumah. Patuhi rambu lalu lintas dan tetap fokus selama berkendara. Semoga perjalanan pulang sore ini lancar dan Anda tiba di rumah dengan selamat. Bersama saya Haryo Kuku, temani perjalanan sore hari Anda sampai malam nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya, dengan beragam komposisi menarik

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel sengaja disembunyikan. Beberapa efek samping berbahaya yang disembunyikan itu diantaranya bayi boneka, kejang pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Namun faktanya, klaim yang menyebutkan efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel disembunyikan adalah hoax. Dokumen resmi US Food and Drug Administration mengenai Daptasel memang mencantumkan hypotonic hyporesponsive episode dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya setelah vaksin pertusis sebelumnya. Namun pencantuman kejadian tersebut tidak berarti bahwa Daptasel terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal. Selain itu, data dalam tabel uji klinis pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejang yang dilaporkan dalam 3 hari setelah pemberian Daptasel pada uji yang dicantumkan. Untuk informasi mengenai potensi kejadian setelah vaksinasi dan informasi produk tersedia dapat diakses oleh publik, yaitu pada laman CDC www.cdc.gov.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti Tausiah Sore dengan topik gejala melemahnya iman bersama Fazli Algebra Fujiono Putra. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk terus belajar, merenung dan memperbaiki diri dalam rangka mendekat kepadanya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini dengan pasti bahwa iman itu dapat bertambah juga dapat berkurang. Iman akan bertambah dengan amal ketaatan, dan iman akan berkurang dengan amal kemaksiatan dan dosa. Melemahnya iman seseorang, tentu ada tanda-tandanya. Ada banyak sekali tanda-tanda lemahnya iman yang harus kita pahami dengan baik. Selalu kita ingat, selalu kita jadikan bahan muhasabah dan evaluasi diri setiap hari. Dengan mengenali tanda lemahnya iman, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu mengendalikan diri sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjaga iman kita agar tidak terus merosot. Tanda lemahnya iman yang paling mudah dikenali adalah tumbuhnya rasa malas untuk melaksanakan amal ketaatan. Tanda yang lebih serius dari itu adalah meremehkan amal ketaatan, terutama yang sifatnya amal tambahan atau sunnah. Jikapun mau melaksanakan amal ketaatan, itu dilaksanakan dengan penuh kemalasan. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan beberapa sifat orang munafik yang suka malas mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Orang yang malas melaksanakan amal ketaatan tumbuh dari sikap kurangnya rasa kepedulian terhadap hukum dan keutamaan amal ketaatan tersebut. Akhirnya ia mulai meremehkan kedisiplinan waktu pelaksanaan amal ketaatan, seolah ia telah kehilangan harapan besar untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda lemahnya iman berupa malas ibadah ini terwujud dalam sikap menunda pelaksanaan haji padahal ia mampu, mundur dari medan perang padahal dia mampu untuk maju, menunda melaksanakan sholat wajib padahal tidak ada udur, bermalas-malasan mendatangi sholat Jumat padahal dalam kondisi longgar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna 'an as-saffil awwal hatta yu'akhkhirahumullahu 'azza wa jalla finnar." Yang artinya, tiada henti-hentinya suatu kaum mengakhirkan dari saf pertama sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan mereka dalam neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda lemahnya iman yang kedua adalah melakukan kedurhakaan dan dosa. Jika diri kita mulai merasa ringan melakukan kedurhakaan, perbuatan dosa, dan perbuatan maksiat, bisa jadi iman kita sedang melemah. Terlalu sering melakukan kedurhakaan bisa berubah menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, otomatis ia akan merasa berat untuk meninggalkannya. Secara perlahan, rasa takut dan kesadaran bahwa itu adalah perbuatan dosa pun akan hilang dari lubuk hatinya. Akhirnya pelakunya mulai berani melakukan kedurhakaan secara terang-terangan. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Wa inna minal muhajarati an ya'mala ar-rajulu bil laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu. Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang yang melakukan suatu dosa di waktu malam hari, kemudian ketika pagi dia berkata kepada orang lain, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Padahal di waktu malam, Rabb-nya telah menutupinya, yakni tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun di waktu pagi, dia sendiri membongkar tirai Allah terhadapnya, yaitu menyampaikannya kepada orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda lemahnya iman yang berikutnya adalah tidak adanya rasa marah jika menyaksikan pelanggaran syariat, baik berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang haram atau pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat Islam lainnya. Mengapa itu bisa menimpa seseorang? Sebab ghirah dalam hatinya telah padam, sehingga anggota tubuhnya tidak mampu lagi mengingkari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Dari mimik wajahnya pun, sama sekali tidak ada perubahan ekspresi ketika melihat kemungkaran terjadi. Ini tanda iman sedang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza umilatil khathiatu fil ard, kana man syahidaha fakarihaha wa qala marratan ankaraha wa kana kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradhiyaha kana kaman syahidaha." Jika ada satu kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, maka orang yang melihat lalu membencinya, dalam riwayat lain lalu ia mengingkarinya, ia seperti orang yang tidak melihatnya. Sedangkan bagi orang yang tidak melihatnya, namun ia ridha dengan kemaksiatan tersebut, maka seperti orang yang melihatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang keempat adalah menilai sesuatu dari sisi terjadinya dosa atau tidak. Ada sebagian orang ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, maka dia tidak bertanya tentang pekerjaan yang baik, tetapi ia bertanya apakah pekerjaan ini menjurus kepada dosa atau tidak, haram atau sekedar makruh saja. Kondisi kejiwaan seperti ini dapat menyeret dirinya kepada syubhat dan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, lambat laun menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Karena pelakunya tidak memiliki proteksi untuk tidak melakukan perbuatan yang dimakruhkan atau pekerjaan yang syubhat. Fenomena seperti ini persis seperti yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh. Yang artinya sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Contoh lain, ada sebagian orang yang ketika meminta fatwa atau bertanya tentang hukum suatu permasalahan syar'i, lalu ustaz atau syekh yang ditanya menjawab haram. Penanya masih saja bertanya, apakah bobot keharamannya keras atau tidak? Seberapa berat dosa yang ditimbulkan dan semisalnya? Model penanya seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan kuat untuk menjauhi hal yang haram dan cenderung meremehkan dosa-dosa kecil. Pada akhirnya, dengan sifat seperti ini, justru ia akan terjatuh pada hal yang diharamkan tersebut tanpa sadar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang kelima adalah dada terasa sesak, perilaku mulai memburuk. Jika dada kita mulai sering terasa sesak, mudah gelisah karena urusan remeh, diikuti dengan perubahan perilaku yang semakin buruk, seperti sebelumnya tidak melakukan suatu kemaksiatan, lalu tiba-tiba melakukannya, maka kita perlu waspada. Ini adalah salah satu tanda lemahnya iman. Iman yang lemah akan menjadikan dadanya terasa sesak dan sempit, Allah Subhanahu wa taala sirnakan masa lapang dari hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu as-sabru was-samahah." Iman adalah kesabaran dan kelapangan hati. Kemudian tanda yang keenam adalah jarang membaca Al-Qur'an dan zikir. Berapa sering kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya setelah sholat saja, atau setelah sholat pun tidak berzikir dan langsung keluar masjid? Maka waspadalah, karena lalainya kita dari membaca Al-Quran adalah tanda lemahnya iman. Karena orang yang imannya kuat adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun ia memiliki semangat untuk terus menggali makna di balik ayat-ayat Allah. Artinya, interaksi dirinya dengan Al-Quran tentu sangat sering. Sebaliknya, orang yang lemah imannya adalah orang yang paling lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menggali makna di balik ayat-ayat Al-Qur'an, membacanya saja tidak ada keinginan, berzikir saja jarang. Itulah beberapa tanda-tanda lemahnya iman seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari berbagai hal yang dapat melemahkan iman kita kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmidzi.

وشرب ودرج الدمع يدرك يا

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Prosatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar Prosatu. Cuaca di luar sana sedikit mendung untuk kawasan Lejen Panjaitan dan juga kawasan Jember Kota. Bagaimana untuk kondisi tempat beraktivitas Anda sekarang? Apakah sudah mulai turun hujan atau masih mendung ini pendengar Prosatu? Karena memang akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan dinamika cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu tetap waspada dan jaga kesehatan, serta bisa pantau terus bagaimana perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi setiap hari, setiap pagi pada menit ke-45 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan petang ini sampai malam hari nanti. Tentunya dengan beragam info dan juga musik yang enak, temani aktivitas Anda dalam Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, urusan kebersihan lingkungan seringkali terlihat sepele, termasuk ketika menemukan bangkai tikus di sekitar rumah. Tapi cara membuangnya juga perlu Anda perhatikan, apalagi ketika bangkai tersebut dibuang sembarangan ke selokan yang bisa menjadi jalur pencemaran lingkungan. Jadi bangkai tikus ini sebaiknya tidak dibuang sembarangan ke selokan karena tikus adalah salah satu pembawa bakteri Leptospira, penyebab penyakit leptospirosis. Bakteri ini bisa menyebar melalui urin hewan yang terinfeksi dan mencemari air atau tanah, terutama di lingkungan yang basah dan kotor. Karena itu masyarakat diimbau tidak menyentuh bangkai tikus secara langsung, gunakan sarung tangan dan alas kaki pelindung saat membersihkan lingkungan, kemudian tangani bangkai dengan cara yang aman dan sesuai ketentuan kebersihan setempat. Ini pun juga diperkuat oleh Kementerian Kesehatan yang mengingatkan bahwasanya leptospirosis ini bisa menimbulkan gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan mata merah, sehingga kewaspadaan terhadap kebersihan lingkungan dan paparan tikus sangatlah penting.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Pendengar, kebiasaan menuangkan makanan yang masih panas langsung ke wadah plastik memang terlihat praktis, terutama ketika kita membeli makanan untuk dibawa pulang atau dibungkus. Tapi kebiasaan ini perlu diperhatikan karena panas dan jenis plastik tertentu ternyata bisa meningkatkan resiko perpindahan zat kimia dari kemasan ke makanan. Karena itu, sebaiknya pilih wadah yang memang diperuntukkan untuk makanan panas dan punya label keamanan yang sesuai, serta hindari menggunakan plastik sekali pakai yang tidak jelas peruntukannya untuk makanan panas. Karena memang langkah sederhana seperti ini penting agar kebiasaan praktis sehari-hari tetap aman bagi kesehatan Anda.

0: minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Pohon, selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk

0: menyikapi?
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus ber-

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh umat Katolik dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Veronica Puji Slamet Rahayu, bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik pada malam hari yang penuh berkat ini. Bagaimana kabar Anda beserta keluarga di rumah? Semoga kasih karunia, kedamaian, kesehatan dari Allah Bapa selalu menyertai aktivitas kita sepanjang hari ini. Khususnya bagi saudara-saudari kita yang berada di wilayah Jember dan sekitarnya yang sedang mendengarkan acara ini. Mari kita sejenak mengambil waktu teduh di tengah kesibukan malam ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda suci dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 dan ayat 12-14. Tema perenungan kita adalah menjadi kecil dan berharga di hadapan Allah. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, marilah kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan pada hari ini. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan sabdamu melalui Mimbar Agama Katolik siaran RRI Jember. Utuslah Roh Kudusmu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pelita yang menuntun setiap langkah hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Suci menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan kalau aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, bersukacitalah ia atas yang seekor itu lebih daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak kecil ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Jember yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan para murid dalam Injil hari ini sebenarnya merupakan cerminan dari hati kita sebagai manusia pada umumnya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini muncul dari sebuah ambisi internal. Para murid saat itu mengira bahwa kerajaan surga yang diwartakan oleh Yesus adalah sebuah kerajaan duniawi. Mereka berpikir tentang struktur kekuasaan, jabatan, posisi, dan
siapa yang akan menjadi tangan kanan atau menteri utama ketika Yesus bertakhta. Secara naluriah, dunia kita mengajarkan bahwa menjadi besar berarti memiliki segalanya, memiliki kekuasaan, dihormati orang lain, punya posisi tawar yang tinggi, kekayaan melimpah, dan mampu mengatur orang lain sesuka hati kita. Kita seringkali menilai harga diri seseorang dari apa yang dia pakai, apa jabatannya, dan seberapa besar pengaruhnya di masyarakat. Namun, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak menyebutkan nama Petrus yang merupakan pemimpin para rasul. Yesus juga tidak menunjuk Yakobus atau Yohanes yang sering mendapat tempat khusus. Alih-alih menyebut sebuah nama atau kriteria kepemimpinan yang hebat, Yesus justru memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan membalikkan seluruh logika berpikir para murid. Mengapa anak kecil? Kita perlu memahami konteks sosial pada zaman Yesus. Dalam budaya Yahudi abad pertama, anak kecil sama sekali tidak memiliki status sosial yang diperhitungkan. Mereka berada di lapisan masyarakat yang paling bawah. Anak kecil dianggap belum tahu apa-apa, tidak punya hak hukum, lemah, tidak mandiri, dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang dewasa atau orang tuanya. Ketika Yesus mengatakan, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Yesus sedang meminta para muridnya untuk mengalami metanoia, sebuah perubahan haluan hidup secara total. Bertobat di sini berarti membongkar mentalitas egois, kesombongan, dan ambisi untuk menguasai orang lain. Menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah artinya memiliki hati yang murni dan penuh penyerahan diri. Seorang anak kecil tidak memiliki kepalsuan. Ketika mereka merasa haus atau lapar, mereka akan langsung mendatangi orang tuanya tanpa rasa sungkan atau gengsi. Mereka sadar bahwa tanpa orang tua, mereka tidak bisa bertahan hidup. Inilah sikap spiritual yang Yesus inginkan dari kita semua. Sikap ketergantungan mutlak kepada Allah Bapa. Seringkali, semakin kita dewasa, semakin kita merasa pintar, kaya, dan mapan. Kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kita merasa kesuksesan hidup kita adalah murni hasil kerja keras kita sendiri. Malam hari ini kita diingatkan di hadapan Allah, kita semua adalah anak-anak kecil yang rapuh, yang setiap detiknya membutuhkan nafas kehidupan dan rahmat yang mengalir dari tangannya. Pendengar yang budiman, untuk menyegarkan kembali hati kita dan merenungkan bagian pertama dari firman Tuhan hari ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja membuka frekuensi RRI Jember. Kita melanjutkan kembali renungan mimbar agama Katolik kita malam ini. Jika pada bagian pertama tadi kita belajar tentang bagaimana menjadi kecil di hadapan Allah melalui kerendahan hati, pada bagian kedua ini, Injil membawa kita pada pesan yang sangat menyentuh hati tentang bagaimana Allah memandang mereka yang dianggap kecil oleh dunia. Yesus menegaskan dengan keras pada ayat 10, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini." Kata anak-anak kecil di sini maknanya meluas, tidak lagi hanya bicara soal usia, melainkan merujuk kepada mereka yang kecil di masyarakat, orang-orang yang tersingkir, yang miskin, yang sakit, yang menderita, yang tidak punya suara untuk membela diri, bahkan mereka yang jiwanya rapuh karena beban hidup atau jatuh ke dalam dosa. Di tengah kehidupan modern saat ini, sangat mudah bagi kita untuk mengabaikan orang-orang kecil ini. Kadang kita bersikap acuh tak acuh kepada tetangga kita yang kekurangan. Kadang kita dengan mudah menghakimi orang-orang yang hidupnya hancur atau mereka yang melakukan kesalahan moral. Tetapi perhatikan apa kata Yesus. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku. Ini adalah penegasan luar biasa bahwa setiap manusia sekecil atau seberdosa apapun dia di mata dunia tetap memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Allah. Martabat mereka dijaga langsung oleh surga. Untuk memperjelas betapa berharganya jiwa manusia bagi Allah, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang gembala yang baik dan domba yang tersesat. Bayangkan, ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Angka 99 ekor adalah angka yang besar, aman, dan sudah menguntungkan secara matematis. Logika ekonomi dunia akan mengatakan, jika hilang satu, biarkan saja, masih ada 99 ekor yang aman. Risiko mencari satu ekor di tebing pegunungan terlalu besar dan berbahaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh gembala kita Yesus Kristus sendiri? Ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi menembus bahaya, naik ke tebing, turun ke jurang, hanya untuk mencari satu ekor domba yang tersesat itu. Dan ketika ia menemukannya,

ada kemarahan, tidak ada pukulan bagi domba yang nakal itu. Yang ada hanyalah sukacita yang meluap-luap. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini berbicara tentang diri kita masing-masing. Pernahkah Anda merasa seperti domba yang tersesat itu? Tersesat karena salah mengambil keputusan hidup. Tersesat karena terikat oleh dosa, kebencian, kecanduan, ketidakjujuran. Atau mungkin tersesat dalam keputusasaan karena masalah ekonomi dan keluarga yang tidak kunjung selesai. Seringkali saat kita tersesat, kita merasa malu untuk pulang ke gereja atau berdoa kepada Tuhan. Kita merasa diri kita terlalu kotor dan tidak layak. Sabda Tuhan hari ini membawa kabar gembira bagi Anda. Tuhan tidak pernah menunggu Anda menjadi sempurna, baru Dia mau mencintai Anda. Dia adalah gembala yang aktif bergerak mencari Anda. Saat Anda mendengarkan radio ini di rumah, di dalam mobil, atau di tempat kerja, ketahuilah bahwa Tuhan sedang menyapa Anda dan ingin membawa Anda kembali ke dalam degapan kasih-Nya. Bapa di surga tidak menghendaki satu pun dari kita hilang dan binasa. Cinta Tuhan bersifat personal. Dia tidak melihat kita sebagai kumpulan massa, melainkan melihat kita sebagai pribadi demi pribadi yang unik dan berharga. Sebagai kesimpulan dari mimbar agama kita pada malam hari ini, ada 3 poin praktis yang bisa kita bawa dan wujudkan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. 1, mari belajar rendah hati. Mari kita tanggalkan kesombongan rohani maupun kesombongan duniawi. Belajarlah seperti anak kecil yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap doa dan keputusan hidup kita. 2, hargai sesamamu. Jangan pernah merendahkan siapapun yang kita jumpai di sekitar kita. Ingatlah bahwa di dalam diri orang-orang yang miskin, lemah, dan tersingkir, wajah Yesus sendiri hadir di sana. 3, menjadi agen pencari jiwa. Jika Allah kita adalah Allah yang suka mencari yang tersesat, mari kita juga menjadi perpanjangan tangannya. Jangan jauhi, jangan kucilkan saudara kita yang sedang jatuh atau menjauh dari iman. Dekati mereka dengan kasih sayang, rangkul mereka dengan doa, dan bawa mereka kembali merasakan kehangatan kasih Tuhan. Marilah kita mengakhiri perenungan kita dengan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, gembala kami yang baik, kami berterima kasih atas penghiburan dan teguran yang kami terima melalui sabdamu hari ini. Bentuklah hati kami agar senantiasa memiliki kerendahan hati seperti anak kecil. Berikanlah kami mata yang penuh kasih, agar mampu melihat martabat luhur dalam diri sesama kami yang lemah. Berkatilah seluruh masyarakat pendengar RRI Jember. Berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, dan berikanlah kedamaian bagi bangsa kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan menuntun kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada mimbar berikutnya. Tetap setia bersama RRI Jember, Radio Tanggap Bencana, Inspirasi Indonesia. Berkat Tuhan melimpah.
Tuhan memberkati kita semua.

0: Baik pendengar, malam hari ini kami akan menghadirkan serangkaian program acara kembali hingga dini hari nanti, di mana sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Jakarta dengan judulku Gayu Becak Demi Bapakku. Selamat mendengarkan.
1: Udin, Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan Bapak udah gak kuat lagi.
2: Pak, Bapak harus bertahan ya.
1: Aduh, siang ini kok gak ada yang naik becak ya. Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala. Tapi orangnya seperti sakit ya. Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
3: Kuku Kayu Becak Demi Bapak. Naskah Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Kok narik becanya gak sampai sore, Din?
1: Ini saya habis beliin nasi buat bapak.
0: Oh, bapakmu belum makan siang ya?
1: Iya, Pak Jamal. Saya permisi dulu ya, Pak.
0: Kasian banget si Udin itu. Masih kecil harus menarik beca menggantikan bapaknya. Mencari nafkah sendiri lagi.
2: Iya ya, kasihan si Udin. Bapaknya sudah lama sakit. Ibunya sudah lama meninggal pula.
0: Dia harus cari nafkah dan mengurus bapaknya yang sakit.
2: Ya, inilah kehidupan. Saya permisi dulu ya Pak Jamal, saya mau ke pasar nih.
0: Oh, silakan Bu. Saya juga mau melanjutkan pekerjaan saya.
2: Baiklah.

0: Bapak, makan dulu ya. Udin sudah beliin nasi.
1: Bapak gak lapar, Din.
0: Bapak, emangnya makan apa? Kan sejak pagi tadi, Bapak hanya minum air putih saja. Nah, ini Udin sudah bawakan Bapak nasi. Ayo, Bapak makan ya. Udin suapin.
1: Bapak sedih, Din. Bapak sakit lama sekali. Bapak sekarang sudah gak bisa cari nafkah.
0: Bapak, jangan mikirin macam-macam. Sebagai anak tunggal, Udin bertanggung jawab penuh kepada Bapak. Kalau uang tabungan Udin sudah cukup, Udin akan bawa Bapak ke rumah sakit.
1: Jangan, Din, jangan. Kamu kan tahu biaya rumah sakit itu mahal.
0: Tenang aja, Pak. Nanti Udin akan cari tahu bagaimana berobat gratis, Pak. Bapak harus semangat ya.
1: Iya, Din.

0: mau naik beca, Bu.
1: Iya, Din. Antar Ibu ke pasar ya.
0: Iya, Bu. Ayo naik, Bu.
1: Hati-hati ya, Din.
0: Iya, Bu.

0: aku, Din. Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan bapak udah gak kuat lagi.
1: Pak, bapak harus bertahan ya. Ayo, Pak, kita berobat ke rumah sakit. Ayo, Udin bantu bapak naik ke becak ya. Kita naik becak saja.
0: Iya, Din.
2: Dinda, itu si Udin rajin banget bawa bapaknya ke rumah sakit sama becanya.
3: Iya ya, padahal rumah sakit jauh sekali. Tapi si Udin sabar sekali ngerawat dan nganter bapaknya ke rumah sakit dengan ngayuh becanya.
2: Memang si Udin anak yang soleh.
3: Kita doakan saja semoga bapaknya

0: think you're going the other way.
1: Going the other way?
0: No, now you're just being well.
2: Yeah, that's the way. That's the way.
3: Kamu yang bernama Baharudin?
4: Iya dokter, panggilan saya Udin dokter.
3: Begini Udin, bapakmu harus diterapi.
4: Kenapa harus diterapi dokter?
3: Supaya bapak kamu bisa kembali berjalan lagi, jadi harus diterapi.
4: Tapi saya nggak punya uang dokter. Penghasilan saya hanya dari menarik becak saja. Itu pun hanya sedikit, cukup untuk makan saja dokter.
5: Dokter, saya yang akan membayar semua biaya pengobatan bapaknya Udin.
4: Bapak siapa? Kenapa bapak mau menolong saya?
5: Udin pasti tidak kenal bapak. Tapi bapak kenal Udin. Terakhir bapak ketemu Udin, umur Udin masih 1 tahun. Bapakmu pernah menolong bapak Udin? Begini ceritanya.
6: Aduh, siang ini kok gak ada yang naik beca ya? Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala? Tapi orangnya seperti sakit ya? Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
4: Mas, aduh,
6: bapak sakit.
4: Iya mas.
6: Pak, tolong pak. Bapak saya bawa ke rumah sakit ya pak.
4: Iya makasih mas.
6: Tapi naik beca saya gak apa-apa ya pak.
4: Gak apa-apa mas.
6: Ayo pak, pegang pundak saya pak.
4: Iya mas,
6: ayo.
4: Makasih mas. Sebentar
6: saya bantu pak.
4: Tutup mobil saya mas.
6: Ayo pak, pelan-pelan ya pak.
4: Aduh,
6: pelan-pelan pak.
4: Iya mas.

Udin, Bapak sehat kembali berkat jasa Bapakmu yang sigap membawa Bapak ke rumah sakit dengan becaknya. Sekarang semua biaya rumah sakit Bapak yang nanggung. Udin tenang aja ya.

0: Alhamdulillah Bapak sudah sehat, sudah sembuh ini. Semua berkat kebaikan Pak Hartono yang sudah membiayai semua urusan rumah sakit ini, Din.
1: Dan Pak Hartono sudah membelikan kita becak banyak, Pak. Katanya Udin gak boleh lagi narik becak. Sekarang kita menjadi bos yang punya becak. Kita hanya menerima uang setoran becak yang kita sewakan, Pak.
0: Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah kau tunjukkan kuasamu kepada hambamu. Ya Allah, berikanlah Pak Hartono kesehatan dan rezekinya yang terus mengalir bagai air.
2: Kukayuh becak demi Bapak dengan para pemain Berlian sebagai Udin, Arif sebagai Bapak, Iwan sebagai Hartono, Tri Martini sebagai Cica, Suartini sebagai Binda, Dermawan sebagai Dr. Gunawan, Atep Gunawan sebagai Pak Jamal, Nasuhi sebagai Pak Agam, Lestari sebagai Ibu Wina. Teknik demontase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kembali berdengar bersama kami Pro 1 RRI Jember, tentunya yang siap untuk kembali menghadirkan serangkaian informasi dan juga hiburan. Tentunya dalam Jember malam ini yang akan saya pandu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sebelum kita ke informasi pendengar, saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, penggunaan ponsel pintar ini telah menjadi kebutuhan harian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat modern, mulai dari bekerja hingga berkomunikasi. Namun, penurunan kapasitas daya tampung baterai seringkali menjadi masalah klasik yang dikeluhkan oleh para pengguna seiring berjalannya waktu pemakaian perangkat. Kurangnya pemahaman mengenai siklus pengisian daya yang tepat ini kerap menjadi pemicu utama cepat rusaknya komponen penyuplai energi tersebut. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang dikutip RRI dari jurnal teknologi dan perangkat seluler berjudul Lithium Ion Battery Degradation and Optimal Charging Practice oleh Dr. Ardiansyah Pratama, penerapan kebiasaan cas yang benar ini terbukti mampu memperpanjang usia pakai baterai secara signifikan. Nah, pendengar, kira-kira berapa sih waktu ideal mengecas ponsel pintar? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

PR kesalahan umum yang sering dilakukan oleh sebagian besar pengguna adalah membiarkan daya baterai terkuras hingga benar-benar habis atau berada di angka 0% sebelum menghubungkan ke pengisi daya. Dan kebiasaan membiarkan ponsel mati total karena kehabisan tenaga justru memberikan tekanan berlebih pada komponen kimia di dalam baterai lithium ion. Dan berdasarkan hasil penelitian teknologi baterai tersebut, menjaga persentase daya tetap berada di kisaran 20 hingga 80%. Ini merupakan cara paling efektif untuk meminimalkan keausan sel internal perangkat. Nah, selain menghindari kondisi habis total, kebiasaan mengisi daya ponsel semalaman hingga melebihi 100% juga harus diwaspadai pendengar karena berpotensi memicu suhu panas berlebih. Dan ketika baterai sudah mencapai kapasitas penuh, namun tetap dialiri arus listrik dalam waktu lama, maka tekanan termal di dalam perangkat akan meningkat secara perlahan.

0: Pernahkah kita hanya mendengar alunan piano dari siaran radio? Tapi tahukah Anda, hal ini pernah terjadi pada 18 April 1930. BBC, yang merupakan channel siaran berita lewat radio pada saat itu, mengumumkan pada pendengarnya bahwa hari itu tidak ada berita karena tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pun harus jujur dalam menyampaikan informasi.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala.
4: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Bergabung masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi malam hari ini yang kembali akan menghadirkan informasi berkaitan dengan sebenarnya idealnya berapa waktu sih kita mengisi daya baterai. Nah, kita akan simak kembali pendengar informasinya. Sebentar. Sebentar, sabar dulu. Ya, pendengar, sebenarnya seberapa waktu yang ideal yang diperbolehkan ya ketika kita mengcharge baterai. Ini sebenarnya sudah ditentukan, pendengar. Seperti yang tadi sempat disinggung bahwa semestinya tentunya kita tidak boleh menghabiskan baterai ini hingga di angka 0%.

penyar. Karena berdasarkan hasil penelitian, menjaga persentase daya tetap berada di kisaran 20-80% ini merupakan cara yang paling efektif untuk meminimalkan keausan sel internal perangkat tersebut. Jadi menghindari kondisi habis total, kebiasaan mengisi daya ponsel semalaman ini hingga melebihi 100% ini juga harus diwaspadai karena berpotensi memicu suhu panas berlebih. Jadi ketika baterai sudah mencapai kapasitas penuh namun tetap dialiri arus listrik dalam waktu yang cukup lama, maka tekanan termal di dalam perangkat ini akan meningkat secara perlahan. Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan pendengar saat melakukan pengisian data adalah menghindari penggunaan ponsel secara aktif untuk aktivitas berat seperti bermain game atau menonton video streaming, dan aktivitas komputasi yang tinggi secara bersamaan dengan proses pengisian daya ini juga akan melipat gandakan suhu panas pada mesin dan baterai secara drastis. Pendengar, perlu kita tahu bahwa berdasarkan standar operasional perawatan gawai, membiarkan ponsel beristirahat sejenak selama proses pengisian berlangsung ini justru akan menjaga kestabilan arus dan melindungi kesehatan perangkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk mengisi daya dengan porsi yang pas dan menghindari kebiasaan buruk pengecasan merupakan langkah bijak untuk merawat investasi gawai kesayangan. Perubahan kebiasaan kecil ini dapat memperlakukan baterai ponsel. Ini akan mendatangkan manfaat besar pendengar ya, berupa daya tahan perangkat yang lebih awet dan juga prima. Jadi, dengan kedisiplinan yang konsisten, pengguna dapat menghindari pengeluaran biaya yang tidak terduga untuk penggantian suku cadang baterai di masa mendatang. Semoga bermanfaat pendengar. Tentunya ini tidak lagi menjadi kebiasaan buruk kita ya, dengan mengisi daya baterai kemudian kita tinggal tidur hingga semalaman. Ini yang justru akan memperburuk kondisi gawai kita. Dan tentunya kebiasaan ini harus segera kita hindari demi penggunaan ponsel yang lebih optimal seperti itu ya, bukan hanya dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang pendengar. Baik, sesaat lagi kami akan menghadirkan kembali serangkaian program acara menarik di malam hari ini. Pada pukul 21 hingga 23 nanti kami akan siarkan untuk Macopat pendengar ya, selama 2 jam Anda bisa mendengarkan tentunya hanya di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Di sisa waktu yang ada, saya akan putarkan beberapa lagu untuk Anda.

Di film Bollywood, pasti tak lepas dari musik dan tari. Pun kalau didengar-dengar, dari satu film ke film lainnya, vokal nyanyian itu khas karena penyanyi aslinya sudah langganan membawakan lagu di film-film Bollywood. Ya, seperti lagu yang satu ini. Lata Bageskar, salah satu penyanyi India terbaik di balik lagu ini. Dia telah berkarir di industri film Bollywood selama lebih dari 6,5 dekade. Ia memulai karirnya pada tahun 1942 di usia 14 tahun dan telah menyanyikan lebih dari 980 judul film Bollywood. Dan tahukah Anda, Lata Bageskar juga pernah menyanyikan lagu dan berduet bersama Raja Dangdut Indonesia, Roma Irama.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Macopat bersama Bapak Yasin dan kawan-kawan tentunya. Dapat Anda dengarkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

0: Bakim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Ngaturaki salam songkem salam hormat dek sedayana para ahli ulama, guru ngaji tokoh masyarakat juga dek sedayana tanteretan muslimin serta muslimat mukminin mukminat berak temur jelawak sebetulnya kuda abdiyaki suka ngatur salam hormat dek salam songkem dek ke pegemar-pegemar kesenian majopat matura tihnu gembar pimpinan Pak Ising kat itu sebetulnya kuala amul yakin ngiring sebelum nak kata mulain amul syukur dek Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat nikmat topik serta hidayah bermakna sayangka saat malam mangken kau lihat seserangan Bapak Yasin kat itu ampun sepe pada RRI Pro 1 Jember kat itu kangkui mengisi kebudayaan dengan acara kesenian majopat matura. Dan tidak setidaknya pamar merasa ngiring pancing dengan setel habina radiona dega RRI Pro 1 kangkui merengakin abang mengambil hikmah dari sejarah Isra sejarah kitab nubuat sejarah kanjeng Nabi benih Isra Mi'raj ni kan kanjeng Nabi ni kan jadi panjenengan kangku napa nambai kokokan Islam beriman jadi malah bisa merendahkan hati saya beganu kebisaan mun ngalak gada anu kanjeng Nabi bisa berendah pikiran ni kan sabar nerima ni kan tareh tadre tangki sebelum kali tu mulain ya wali tawasul pati atimin ngereng pak tawasul pati apa ya, buat orang dia
1: ngireng,
0: pak anu
2: ngireng, ngireng.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil azim. برضا إلى تعالى بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
0: إلى هدى النبي المصطفى ورسول المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأصحابه وأقربائه وذريته وأهل بيته وآل كرامه وصحبه وسلم على النبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم ولي سمع wasbilal huwa almarhum almarhum masni babadan tanah bakar setabatan RI kelurahan Tursedorja RI Pro 1 Jember juga ndak sedajana muslimin serta muslimat mukminin mukminat sebetengkul amat kemuka gula ajun sedaja oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala sujian si ampun almarhum almarhumah muka-muka bi Allah taala isabu ratu sana si raja pun sekali matur terak kubur cebara kubur kala bersebab barakah patia gula ajun sedaja bi barakati bi sabadi si undai lahumul fatiha juga Fatiha yang sakit dekat setuju para pejuang-pejuang para tokoh masyarakat, tokoh agama juga para wali Allah setuju tak ada kelobatan mantul muka setuju Allah Allah Al-Orih Rahmat berselamat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatiha.
3: Allahumma sadan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik
0: alhamdulillah matur sekalangkong pamusan sepatiha matur muka kadrimat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para pemirsa setempat gula amul jaki sempengin acara pemusan kitab Nusbur kalau bentebang pangkor seperti angau wali yang terkita yang sepuluh kursi semuanya kini Bapak Sur sedari patempur jo patemburan
1: patemburan
0: patemburan Galisat bekto kalau ngaturakin elemen menteri petang kulit tibi Bapak Yasin Sinidar di Dekbet Sukarjo ben sebelumnya Bapak Sur kali itu maus dan kirim salam dek sedaja tantretan penggemar sebedaman kami yang tepat terutama ya sebagai kota etisah gunung pikir sereng nyara sedaja siap kaku ngambil hikmah atau esen lah sejarah pun kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai kitab nubuat kali itu begitu petugas ngaturin dek Pak Sur bermikir dan kirim salam ke depak kareng jombon depak gitu bajukan bila palo abang yang oning mereka Anika beda, anika penggemar setia, anika pun beri kata cek tosa anu gini kaji, anika pun beri kata bu, anika sianya Mas Turib, Mas Turib lagi Pak Sahrul, lah anika pun beri kata mak Pak Sahrul pun setia di lagi, bajukan Pak Tom. Nika pemuda kata RRI udah ilmu gedung juga nika. Salam amal syakin pasangan cik asar yang kini pada iki. Monggo kula aturi dua pak sur.
2: Sebelumnya dan kula maos langkong gimin kirim salam nomor setong dek Pak Lilis dening Jompo. Kau dah pun dapat pun bereng RRI. Jadi karena gila pun mereng habar siap pun biar tak nur berangkat di min kau dah. Jadi mungkin sambian patuh mak ni nam mereng akin sambing inum biteng seanga.
0: Nah bener bener.
2: Malah tak kau tondu.
0: Oh anu ada sepon Pak Indra. Baik okey.
2: Namun benda boleh. Salam panika ya torakin ada ka tretan buten gula se buten deng kali sade je mo pakel pak tu sareng pak Marsudi nika gula mau seneng RRI perengakin tembang se dari ka gula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, semakin sekatur mereka Jibril, tumedak kotoran makin matur de yang widi, matur de Allah subhanahu wa taala, mereka Jibril ke arwah kini.

rasa kak ni memakin malaikat Jibril. Lu kak ni tu pas mbaik makun dah gustih. Karena takut mik kasurungan banyu. Mik berde benjir-benjir datang panikah. So apa ni kak cepat malaikat Jibril. Makin pedimatur dah gustih dengan aku. Enggak roh, king.

0: mangken malaga debil motor dak gustem. Ajunan mangken angan leda ke atas gunung. Karena mangken bekal bede banjir atau aing datang dari sorot tasik ke arwah. Epakon ngan lereng ngakung dak ke atas gunung kalau malaga Jibril ke arwah. Oh, Hakim.
1: Sing

0: kopi.
1: Abra kan.
0: Montero salamatretan sa dadyan ng akhirat. Nyana aturo sa jaran ng kuste kanjeng Nabi nyaman. Kuste, seka ni masih anut noro. Dekat kuste rasulah aku mangkeng kata on ke dekat atas bukit dekat atas gunung sereki mak letak kening banjir banjir pekal datang sama ni heka ke
1: Abu Jahal angan diko
0: berembah berembah kini kau.

Alaman kan macam din gusti si anya ma Abu Jahal. Abu Jahal angan di ko ngocak de ka pangko-pangko. Eh, ono opo ruang ingsun wet abda apa tang bereng ria. Ma pas pelaku rok norok tang penakan Muhammad ro ke gunung. Sabalik aja pun kutia Abu Jahal engker. Oh, okay.

kiri mak banyak ngale dekat gunung. Dekat itu mengkerakat juga kerana takut kesurungan banyu. Perkal ongkir di Tasik Garo. Okey.

0: jahal tak kelem narok de ke Gusteh. Tak kelem ongke ngale de ke keluhur gunung banu kan memang kun pas datang ongku banjir-banjir dari tasik ongke. Ampun kalap-lap bujahal kan kele air pun ngak kelemakan bujahal ke arah. Oh, Hakim. Matul Alhamdulillah, Pak Mausan saya pun lah tarik Mausan belja tertanggul lah Bapak Sur. Sedari pertempuran Alisat, ampun lah tarik. Dan semakin dapat dah kena tertanggul semuanya, Bapak Hoi, kika itu sudah di gelagak berok ke Alisat. Bektuh putuh gelengah aturin. Sebelumnya Bapak Hoi itu menempang Bapak Yasin RMK Masalam keluduk ke Tantretan. Sebeda ikhtek putih sukarjo. Kan penakan kapi Pak Anas, Bu Anas, Kak Husan, Kak Hasanah. Pak Subri kapi sebenarnya kini kah. Juga anak gue lagi insyaAllah jatil habis ini. Cong, Rahmah. Ada apa poin kumpul cik tedung ke tak? Ayo, not asyik Rahmah cik tedung setel habis je. Ya, Abah lah berdina lah. Juga tak kata datang dari sebuah kuali. Bapak Satina. Pak Ayu Mihnadi setel rek. Redu bersantak. Malay mereka kin Pak Ajir kapi lokolok lah. Pak Bolong berkumpul. Sekarang itu, Rimkirim Salam. Sekarang ni, Bekul. Ben Pak Lis sebenarnya, Pak Lis sebenarnya. Kerajaan Ben RT Pak Eko juga Joko selamat amin saki waktu ngatur dekat Pak Hoi Pak Hoi remge itu Pak Hoi mai temen biar cek beda RT Pak Hoi ke ibu ni
1: sebelum nepon tempeng kento elaksana aki langkung dimin betun kau lagi remes salam deka tanteretan sebeda kampung leduk Sidomukti si nomor setong Bapak Haji Abdul Wahab, si nomor dua Bapak Haji Karimullah, si nomor telo Bapak Haji Hasbullah. Karena kento penggemar kento penggemar setia kento badan naik kempung leduk.
0: Alhamdulillah.
1: Bahkan kento penapatan teretan si badai kak disa kento benih kuncoma. Kenapa mirengaki lebet radio nampun tanteti anu sampai nguncuk speaker
0: tinggi. Alhamdulillah tikel tulat
1: kento penggemar setia deka teretan beten kala Bapak Haji setelok saya kesebut ki puru kalaben mirengaki tembeng pangkor dari beten kala. Semoga tetia cuma beri dalam panggilan terepalingna kesehatan. Kelancaran, kesempurnaan sehingga tetap aktif ngikuti siaran mocopat siaraki berdenang nang RRI Jember Pro 1 Jember Kak Dinto juga katerade ka keluarga beten kele ibu Enceping Nikole tembang dari bule dari makke niko tembang pangkor di ngaki istirahat sambil ngerasa aki mokuk sambil dit mir dit betes kini kau saya
0: beli kalau bintang
1: sekadin to pama aterator beten kalau salam beten kalau saya sampai aki matur sekelangkong amin dek kateretan beten kalau cukan si berdek itu
0: oke pak anu nih kah Bapak Sahrul Ben Bato
1: Bapak Sahrul sama Bapak
0: Toh penggemar setia ni kan okey malaikat ya Mas Trip Ben Pak Citra Pak Citra Pak Sucip ni kan Cik Asaren Ben Pak Citra gini Mas penggemar menjopar kapir Mas Trip gini kan monggo kula Trip Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Abu Jahal Karibah.

0: Ya Allah, karena kutte bujal, pacatlah karma las orang yang gini kah. Tanda mun isorono kutte kaji Nabi, le makin karepotan dari bekebon nah seek e tompak ki kaunta, eret e le maki bujal bon onta nak ni. Ko ki.
1: Tan pekat sarwi angun angun.
0: Dora ampun lecet polis pun bujahal kini kah sambil cak ngucak ngu-ngu-an ili betul lah ngu-ngu-an ber jok beda apa buat eret-eret bujahal ben ontan yang kini kah ki.

sa ampon de pak e bekto malam. Le bujel arso lunga acelen pas banyu do tung tak lepong-lepong salak bajegur yang ges bajehal ben wak beke benakir. Wakin. Okay.

0: Terus Kanjeng Nabi kat situ. Aling ayun mu makin budaya ada. Duh budaya ada Kanjeng Nabi. Sapa ni kaki?
1: Anot ing man jangan pulang sak katae unta ing babu tak

0: Angi ngabujal setong pulih kah? Takada pak makin, debadana ayarong kada kini kah? Ampun bengambang makin bujal ingkir. Oh, aki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, matur segalangkong, pamausan siapunlah tarikh semau, segala tarikh tangkul semuja, sedari galagawiru kalisat, Bapak Khoi, ketiba dapat tadretan kalisat, sedaja, lah nikah. Rogi sambian mubah sasaran kiri ibu ini. Hati ke HP setel ke ibu satu ini kah. Ini kah kesinian menyebabkan batu. Tadretan makin makin dapat dekina tentang kursi wajah Haji Samsul. Saya dari gudang ke Ong. Sebelum Haji Samsul kat itu nempeng Pak Yasin Arim Kerem Salam. Dia bertempeng Pak Haji Samsul dan ke Ong. Dia tadretan sebenarnya bundur Bapak Adi pedagang cilok barokah. Bencakan jalan kini ke kapi. Juga tretan kulis sebeda kerang tengah. Bu Nur Hayati, Pening Nita, bentuk-bentuk tretan kapi. Salam amat lagi tak tidur ngeri beri. Ben juga dekat tretan kulis sebeda temura. Ni kan, ni kebun tronya lat. Sebeda temura, Haji Sirajuddin kerang tengah. Ni kelupa melolo tak tahu leh cong. Jadi mu temu ni cerinan lakun memuntal. Ni kemisan benar-benar ya. Nenek tanya lancang gempal. Jangan kelupa tretan ki. Mar penggemar kesenian cerenan ni kak. Kula lumping. Bajukan ngatara ki salam ada kata tretan kula sini kah sebetulnya dengan kali wining. Pak Lik Gaddafi salam amin saki cik asal yang kiri beri. Juga Cong Hospis ni kah juga Agus juga Suhri. Neng Dian cik salam amin saki PKP kini kah cik. Mui tamu ya sebenarnya sampai cong. Kau rokokan mun palo meleku ringan ikut gengkuk ngiri ngakin ya. Lik Senin ada Lik Yasi sila berdiling siaran RRI Pro 1 Jember. Juga sekemudia Kak Sis Bu Haji, Salam Amir Syakin, Berlik Hodik. Juga Lik Menawar, sebeda kali mining Dajah, Salam Amir Syakin. Ban sebeda pesubur beringin. Ini ka penggemar setia juga ni ka. Gula yang buat bila tetap boleh lorong. Wah, gula mata tu siap lagi. Okey ni ka Lik. Lik War, Pak Suci War. Ini ka Seni War. Dan Pak Anu, Pak Samsuni. Jadi, di mana Pak Lik? Pak Suci, saya nggak jaga lupa ya setel ki. Nika isi raki bi gula bon. Entah ni gula tak ada otang. Bajukan Pak Rahman, Bu Rahman, Pak Rid, Bu Rid, juga Pak Jepri, Bu Jepri sudah jadi dalam masjid kapi Islam Amir Syakin. Betak lupa juga Pak Yasid Alim Kairim Salam deka Bapak Yasid. Anika tukang sul sepatu tok tok. Anika si benda, ya no si benda neng SMP 40 dah jenah. Ni kau boleh kirim minggu lepas sebut ni kan. Terus apa saya? Saya ngah cek lepas pagi menajik sebatu tanang cek nurut cai kalau mata ni. Terus apa yakin sebatu tok tok ni. Bajukan tretan gula si boleh kali mining. Ni kau Pak Har. Sarang lek pebun, lek pebun. Ni kali baru temu tempat nak jual kedang. Mak aku tak ada loka aku. Iya lah, iya lah aku. Ya, iya lah, iya lah. Muntah aku lupai. Muntah aku lupai. Cukup aku minta olok melolo. Tak kecang sekecang. Kak Yasin beri gedang deh. Ini ya, minta olok ni RI. Tretan-tretan, ni kasih pada pasar lagi. Cik aku lupain. Juga di dajan pasar lagi, cong selamat. Ini kak, penggemar setia juga. Juga Pak Budi. Pak Budi, Bu Budi, kerajaan, Bu Tin, Pak Tin, sobung, sobung umur. Juga, Pak Tin, Bu Tin, Selamat Ening, Selamat Amir Syakim, juga Irma, Irma, anan, Bu RT, Bu RT, Bu RT ke Puja, kerajaan. Dah remeh di, mak bila kau jumpa, nak kelemah di Pak Suman Budi je gila. Ya, aku leen dia. Juga, Bapak, di Beratna, Pak Tin dia, Bu Tin, Selamat Amir Syakim. Kalau pahala kelihatan, saya letak temu ni kelah. Ya, saka lek, tempatkan diri lek Samsu. Kira-kira Pak Yasin, marilah.
2: Sebelum ni maus, dan kula ngira makin dah keteretan gelak tak temu. Kawa, kanca lawas, Pak Rosi Narwi. Motor wi je kalau pahai.
0: Motor ni apa lek? Non? Motor ni apa?
2: Tahun ni. Motor wi je kalau pahai pasal tawi. Oh curban je perkangkok gelak bi. Ajukan dek ka kaman atau Pak Senar si bude Kalisar Gelagawiro Selamat Amir Saki. Ajukan dek ka Pak Gedam si bude pahlawan Wira Wiro nama. Pura lagi pak. Selamat Amir Saki. Pasal tak kang radio nak kang.
0: beban nek beban
2: ya. Ah beban din kene maren iki. Nggih. Pano linur iki kae kulo ta.
0: Oh belum.
2: Ono kono. Ono kene.
0: Engki bon pian bon. Lari Pak
2: Dika. Kala sehat le, sehat bibi le. Oter le.
0: Sehat kene pun. Ah guru pun dikala pun. Boleh yampe lah. Edek tenek pun. Ah bon pano kalau le nak kene ka bulur tika iki radio ne nika. Tembang dile Sabtul. Bon Pak Fatim sebenarnya berjiang kene kene morsonga sal amersakin.
2: Duk buat kan rumah.
0: Mu pada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Tani ngembang karepo tanjung-jung bobotane ke.
0: Tini wak buan atau bebeke benar bujehal. Ngambang ekeleng lap banjir kini kak repot si acung-cung ah acung-cung kita jadi lemah orang itu dari pon kebanjiran suapa ni kebujal tanda ke gusti pawanan kini kak loi
2: pan kaliwat sekali pun
0: tak nipang tebang terlebar kini kah apa kena bujal pasal lekar orang serak kasar kipang kelian nipang kini kagi
2: ya.

dari polisi ben angkon Abu Jahal. Ya arso kesokan majan mati nedak ka Gusti. Alangin ka ditu mungkin tak tiba sampein Abu Jahal tetep yang gis benaing si banjir bajal ka arwah.

Allah Allah. Leh bujuh salah kerepotan bun buke benah. Ampun apa ke pesi jaga lebih berjaga pi orang kiri kan. Leh keluar ongke dari ain kiri kan. Mangke pak malang kerep bujuh. Wah Allah lah muntah penakan Muhammad Rego. Wah suap ni kacan bujuh lekar lagi.

0: gol. Gol, gol, gol, gol. Ya Allah, tining Abu Jahal nangkin labu buna isilo tanah kiri kam. Salah sini kau buat etek congora, etek congora. Ti congor ni kadretan, anda ni kas colo, etek colo Abu Jahal ben on tanah kini kaki.
1: Sa ruange awalala awal tante.
0: Ya Allah, tetip palabuna satu juta napa sabar dengan Abu Jahal. Macam-macam palabun, boleh selabu cing-macing tajalat, boleh selabu nongap, boleh selabu ruseng, boleh selabu cang-sang kebut-rabat dengan satu juta Abu Jahal kakarawaki. Alhamdulillah. Matur sekalangkong pamawasan si Daji Samsul ampunlah tarikh. Semakin
1: macam teka pondok ilmu pun macam ini tak menit
0: makin biar mati makin gula ngisian teka sekuan ni Pak Yasin malik aku mau Pak Yasin tak macam sekali aku iki kiri pun penggemar
1: mak pas mulai Pak Mangsur Pak Yasin tak ada kris pola yang tak tahu nembang mi aku
0: kiri
1: kan tinggal tak
0: tinggal gula macam kena kipan
1: macam kan kipan
0: tak biar mati
1: kipan tegak lapal tepil pal madena.
0: Gula alam kirim salam sebelum Pak Yasin nembang. Anika tembang sok mailang Pak Yasin kan. Teretretan cuy asalin ki sebenarnya orang jejer. Ning Hesti, cuy ning Yayu, kapi ni terus cak selam ambil sakin. Cukan le urip ni penggemar ke ni kah? Mian tempat jejer. Benar kirim salam gula dekak. Topotokan belakang sebenarnya dok betah. Tentang gula seaktif ni kak Yusum dari Bayu mohon minta berkat laku nambah gula nah ni kan benda tapi benda macam konjengan ni kak Yu dengan RRI Yusum aduh akhila akhila Yusum salam amir sakin bancukan tak tentang gula sepada Galgusi kan penakan Yuti hatukan hoi tukan Suti salam amir sakin maklik bari mentak ada tengkok ping tara katok petok ada laban kon sahlan mak ada engkau tempat taruh masjid. Ha, selamat amal sakin. Suti kan belakang kapi cak tedung kiri beri. Bandilah anda suti kapi jila ada kat reta gula. Alik wakita. Nah, ni kan cetnya mana wakita ni kah? Sehingga ya lek ke belum. Nek ruga jagain pun tedung. Setiap dah pada mengunyi. Ya, pak benlai ikeri pun kat seni. Jat seni gula nyaman asli lah. Nah, selamat amal sakin. Cak tedung kiri-kiri. Juga kena ngaturi salam sungkem dak kasih bodja Bapak Roni. Bapak Pur Pak Roni ni kah. Ani kah tetemu juga Mbak Lita. Mbak Lita salam ambil sakin. Ni kah. Apalah mi tebah nyetel Mbak Lita ni kah. Alhamdulillah. Matur sekalangkong Mbak Lita selalu ni kah. Memberi anik angki. Sedekah. Terima. Mbak Lita. Juga dak sedaja tantretan. Sebeda. Sebeda Dung Pereng. Bapak. Seru Pak Dung Pereng?
1: Anu Pak Senol.
0: Pak Persis. Dung Pereng lek boro.
1: Erna.
0: Pak.
1: Pak Lulu.
0: Pak Lulu ni ka Pak Erna je kasi bedaya anu mu bagu. Ha ni sama amat sakit. Bentar tretan kula ni ka sebeda mar penggemar Majopat lebet kuda lumping ni ka se grup dari Padang Pasir dari Pak Sucipto atau Pak Citra ni ka. Satu je tantretan selalu amir sakin. Sida tengah tarik mas trip ni ke buah nanti. Mau lolong. Cang ke lombai, cang ke cang ke. Kerja tu karan.
1: Karan.
0: Mun senang ke kesenian, cik ke baik kisru. Cik tu karan. Pemapan ni kemalai sempurna. Ni ser kegang tegang ke pi. Mungkin kau malah tegang buat sunan. Selalu amir sakin. Cang ke cang ke pi ya. Sengak cik tu karan. Ya tepung di Pak Yasin sakit pas. Oh anu sebenarnya rembangan. Sebenarnya rembangan.
1: Okey, Pak. Ano? Tu, Kak Holil.
0: Pak Holil, Pak Holil. Salam amal syakin. Tidak tidur ke kibari. Juga sebenarnya beban temor.
1: Terbagus kau bina kau.
0: Kau pin terbagus ya. Sebenarnya beban, sebenarnya rembangan. Pak Holil juga.
1: Panor.
0: Pak siapa? Pak siapa?
1: Panor.
0: Panor juga lihat dulu sama amal syakin. Ini kak tepung dari Pak Yasin ni kak. kamu lek kiu napa apa eh macan apa reng ni kak awus awus tinundung dari mesin embang bismillahirrahmanirrahim gula tak pete tahu tempeng ya pak wustin

0: Usakompol sa ruangi Kanjeng Nabi.
1: Sampunetan tung macan kelaban Gusti Rasulullah. Eh, kakan sesekancan Gusti Rasulullah pas abadi sedaja apa long kakak api can kancan Gusti Rasulullah.
0: Uslong asa dawaning kunong olar peleng atur salam.
1: Tak abis semakin olar peleng aulok salam can ka Gusti Rasulullah
0: agengipun.

0: olah tak pintu keleban gunung raja nah. Eh, kakak tu semakin can mon suara nak ada nak kuntur keluduk. Badan kuntur keluduk nampur can suara nak olah dia kena.
1: Ya ma, angolah teng tuan. Sampun kali. Warsa kuste.
0: Ten can satu jen kebon-kebon nyaman lah kau.
1: Amba angola ting tuan. Sampun kali. Warsa kuste.
0: Ya Allah. Pamatur keng angola te abdi ajunan kuste can pamatur lah.

Sampurnunga. Eh, kakande semakin semangat can sampurnade pak kana guru esam. Pundo pak kana guru esam can gusti Rasulullah kak rawa.

0: gunung gunung tanang leheng.
1: Ya Allah, sebenarnya gunung kan ada kibun-kibun ini ko.
0: Ani kedeta. Alhamdulillah segala kong. Sakunni Pak Yasin tak terlempeng. Aleka. Selamat mazaki tretan-tretan. Mungkin apa boleh-boleh dek kesimpul dia tretan kulis dari Patubarjo anika pertempuran Galisat dek Pak Sur. Tare Pak Sur, mikrim kirim salam boleh mian kulo. Tretan tretan kau lah. Malay ani. Ban cukan arim kirim salam dek kata tretan kulis sibuk dia yanu ke dek Pak Sur. Sumber Beringin aneka Pak Us juga Pak Wakil Miskadar.
1: Bener.
0: Juga Cong Abdullah, Kapi Topotoh Yukus Ramen Amesaki, juga Bapak Bapak aduh aneka moga speaker nih Kak.
2: Pak Suti.
0: Pak Suti, Pak Suti. Mantun Nik Toli, ni kamu lancar. Pak Suti mantun Nik Toli ni kita. Moga ni anu sebab corong ni kata mak dia mereka kapi tatretan sebudaya lauk corak kita.
1: Bener.
0: Gulungan kon almarhum Nik Almina, kapi saya mak bisa yakin. Juga Lik Harjusi, mi depan anu. Cak Bira anu bene, ni kan Lik.
1: Bene kan je pun Lik Harjusi.
0: Bene anu, mau lancar ke, Al-Kasa. Juga tak lupa kirim salam dekat semua Bapak Haji Yani. Nah, selama ambil sakit juga tu nunggak kiri beri setel pun tukang menjopan biasa berdekasa dari nembang keluar merengaki ok biasa mereka dan juga Pak Huyimah tu dari mana Pak Huyimah mak pas berang-rang tar garisan Pak Huyimah ni
1: pun benar ini
0: ok anu mak tukang macam ni aduh laku Pak Huyimah teritan-teritan ni kah ni kasih beda Idang Goong, Idang Goong, Pak Musri Pak Tahir, Pak Suci, juga Pak Hanif, sama Amis Aki, Ban Bukhoy,
1: Buhor. Buhor, Buhor,
0: Buhor. Dharma, lek, dekik bagi pun boleh. Ada aku tadi. Sama Amis Aki, lek, Buhor.
1: Odi lah, montai temu tek-tek radio nak. Begik seradio nak.
0: Oh, enggak lagi kan, lu lagi ambar lah. Apa juga yang cerita aku lima lima strip ni kan? Nikah, cik asal lagi. Nikah. Anika tadi tanggul enggak penggemar setia Anika. Sebagai Mas Trip, Bapak Fathur serangan Pak To. Anika pun beri kata Anika. Tiga Anika mak kutukan macam. Anika sejarahna
1: enor
0: buat yade. Mak kutu macam. Merengakin seneng cinta di lempang kiri pun sepega anu kena. Anika cantik bukan jinabi. Pada bersekok ini 1000 tahun. Pada orang sejarah Mekah Madinah sastra sekalian. Pada kejadian orang ahli yang kata Al-Quran, saya telah berlanjut.
1: Pada akibat saya nak pokok yang kafir boleh.
0: Alika, ala ni kak, kanjing Nabi saya ada budak ke baginda Ali ni kak. Jadi Alhamdulillah, tanda-tanda kuliah ni kak, maka lang-jelang dari Mas Trip ni Pak, Pak Sahrul yang batu ni kak, nyelang. Jadi senang ni kak. Kejadian raja pada
1: masa yang kan pun tahu kau orang.
0: Langki.
1: Mundi bareng kan pun kenyaman melolong.
0: Guru cek tetap melolong. Langki ni kakil dia. Ni kak boleh kata mak. Pak Saru bibu toh. Ni kak boleh kata.

0: dagang.
1: Kala acarang maitono ang
0: abrang
1: seko ningalado kuste. Eka to terus makin tining cedaka nagkakenika. Alek sanggelek boleh atas, man buntun boleh bobo. Sapa lika sepangki, panapatan tara tara tara bejohal ingkar waging.

Turning the address to Janabi Lopor Kaulanya on Sabor. Gustem. Eka to terakhir makin sekak lima olah sealit sekelir berdeka jisir raja. Epon tengok sedar raman tak kabur kena. Malah pejah sak tengah kapi kena mati kapi. Sopwa ni kaki.

atasan dul nak ke kini gada ke gunung sampai pejam mati. Dek kini kah? Nak ke kini kah pas esau kah belum deng-deng botem. Eke.

bumakin manapa ular na kakinig ka bandang dang po. Teki! Sa

0: wis lama pabrengkat. Sampun prateng depak ke sumur si sobung aing. Satan sumur kuniko.
1: Alongga lo. Ringa so.

sampurasujud. Tapi cani ngale kutra sula e maju ngi kelabot ondum sepote. E naungi ondum sepote can kutra sula nyamana ko. Alhamdulillah sekadima apa mausan Pak Sur ramakin abli pole dek ka pahoy bekto ka atrem kerem ka dek pahoy. Dan gula kirim dek katretan segala ana Pak Rosi Narwi. Cak cang oco wi boter wi. Mara melakeng tanda nawi. Tayap malam repu ban cak kalau pai motor. Mun sempat benda nak. Ya tangkan cari ase mau sapa hoi. Sedari gelaga wiro kalisat. Selamat amir saki dingin ya kiwi. Mara mulai tak kalau pai tembeng ah. Tembeng ni ngak ke ngak imali tak kalau pai. Ada lah sebenarnya kering kau ben-ben ku menakan jalan tidak kapi lah. Pak Harto he, Pak Sus Dlamin kan lah tak ada wi. Mana malian wi, enggak kenge tempeng wi, mani man wi. Kirim kepada Pak

0: Oi, rem garing kau dia bawa. Tak muku bawa. Sopo sintan ngera?
1: Enki.
0: Ki. Ki sopo sintan ba? Hoi. Sopo sintan.
1: Ki. Ki. Sapa sinten jeneng Andika?
0: Oke bener, sapa sinten?
1: Ibnu Abdullah.
0: Pas. Bener. Oke. Bener. Sapa sintan Andika?
2: Sebelumnya Bapak Hoi, Pak Hoi.
0: Ki.
2: Ni ke macam? Kula arim kirim pada tentang kula sebelum kemisan Bapak Pit.
0: Benar.
2: Pak Pit Pak Songo dengan kemisan selama masa kini mau kau pin Pak. Kirimin juga cerita kula sebelum Gerun Pak Amin, Pak Sarimin selama masa kini juga saya kiri beri. Dan juga dan cerita gula ni kasih pada Ibu Penang. Ibu Penang dua nikah Haji Samsul. Ibu dah tahlil ni kot Pak Erni Ibu di muka. Oh, gula lah kau nyetel lek. Alhamdulillah ni ke pisan. Pisan ni dah gula. Di pisan kakak. Tore Pak Haji Samsul sebeda Sumbul Penang ni ke Sendi Masjid Kasan. Saya nak ambil syakin ni ke tempatnya di cerita gula sedari Gala Gawero ni ke Pak Anu, Pak Hoi ni ke. Dia kirim salam dari tempat ke Pak Hoi ni ke Pak Haji Sabtul. Cik Asarin. Ni ke BT, BN ni ke Asar. Masjid tu cik roh aja tu.
1: Dia kat emak tu.
2: Berbenang. Bola sekolah sepin. Lebih isan sangat jombor semua musim ni. Nah, gak ada mana nak beli jompok ke.
1: Nacek.
2: Tak ada tu.
1: Nacek. Orang bin mami.
2: Tak ada. Ni ke Pak Hoi ni ke.
3: Betul kau lah. Pada akhirnya salam dekat majedi Pak Saira sebeda sumber beringin juga lek holil sebeda di berneketin asal anak-anak nak Hoi, nak Fatim, nak Fevil sebeda jompok yak ping ariak tempeng pangkor dari ramah edi ngaki jukun ni kento ni saya dan kalau beda RRI kento nyata repair ngaki kento tembeng pangkor dari beten kau le selamat malam selamat miarsa aki termanabi beda lalop beda salalopot tak langkuangan nyun sepora.

0: dengar sopo sa pasinten ba jiria saya abenta. Leh, paling gak Muhammad anantin Abdullah nak keruah. Sopo ni kajawa pegaruh. Oh, Hakim.
1: Aran. Ketika mana?

imam saya rasa anak dengut tak? Amba sekor mada padam salam. Sahapa dikaji pun imam saya rasa ebok tu pertanyaan kalban anun Abu Jahal karo. Oh, okay.

0: Allah, pas angan di koyo ane adebu. Gusti Rasulullah bekto se etanya kibar imam saya pas ado bu Gusti Rasulullah yang aku enggak rohani bin.
1: Macam benar
0: itu. Nabi Isa.
2: Nabi Isa. Tak kau.
0: Mari.

0: I'm back.
1: Nabi Isa dek kasengkok tan kanji Nabi 500 bun abi tu siapa ni kajepon pada bui pun kustia karo okay.

0: serta ambil lebih tua, sengkok lebih tua, bernabi Isa dan Imam Zahirah. Lepas kaji Nabi ia ringin, masuk dek ke masjid, kesinungan dalam batin bersesuaguan. Banyak saya turah kidak ke Gusti Rasulullah aku, betul ia yang kidak ke masjid ke arah. Oh, okay. Alhamdulillah, sekarang kong pamasa sendiri bapak hoi, ni kampung dah tarik. Makin dapat boleh dek sebujak Ji Samsul sedari gudang keong. Sebenarnya Ji Samsul nempeng arim kirim salam dek kata tretan goda kini kasih beda emayang Pak Her cak cak tidung kibiri Pak Her tuang pecut ni kah. Juga tretan goda dikasih beda Gerang Baru Bapak Sulama, Bapak Junaidi, juga sebeda S Jalan Sriwijaya Bapak Imron, Pak Sony, Pak Sony juga Tretan Gola Nika Simajon di Bedok Dorong John Simamura. Bentan Tretan Gola Nika Sekeng Tegeng Baksu Masir Baril Gerus Selamat Bencuksun Akhir Salam di Tretan Gola Sibada Karang Jecer Cong Huaji Nika Tegeng Anu Napa Nyama Sempol Selamat Masyak Kitong Tergerus Tegeng Nekepi Tretan Topoto Je juga Dekat Arim Kirim Salam Dekat Tantretan seperti cek petang, saya angin tangin benda tempat epon Bapak Tiba Rahman saya pon oleh telur malam kemakin dari pasal bunga mater selamat saya sebuah ratu sama nampung cepat ni.
1: Okey beri orang.
0: Okey. Dah tantretan sehingga angin tangin kini ka angin tangin ongkuan pun pada sepi air ini macam selawat ni oleh saya angin tangin ka ke ning reng sebung omor ni ka angin tangin macam selawat bagus jen. Tiada tung kini beri. Tapi tu foto tantretan cepat saja ni. Saya tidur kiri beri. Bajukan sebenarnya kali wining sembur beringin. Aneka lek menawar Pak Huwir. Juga duh situ aja lah pun. Aneka sebenarnya cililik. Berak ada jenderal cililik. Juga sebenarnya neng napa kentengan. Selama masa kita tantretan kepinya. Leto, leto bangsit, mater kerus. Ah, cakap lepas. Benar boleh. Leto, pentol. Selamat mater.
1: Budi berat lagi. Okay.
0: Bentar lupa juga agar mah salam leka. Cong selamat. Cong selamat ni kah. Kabel leka buk roh si cong. Menutupkan kuringan cek sepia joget baru kuring. Lari ke lah peton dia je kering kuringan. Beri ring kuring ber, cek dia peton. Peton separuh tu kira. Bila adik tokan menolong umur roh si je dia. Ingat cong selamatnya pendapat kepada kata keretan seperti di barat dan kepi je. Pak RT, Bu RT, kepi je tidur kiri balik. Mari kita dengarkan. Hari sejarah kan jeng nabi. Kan kita dengarkan bukan jenis pada hari ya. Dari Mas Trip dah, tengjak ke dana. Dari Galaga Vero dah, teng dana. Dari cinta ke sejarah kan jeng nabi sambil lalu macam salah awan. Monggo kulah tadi dah semuanya jenis sabtu.

Allah. Tadengak kapi salen kanjing Nabi kini ka. Manabi bersabar kanjing Nabi berangkat kini ka epa jungin kalaban mega ondem. Manu paksa sadar anaungin sajeng lanceng percaya depan kustega aro.

Oh, makin dapat dek pakot tak sam. Lepas musam makin seampun angin di kabar. Ya yang beritamu makin dek dari anak Arab. Sopani kaging.

0: Raja tak lipang ni. Kepul-kepul sam satu je makin. Pasal pada datu. Si gerama pak makin rabu sam dekah. Orang tegang si di Mekah ke arah. Oh, aking.
1: Lawan pramantre neke.
0: Ambek para busam pun menteri-menteri setuju ya cek. Dekat orang tegang saya dari negara Mekah karena keton epa jingo dum kawan mana ki?
1: Kata waktu nasa.
0: Anak balik.
1: Sahatan dan
0: berantus
1: pamangki kanjeng nabi.
0: Ya Allah, pacet lah kata terhormat kanjeng nabi kini kah? Lemang ke sebenarnya nak orang ini sebenarnya nak kena sam. Sami adus kini ke sedih ke pi apun boleh si abdu atelak kini ke. Macam-macam apun mungkin ngambek dia ke gusti kanji Nabi kan. Oh, ini.
1: Engkau.

karena kadatangan Kanjeng Nabi kat situ oleh syafaatipun Gusti. Le kat situ orang setua tertinggu dah. Saya sakit tertinggu beras, saya cuba tertiratin. Sopani kajik. Sanya.

0: Allah Allah, apa sih angireng angireng kali tu pada aku om satu. Jadi, sekarang kong pemasa dari Jim Satul dan kong Portare. Dah makin ni ka abah dia ke semuanya tentang kuda bapa sur sendiri kali sat temporan tempor jo temporan ni kan. Sebelumnya bapa sur ni kan nembang ni kan agen salam. Lam salam kuda dekat tandretan mar penggemar majopat Madura. Sebeda keliwining kapih ni kan tore tandretan cek sampai tikel. Ini kan penting ni kan sejarah ni kan. Sejarah Kanjeng Nabi ni kan punya sejarah apa ni saya baca ni kan. Tapi malay tan sekelah. Malay kencana.
1: Kita belas pun.
0: Ni kan. Juga agen masalam dekat Pak Adi. Pak Adi ni kan bunder. Pak Adi dalam Pak Adi. Cater kancar Pak Adi. Mai seput lebih gula. Ini kan tegang cilok barokah. Ingat kor mona cual cek rang larang mereka
1: rus tade
0: rus tade
1: rus baru begi
0: juga takkan tegang tegang cilok tegang bakso nikah karena ki sebuah dengan menunggul dan salam amasaki mantan salam mantan terus kor nikah cek rek jerek rek kor malay barokan nikah selamat amasaki ki juga bapak Fatim sebagai bedian si asalnya kiri ibarik Pak Rosi.
2: Pak Rosi siapa nyaman
1: Narwi.
0: Boleh, Pak Rosi lupanya kurah.
1: Oh.
0: Lang sepan.
1: Buano, pura.
0: Pura. Nes. Alek pura, Pak Rosi. Salam ambil sakin.
1: Boleh, boleh Rosi banwi Narwi.
0: Okey, Rosi pura. Bandingkan supir, sinema supir anu.
1: Aki.
0: Suri sebenarnya.
1: Suri. Punakung.
0: Tau. Punakung. Bentar cerita gula, mar penggemar menjopat semua lagi timin ki. Atapu sarang bapak yang usado ada Pak Fatim sebagai petrang Tegal Batu. Saya masih yakin. Siap sehari kini pakun ni kah? Pakun maju pak ni kah? Pakun ngisian bening RRI Pro 1 Jember kini kah? Pak Yasin ben sebagai dengan ni.
1: Malam baru Pak Fatim baru jadi pegawai kanjeng kini.
0: Ya, itu asa. Pegawai kelurahan anu, kelurahan Bintoro. Saya masih yakin. Nikatan terdetan kau lah dikasih pada Epereng Taleh. Bereng talih tikel tak ada sebut nyaman kapi mar mar menjopan ni awak sebut kapi ni kata tak terima acak dek ni gula akhir salam deka nika jalan Semeru nika pedagang nasi lalapan
1: okey
0: Pak Edi Pak Edi nama Pak Edi
1: gula tak tanya perdi
0: mal mulut tarik rambiring boleh buru gula kita nak cuan Pak Edi saya yakin topoto terbersihat walafiat alhamdulillah lo koyo kroyo Pak Edi guru tegang nasi sampul se
1: kurus
0: alhamdulillah
1: pakun kok telur guru
0: wah segak sebarang benda benda pelas semua ya juga butosan ni kak butosan ni kak kenangan gula kini kamu mon mangkal ni kak sah butosan badi sebiru kiam apa dong ben benar ni kini bingkil bingkil sepeda motor mat paturan bu. Dia tak terletak pun sepeda pun dia jadi belak si Rosa. Kenapa kau kan mat? Masa min mungkin tukang becek gini kah termasuk dokter. Dokter lah. Okey. Bawa mandi gula terus makin tak tahu. Nyiksa apa? Okey. Mat gini kah? Becek akhir. Alhamdulillah. Butosan mati ke Rusia. Baksan beri bakso dan nasin. Butosan gula lihat anu. Nampak lak ngalak tibi.
1: Okey. Perahamanan ki.
0: Okey. Ngalak tibi. Ya boleh satu dusen biasa lu banyak sekoni.
1: Gelak-gelak tapi dia bersakin pun banyak lain gitu.
0: Lain tu. Sigurjo, Sigurjo belah pemira. Binin lek tu hari.
1: Cepat tu lagi.
0: Cek kuring, cek kuring. Juga datang gula dikasih tegang nuanun rabunan rabunan nu pendowo. Naik penaik ke ping ni kepada kasap pusapoh. Ustaz Hamid.
1: Hamid.
0: Anan Baktia. Ustaz Hamid ki. Alek Hamid sampai bersakit bila kelak. Kuasa sebut pun pun kaya sini. Jen, untuk tak kelopan dah, kau kelopai je, je gigir. Monggo pak, alik kami alam alam salo belum dah. Kita angin kita ni, kita sal kau semua luar lebat selekor alba tengah sebelas. Tak.

Ya Allah. Mun tabuan ni ceretan beli kun mangken kuda lumping tabuan dong sebelum lodo. Ane kecet pun beri ceretan. Tata buan sabe buan pan berungan ceh ngecung sabi atau medek apala balik tanah. Ane ka pecet beri ceretan mangga cici beci ke kesenian. Ane ka tetiup kesenang nak orang saya senang. Monggo pak.

Sepen-sepen kedok gini gak tidur. Kalau ben kedok, lo ini kebeda arten satu jatetan. Beda arten, nak kedok ben kenung karo. Oh, lagi. Okay. As.

ngajak lakar benda pertama ni kah? Saya ngajak ni, saya ingin kasih etorok benda terletak ni kah? Agak saya buk ririn benda setang. Saya alak balik tarang lah. Agak nak boleh gedung tidur benda gedung. Kini kah? Pacak lakar benda pertama ni kah? Benda saya, eh kah aku ni kah setua je. Oh, lagi.

0: Kanjeng Nabi ipapakya be pairingin pamasok. Depak de ka alon-alon. Mangken Gusti Kanjeng Nabi ka dimana apa mangken senemunin nemunin de Gusti ka arung. Oh aki.
1: Sang nyalengge sambal.

Man malaikat agui banyak dateng. Sambil petang ibah, dede eren num inuman wak buat diri suarga satu. Jo. Epek tak dek tengah non alon sam. Eh ya tu lagi dek kau kita kalau pun sasar dengan karo. Oh, Hakim. Alhamdulillah makin dari bapak suram pun datang makin dapat dapat kau boleh. Tore tadetan mikir beri sepet ni lepet ni kata sebutnya mana sepuran kini kah. Ani kah pun topuk sejepun. Mik beri sepet tak sebutnya mana pun beri tidak pun tak apa. Sebut itu kopi pun. Kopi kan ni kah. Ani mar penggemar baju baik penggemar kuda lumping satu aja. Ani kah saya berasa kini kah. Tembang dari bapak Hoi dari Gegela Gabero. Nah, ni kah bon.

0: sekala kong wito dari mangkendi swarga dateng dek ke alon-alon Esam. Satu jepitan dari kini kak ngalatinin dek ke Gusti Kanjeng Nabi. Si ampun alengki bodoh enak gresam e tengah-tengah ar-ar kini kespon naungi garban mano en ondem garo. Wajing.
1: Arom jembara sak dunyo.

0: Berjumpa lebar setunya kini kah? Karena kesebeban, karena benda kusta kaji Nabi, si ampun namu hidup nak kena sambil lagi.
1: Kedongi kah manasu warago lirka melan atar tepuk

0: hati nu orang senang senekku. Eh, waktu kaya tak pindah kalah berkedep kelat mak rebatah. Sehingga tahu yang pantas tak dipenuhkan pantas. Panapa? Apa anu nabila dari satu adagi?
1: Prabu Asam atur syukur.
0: Sini Prabu sampai di kapas ngatrakin sekoko nasi. Layak ni katanya kebajaminan jaminan dek tamu-tamu syederi nakir Arab kuaru. Oh, King.

0: para busa makin ngota eh berdepan apa orang Arab mak banyak-banyak datang dek kena kena pula. Siapa ni kata pun para busam dek orang Arab sepun banyak kini kong. Ha, terletak-terletak mikir berdikit lopot. Sore setel-setel radio nak habis dan dengar dari Pro 1. Ni kapan nampak ada cacam tu boleh. Dengar orang siap kalau pay, dengar orang kapi.
1: Ha, ini kin hor. Ni kapan
0: nampak 17 Agustus terletak. Saya ingat mon lamba. Mon lamba ni kak. Aku boleh pakai lagi berlengki. Mon lamba. Dapur. Beri mandir. Mon makan Alhamdulillah. Ya, tor pun pakai. Mon merdeka aku. Tori siap kalau pay. Ha, pajakah. Pendira merah putih ni kata. Kak menandakan bahwasanya negara Indonesia ampun merdeka. Pon sejak 81 tahun ni kap asokor tadretan ki kapi. Kapi asokor Alhamdulillah. Lamba penjajahan-penjajahan para pahlawan si si ni kap teru merdeka ni kap ben para ulama makin pun oleh belum bolos setong tahun. Alhamdulillah aman santosa tentrem cek to karan ni dikelain pon cek lorok kena kena lain. Nika, pon, mungkin aku aturin dah kesibukan jadi sabtu.

0: Allah, Gusti Kanjeng Rasulullah angan dikoyoknya dawu dak perahu sereh. Amba kau dari keatul dengan aku ibunya. Siapa ni kau pun jadi. Mana berku tidak perahu sam gede kau gitu.
1: Rata asam wusana bud.
0: Lah, rata sam nyebut. Mun pacet ban adegangan ini madegang nacar rata sam. Rata.

0: kesehatan peratusan makin ngotak. Eku makin iku macet tanda-tanda orang ada gang. Sabenya anak rakyat-rakyat sam pada tungkap pibon ratus sam pibon ratus ke mana? Buat tungkak kah siapa kal melihat tegak nak kanjeng Nabi karo
1: aki? Okay. Ya nombas dah gangan aku ngabre sapa ajeng rasul.
0: Allah kini kah? Maka orang sesa cokol-cokol kan gua meletakkan kanjeng Nabi karena kan itu ngambri sapaan kanjeng Nabi nyari sapaan karena kerana pun titik nak kersimapan pun cino makin juga ajuan gak roh lagi.
1: Tandung papat anak dah jangan Muhammad memperlutan ing rumah mami.
0: Jangan dah nikah. Wonten tah pada uang orang pampak anak dah ngucak. Eh, kutih. Ambian maran ambu ke buka kaul. Ini kata orang sepampak ada kajik Nabi kini kah?
1: Amba ngatur anna susu kuhan.
0: Ah, tak ada apa-apa ngucak ambu kaul ini kata. Teruk ngatur lagi abri susu kuhan dek pancedengan. Jangan orang sepampak.

0: dagangan arta ambaaneng oma.
1: Dan orang bapak dek ke usteh ebagun ambu dek bungkon kini kan. Gula terus melihat dek degeng. Nah, tapi pesek-pesek kalau kik budi Roma tak geber. Sampai ke bahaya cek ambu kanjing Nabi pun orang si bapak kini kan.

0: kawan kang ngambil kan jangan abe.
1: Ya Allah, tini sahabat sepak empat ben orang sepak empat kini kah? Eh ngacak dia kaji Nabi ngiring kusteh sama ni kapan ngacak orang sepak empat dia kusteh
0: ya.

0: sining orang si bapak ngatik kau di nabi apa kasak ngalak nasi duduk pak dek untuk makin ika kantuk dupak dek untuk ke makin ika catur orang si bapak duduk ke kusti ke arwah para sekali ni bang sebelumnya anika anika para penutup anika pak sur ni kan belum ni kurang berapa
1: 20.
0: Kurang 20 menit. Gula kelopak bila terletak saya tak kirimin. Gang Demak.
1: Okey.
0: Bangga kerajaan berak. Sukan Gang Demak ni kak. Lek Mastur atau Pak Yud. Pak Yud. Cuti Bapak Selamat. Pak Adi Selamat. Tapi kita kak. Sebenarnya Gang Demak. Salam Amir Syakin. Ustaz Hamid. Setuju. Apa juga sebenarnya. Dek dia berai. Dek kak.
1: Pandul semua umur.
0: Oh, sopung pandang, Pak. Oh, dia ke Kiai Isbat Maulana. Mengo Pak Cih, minta kandangkan ini, kalau ini tembang-tembang saking Bapak Sur lah. Mengo Pak Cih, Pak Cih Isbat Maulana ini. Ini kan sendik masjid ini. Tidak pun tak nak coba. Biar yang pintar ada, boleh coba, Pak Ibon. Mengo kula tadi, minta kandangkan tembang ini. Diterima saking mungkon ke dalam hati. Kalau buat dengan. Tari, Pak. Mereh mereh mereh
2: ni.
0: Sare ni macam ni. Sare. Ani kan mana lagi? Gula ada mereh salam datretan. Ani kalle mana kasih nampung ah talang ni ka? Talang mana mana?
1: Talang.
0: Oh talang ya. Ah, jang anang anas. Aan, le aan ni ka? Ale aan si di Bondowoso. Curah demi. Ani aan. Di Bondowoso curah demi.
1: Minggu datang wa.
0: Ah, selamat abis sakin. Minggu datang Pak Yasid balik lagi Pak Yasid tukang pok sepatu sehingga saya kena pergi pembeku nak cek sepatu noreng siapa buat nyelbat tentu-tentu kepingin Pak Adi juga sebeda mau gedung selamat okay. Amin Zaki para no
1: jadi telefon saya lagi
0: anu Pak Dayat
1: Pak Dayat
0: Pak Dayat dia nak terleh juga cerita gula sebeda pelindu tengah ini kak Bapak, saya nak lupain. Aduh, nak lupain. Saya nak mengucap dengan rokat pada
1: ibu. Okey. Yang nama Norli ni.
0: Okey.
1: Anali, Pak Norli ya.
0: Okey. Pak Anu, tu sudah. Kalau Pak Gribon. Akhirnya, hanya telan. Telepon. Kalau Pak bukan nyaman, Pak. Bawa perintu, kena diajan Pak Pak, kena diajan.
3: Was angucol

tak? Karena aku setiap orang yang bagus pendera, mereka ahlak kemampan. Lo orang sini kena aja, eka kena kau bata si eka rantai, rantai yang alih canggelek kata dengan TV, dia kena kena kah? Malah nak mungkin alih canggelek dia kata dengan TV kini kong.

0: lo batong ni karantay pa kun teka ale sa gede kau ren kini ka lo kini ka mba mun ato pada ka jing nabi tong ikwa
1: was amon tol

0: kalau kita atau pada kaji Nabi, lepas kini kak locot tanpa rantai kini kah? Pas epa kon ado argus teban orang sebab ni kamu kaji Nabi tak neng kani aja cerita.
1: Dagangan ne wasti nombas lan ano.

0: kadretan. Tareta contoh na orang sekinika nian am jubo de kaji nabi. Berarti temun berturi dretan. Temun setrek turi setong. Turin tak tal dengan mun temun setrek bo antur ke kapil. Lepada de kini kadretan. Ne kaji aga moso mun kaji nabi tor semakin.
1: Masih beli kita
0: ke. Beli baru nak ke mana tereh. Nah.

baby button. Nampak cerpang arah lembula gengki macam akik kimi ni kapun depak. Kebetulan atretan dekutem. Aduh bukannya Nabi, mohon begini apa takut kebulan ni. Sama ni kau cek pun kanji Nabi, dia kah pati gini kau ki.

0: Maré.
1: Bakonko si ra.
0: Bajin tor makin bisa si bungkol terak gini kah nampes apa ya dek kapan tidak tipi mun kading nabi tak dek pak netes apa gini kah
1: datang.

0: tak ngening dak ke Gusti Kanjeng Nabi, apa-apa si ada teks dalam pencetas keru. Oh, okey.
1: Was angalap

lah. Mesti saya kibon EPPS ibat tiap pedang kini kah. Lo kini kami kajin nabi pasti jengah. Panti kini kah. Aduna. Munda ia dikit tak tuti pakai kasih tak acim bas. So apa nikah kerana bisa kini kalau lemas mangkin kini. Kau kini. Ah.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti bersama untuk Macopat pada malam hari ini, dan sesaat lagi kami akan melanjutkan kembali untuk serangkaian program acara yang masih tersisa di malam hari ini pendengar. Di mana sesaat lagi kami akan hadirkan untuk informasi-informasi ringan pengantar istirahat malam Anda. Masih terangkum dalam jumbar malam ini, hanya perlu satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar bagi Anda, para penderita insomnia yang terus berjuang mencari cara mengatasi susah tidur yang dialami. Karena susah tidur di malam hari ini memang membuat badan terasa lelah saat pagi tiba, pendengar. Aktivitas menjadi terhambat karena merasa ngantuk, tidak fokus, dan juga tidak bersemangat karena lelah di siang hari. Terus menerus mengalami kesulitan tidur malam ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, pendengar. Misalnya Anda bisa saja terserang depresi, diabetes, penyakit jantung. Bahkan yang paling parah lebih dari itu, pendengar, yaitu bisa mengakibatkan kematian. Di samping itu juga, sulit tidur bisa dipicu oleh beberapa faktor. Misalnya mengalami stres, gangguan emosi, kemudian tidak nyaman dengan lingkungan tidur atau sekitar ya, sedang minum obat misalkan, atau perubahan waktu tidur. Nah, sebenarnya pendengar, Anda bisa melakukan banyak cara untuk mengatasi susah tidur. Salah satunya adalah dengan bantuan minuman tertentu yang diketahui dapat membantu Anda dalam mencegah insomnia atau mengatasi insomnia. Nah, kira-kira minuman seperti apa sih yang dapat dikonsumsi agar insomnia ini dapat berangsur-angsur menghilang? Seperti itu, kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Tas gonta-ganti terus.
2: Wow.
1: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

Pendengar, cherry adalah buah-buahan bercita rasa manis atau asam. Dan jika Anda pernah melihat buahnya ya, pasti ada macam-macam warna di situ. Seperti ada warna kuning, merah, ungu. Dan buah ini tidak hanya dikenal sebagai penghias kue, tapi buah manis ini juga punya beberapa manfaat kesehatan, termasuk untuk mengatasi susah tidur. Karena cherry ini punya kandungan triptofan yang merupakan asam amino pemicu produksi hormon melatonin. Dan hormon ini mengatur siklus bangun dan tidur Anda. Jadi minum konsentrat jus cherry setiap hari rupanya dapat meningkatkan kadar hormon melatonin, pendengar. Atau mungkin Anda memilih untuk mengkonsumsi teh chamomile. Jadi chamomile ini bunga dari family Asteraceae yang kerap dijadikan teh. Dan minuman beraroma khas ini punya banyak manfaat kesehatan, misalnya menghilangkan gejala flu, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan kulit. Bahkan mendengar di samping itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa teh chamomile ini dapat meningkatkan kualitas tidur. Bahkan beberapa responden yang mengkonsumsi 400 mg ekstrak chamomile selama 28 hari berturut-turut ternyata diklaim ya hasilnya mampu mengatasi susah tidur, karena chamomile ini bersifat menenangkan dan membuat rileks. Itu sebabnya teh ini juga dapat mengatasi masalah kecemasan dan stres. Bahkan khasiat ini tentunya dirasakan oleh sebagian orang yang sudah mengkonsumsi minuman dengan cita rasa chamomile ini. Selain itu juga masih ada beberapa di antaranya, pendengar, yang juga sangat mudah sekali untuk didapat, baik di supermarket atau mungkin di rumah atau mungkin di dapur Anda, pendengar ya, yaitu susu hangat. Nah, ini kenapa ini dengan susu hangat? Rupanya pendengar, segelas susu hangat ini termasuk minuman yang dapat membuat Anda mengantuk. Jadi alasannya susu ini mengandung triptofan secara alami, pendengar. Bahkan asam aminonya ini dapat meningkatkan serotonin dan neurotransmitter, yang dimana keduanya ini dikenal membawa sensasi nyaman serta bahagia. Selain itu juga serotonin juga punya fungsi yang sama seperti hormon melatonin, pendengar, yakni sebagai pengatur tidur. Jadi triptofan ini meningkatkan kadar serotonin yang meningkatkan kadar melatonin. Melatonin sendiri dapat meningkatkan kualitas tidur serta membantu memerangi berbagai gangguan tidur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Pendengar, almond adalah jenis kacang-kacangan yang dikemas dengan serat sehat, vitamin dan juga mineral. Tampilan susu almond menyerupai susu sapi yang kental, namun umumnya dibuat dari kacang almond utuh. Dan perlu Anda ketahui bahwa kacang almond utuh ini diklaim dapat meningkatkan kualitas tidur. Bahkan pengobatan tradisional yang dilakukan di Iran, pendengar, menggunakannya untuk pengobatan insomnia selama bertahun-tahun. Biasanya kacang ini utuh dicampur dengan biji wijen untuk dijadikan minyak violet. Dan susu almond kaya akan hormon dan mineral penunjang tidur, termasuk triptofan, melatonin, dan magnesium. Karena faktanya, pendengar, satu cangkir susu almond mengandung hampir 17 mg magnesium. Dan dalam beberapa tahun terakhir, magnesium telah menunjukkan potensi sebagai pengobatan untuk insomnia, terutama untuk orang dewasa yang masuk kategori lansia, pendengar. Bahkan susu almond ini dapat mudah ditemukan di sekitar Anda dalam berbagai merek dan rasa. Namun karena terbuat dari almond utuh, penderita alergi kacang harus tetap menghindarinya.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar teh hitam atau teh hijau yang biasa kurang baik untuk tidur karena mengandung kafein yang justru bisa membuat Anda segar kembali. Namun jenis teh hijau di kafein ini dapat membantu menghasilkan teanin dan asam amino, pendengar. Jadi kedua kandungan ini dapat membantu Anda mendapatkan tidur yang berkualitas serta melepas stres sebelum naik ke tempat tidur ya. Selain itu juga masih ada lagi, pendengar, yaitu coklat panas. Jadi minuman favorit yang satu ini bukan hanya memberikan tidur yang berkualitas, karena segelas coklat hangat juga dapat dinikmati di waktu senggang yang membutuhkan suasana rileks dan jauh dari stres. Minuman yang membuat ngantuk ini juga bisa menenangkan sekaligus membuat Anda lebih cepat terlelap. Nah, sebenarnya masih ada beberapa pendengar yang sepertinya tidak bisa saya sebutkan karena memang waktunya sangat terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak informasi maupun juga program acara yang telah kami hadirkan. Semoga malam hari ini bagi Anda yang mungkin sudah ada tanda-tanda, aduh kayaknya susah tidur ya, mungkin dengan mengkonsumsi beberapa minuman yang tadi sudah dijelaskan, tentunya dapat memberikan efek yang cukup baik, pendengar ya, ketika dikonsumsi nanti sehingga Anda mendapatkan tidur yang berkualitas dan besok Anda sudah siap untuk menjalani rutinitas kembali. Saatnya saya pamit undur diri dan ruang dengar Anda, pendengar, kita akan jumpa lagi di esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Pendengar, demikian tadi untuk serangkaian program acara yang telah kami hadirkan di malam hari ini. Kami akan berjumpa Anda kembali pada esok hari. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Rabu 12 Agustus 2026, inilah RRI Program Mas 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan Nampo Salu Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam perjalanan kita di Jember pagi ini untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Menyenangkan sekali saya kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini pendengar. Dan kita akan awali bersama dengan Mutiara Pagi bersama dengan MUI Kabupaten Jember untuk pagi hari ini, di mana pada pukul 6 kami akan hadirkan buletin berita pagi. Beberapa informasi seputar tapal kuda kami rangkaikan untuk Anda dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8 saatnya kami hadirkan untuk Anda Jember menyapa. Pukul 9 adalah satu kesempatan Anda untuk menyampaikan keluhan Anda ataupun mungkin juga hal-hal yang membuat Anda ingin melaporkan sesuatu. Silahkan, ada Halo RRI, satu kesempatan untuk bisa menghadirkan beberapa hal yang mungkin selama ini mengganggu Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun mungkin juga hal-hal yang lain. Silahkan dalam Halo RRI di 0331 336 652. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Ratna Palupi, pagi hari ini akan membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember pagi ini. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi untuk pagi hari ini bersama dengan MUI Kabupaten Jember telah hadir di studio Ustadz M. Uzair Damairi LC MTHI. Selamat pagi Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat.
6: Amin, amin.
5: Terima kasih sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Dan pagi hari ini sebuah tema yang akan dibahas adalah hadis keempat, fase-fase penciptaan manusia. Nah, ini banyak dari kita yang mungkin belum paham ya Ustadz ya, atau belum tahu hadisnya seperti apa. Nah nanti akan disampaikan oleh Ustadz M. Uzair dalam mukadimahnya. Pendengar, kita akan buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama dengan kami di sesi kedua kita untuk pagi hari ini melalui 0331336652 ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811304091. Siaran kita pagi hari ini juga kami siarkan live melalui kanal YouTube RRI Jember. Baik, pendengar, untuk sesi pertama kita akan sampaikan kepada Ustadz M. Uzair Damairi untuk menyampaikan mukadimahnya untuk tema kita hadis keempat, fase-fase penciptaan manusia. Monggo, ya, silakan.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa alhamma ba'du. Para pemirsa yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji hadis yang keempat yang temanya itu tentang fase-fase penciptaan manusia ketika berada di janin ya, proses janin atau di perut ibu ya. Dan juga tentang masalah ending dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi ada dua bagian ya. Ada dua bagian dari hadis ini. Kita akan mencoba membaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Nah, di sini hadis ini mengatakan begini, sesungguhnya salah satu dari kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan ya, penciptaannya, proses penciptaannya di perut ibunya 40 yauman, selama 40 hari nutfatan, sebagai nutfah. Nutfah itu ya air mani ya. Thumma yakunu 'alaqatan, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah ya, darah atau sesuatu yang menempel ya, menempel di rahim. Alaqah mithla dhalik, seperti itu. Jadi 40 hari juga. Kemudian thumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging mithla dhalika, seperti itu juga. Jadi secara redaksional ya, hadis ini mengatakan bahwa ada tiga fase ya, tiga fase dari proses proses penciptaan manusia di ketika di perut ibunya ya. Yaitu 40 hari proses nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Okay. Cuman di hadis yang lain, di hadis yang lain disebutkan yang bunyinya begini, bahwa apa idza marra bin nutfah, ketika nutfah itu melalui atau melewati 42 lailatan, masa 42 hari, Allah menciptakan wa'afallahu, kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat untuk meniup ruh dan ila akhirih. Di hadis ini, di hadis yang kedua ini apa namanya, penciptaan proses alaqah gitu, proses nutfah alaqah kemudian mudghah itu terjadi 40 hari. Jadi sekitar gitu 3 minggu sampai 6 minggu nggih. Di hadis yang lain sampai 120 hari. Lah ini kalau kita meneliti dengan kacamata ilmiah modern, ternyata proses penciptaan manusia nggih di perut ya, di perut ibu itu dari proses nutfah. Nutfah ini fase pembuahan. Fase nutfah itu kan artinya air mani, ya. Berarti proses fase pembuahan, di mana kemudian apa sel mani itu kemudian membuahi sel telur gitu kan. Kemudian Proses yang kedua, proses alaqah. Proses alaqah ini proses ketika mani itu sudah menjadi ya menjadi zigot, kemudian menempel ke dinding rahim yang bentuknya itu seperti lintah. Alaqah ini lintah, salah satu maknanya itu lintah. Jadi salah satu bentuk dari embrio itu ya, dalam fase tertentu dia itu seperti lintah. Dan ini sesuai dengan gambaran hadis ini yang dikatakan dengan redaksi alaqah. Kemudian menjadi fase mudghah ya, fase dalam istilah kedokteran sekarang itu somites atau somit gitu ya. Fase di mana sudah menjadi menggumpal ya. Mudghah itu artinya ini, Mbak, daging yang dikunyah. Fase somit ini salah satu bentuknya nggih. Itu bagaikan daging yang dikunyah, daging yang dikunyah itu sesuap. Mudghah itu sesuap. Sesuap nasi yang sesuap daging atau nasi yang dikunyah itu mudghah. Jadi bentuknya seperti itu. Ini dalam konteks ilmu modern ini terjadi sekitar 4-6 minggu. 4-6 minggu. Itu artinya terjadi sekitar 40 harian kan begitu. 42 hari, 40 hari. Di hadis yang pertama itu 120 hari prosesnya itu. Sedangkan di hadis yang lain, ini juga hadisnya sahih di sahih, berada di Sahih Muslim, redaksinya itu bisa terjadi sekitar terjadi selama 40 hari pertama. Jadi sekitar 5-6 minggu. Nah, di sini ada satu hal ya. Pertama, dalam menyikapi beberapa perbedaan redaksi hadis, salah satu yang bisa merojehkan, mengunggulkan redaksi satu ya kepada yang lain, itu adalah sesuai kesesuaiannya dengan temuan ilmiah. Jadi berarti dalam konteks ini hadis yang memberitahu kita bahwa proses ya, penciptaan manusia dari fase nutfah hingga fase mudghah itu yang paling pas adalah hadis yang mengatakan itu terjadi selama 40 hari atau 42 hari. Dan juga ada hadis yang lain di Sahih Muslim itu yang menjelaskan ya bahwa proses ini bisa terjadi 40 hari, proses nutfah, proses alaqah, proses mudghah. Jadi proses pembuahan, proses menjadi embrio, kemudian proses menjadi somet itu terjadi selama 40 harian itu. Kemudian baru setelah itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Jadi setelah proses itu mudghah ini kemudian membentuk ya, organ-organ tubuh manusia ya, tulang dan yang lainnya. Kemudian tulang tersebut ya dibungkus dengan daging. Jadi proses jadi setelah proses somit itu kemudian memecah nggih. Memecah proses somit itu ada dua prosesnya ya. Ketika dia sudah memecah dan mulai membentuk atau sebelum membentuk. Mudghah dalam konteks yang di hadis itu sebelum terbentuk. Baru setelah itu membentuk menjadi organ-organ tubuh manusia ya, dari tulang ataupun yang lain, kemudian dibungkus dengan daging. Yalah, dari sini kita melihat bahwa ada kesesuaian gitu, antara hadis Nabi besar Muhammad SAW dengan temuan ilmu ya, embriologi ini ya, ilmu tentang pertumbuhan manusia ketika di perut ibunya. Walaupun memang harus kita akui fase-fase yang proses di perut itu lebih detail ya, lebih detail dari gambaran yang di hadis ini. Cuman paling tidak hadis ini menggambarkan secara global tentang, dan juga hadis ini ya, dan juga ayat-ayat Quran menggambarkan secara global, secara umum fase-fase yang dialami oleh mani kemudian menjadi janin gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah proses ini, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh, kemudian dikirimlah malaikat kemudian ditiupkan ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat itu juga disuruh untuk mencatat empat hal ya. Pertama, bikat bi rizqihi, tentang rizkinya, sejauh mana rizkinya ya. Wa ajalihi, dan kemudian akhir umurnya, berarti entah 70 tahun atau 9 tahun itu sudah kemudian dicatat. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Ya, amal perbuatannya baik buruk atau yang tidak buruk. Kemudian disuruh wa syaqiyun aw sa'id. Dicatat apakah dia itu termasuk orang yang menderita, syaqi, atau orang yang bahagia. Ya, orang yang bahagia itu gampangnya orang yang husnul khatimah. Kalau syaqi, su'ul khatimah. Kemudian digambarkan seperti ini. Fawallahi, demi Allah. La ilaha ghairuh, tiada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, la ya'malu, niscaya akan beramal, berbuat, bi amali ahlil jannah, dengan perbuatan orang surga, ya, atau penduduk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainahuma illa dhira. Wa bainaha, ya, hatta sehingga jarak antara dia dengan amal ahli surga itu satu hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai sini, sampai siku nggih. Fa yasbiqu alaihil kitab, kemudian kitab menetapkan bahwa dia kemudian akan beramal. Fa ya'malu bi amali ahli nar, kemudian dia berbuat seperti perbuatan penduduk neraka. Fa yadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Artinya begini. Ketika seseorang nggih berbuat suatu secara zahir akan berbuat atau melakukan amal-amal yang baik yang merupakan amal-amal orang penduduk surga, tapi ketika dia sangat dekat untuk mengamalkan amal baik tersebut, tiba-tiba kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ya perbuatan buruk, perbuatan ahli neraka. Karena apa? Karena sudah ada ketetapan. Jadi secara zahir mungkin kita melakukan atau kita melihat orang itu melakukannya amal-amal surga, tapi kemudian Allah memalingkan, ya, sebelum dia melakukan itu memalingkannya menjadi amal-amal yang tidak tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Salah satu dari kalian akan berbuat, ya, seperti perbuatan penduduk neraka, sehingga antara dia dengan perbuatan tersebut satu hastah itu, ya. Kemudian keputusan Allah, ya, muncul pada saat itu, ya. Artinya muncul dalam arti terlihat oleh kita, sehingga kemudian dia melakukan amal-amal surga, kemudian dia masuk surga. Dalam artian begini. Selama kita hidup, ya, selama kita hidup, entah kita itu berada di lingkungan yang baik atau kita sudah termasuk orang yang jarang melakukan dosa, maka seyogyanya kita tidak merasa aman. Maka seyogyanya kita harus selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan taufik, sehingga sampai akhir hayat kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap konsisten di dalam jalan yang benar. Dan ini merupakan, ya, substansi dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW yang menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan husnul khatimah atau ending yang baik dalam kehidupan kita. Digambarkan Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah berstatement seperti ini. Andaikan aku berada di depan pintu surga, okay, kemudian salah satu kakiku sudah masuk dan salah satu kakiku masih di luar pintu surga, niscaya aku masih merasa tidak aman. Merasa tidak aman. Merasa belum bisa memastikan bahwa dia akan selamat. Itu statement dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dalam artian, beliau sangat takut, ya. Sangat takut untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga dalam, ya, kesehari-harian beliau tentunya dia sangat-sangat, ya, bergantung kepada taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan. Di antara, ya, banyak di antara pesan-pesan hadis ini yang penting adalah ketika ruh sudah ditiup pada janin, ya, maka seyogyanya dia sudah hidup. Karena memang manusia itu adalah jasad dan ruh. Ketika dia sudah hidup, maka tentunya dilarang bagi kita untuk membunuhnya. Maka dari konteks ini haram, ya, kita menggugurkan janin yang ada pada tubuh kita. Nah, terutama ketika sudah tertiup ruh. Dan ketika tertiup ruh ini berarti umurnya ya sekitar ya 2 bulanan itu sudah tertiup.
5: Bukan 4 bulan
6: ya? Bukan 4 bulan, berdasarkan ya, temuan hadis ini dan juga ketersesuaian dengan temuan modern. Dimana ya dalam konteks hadis ini kan 42 hari itu sudah selesai, baru setelah itu ruh ditiup. Kan idza marrah ya bin nutfati 42 yawman, apabila lailatan, apabila telah lewat pada nutfah itu 42 hari kemudian Allah mengutusnya kepadanya malaikat untuk meniup ruh. Berarti 42 hari kan enggak nyampe 2 bulan.
5: Iya.
6: Dan memang pada waktu itu sudah janin sudah terbentuk, kemudian sudah kemungkinan sudah mulai anu ya ditiupkan ruh ketika sudah terbentuk. Ya, untuk kita berhati-hati sehingga ketika ketika kandungan sudah 1 bulanan itu usahakan kita tidak melakukan tindakan-tindakan aborsi haram. Ya haram ya. Oleh sebab itu ya karena itu rezeki. Cuman kadang-kadang ya rezekinya kadang-kadang aneh gitulah ya, kadang-kadang aneh. Kadang-kadang kan orang hamil kan di luar pernikahan ya.
5: Ada yang ditunggu, ada yang tidak diinginkan.
6: Ya, gitu ada ya. Yang tidak diinginkan. Ya. Jadi yang namanya rezeki itu kan ada dua, ya. Okay. Ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang tidak halal.
5: Ya, tapi tidak halal pun di sini juga itu diharamkan untuk menggugurkan ya
6: Ustaz. Bahkan mayoritas ulama itu menggugurkan sebelum sebelum ditiup roh. Itu mayoritas mengharamkan. Mayoritas ulama sebelum ditiup roh.
5: Oke, tapi biasanya kan sebelum usia 2 bulan tuh kadang belum ketahuan gitu ya.
6: Iya, belum ketahuan.
5: Ketahuannya
6: kadang-kadang enggak sadar.
5: Enggak sadar kalau ternyata ada janin di dalam janin. Kandungan. Setelah kondisi tubuh berbeda baru melakukan tes dan baru tahu deh ada yang tumbuh di dalam rahim kita. Nah itu dia, kadang akhirnya sejauh ini atau selama yang kita tahu ya Ustadz, banyak yang melakukan aborsi itu setelah usianya mungkin di atas 2 bulan dan itu ternyata sudah ditiupkan ruhnya.
6: Itu kejadian yang bahkan sebagian ulama kan sebelum nafhur ruh, sebelum ruh ditiup itu sudah haram itu. Mayoritas ulama itu. Mayoritas ulama mengatakan sebelum ditiup juga haram. Nah ini ya memang gimana lagi ya, memang fenomena aborsi ini sangat banyak sekarang, mungkin karena ya kejadian yang tidak diinginkan itu. Jadi memang kita harus berusaha sedini mungkin untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik tersebut sehingga tidak ya, terjebak pada kondisi seperti ini ya. Tentunya untuk itu kita harus ya pertama selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang keji. Oke lah, manusia mungkin tidak luput dari kekeliruan, tidak luput dari dosa. Tapi usahakan sekuat mungkin untuk menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin banyak ya dari kita melakukan, itu kan banyak ya, mayoritas sudah.
5: Masih melakukan begitu ya Ustaz ya, tapi dosa-dosa besar ini sebisa mungkin dihindari. Oke, baik. Cukup Ustaz?
6: Nggih, mungkin itu sebagai pengantar. Dan juga ini yang paling penting juga bahwa kita sudah ditentukan masalah ajal kita, nggih. Ajal kita artinya sudah namun ya penentuannya itu sudah lama sebenarnya, karena memang Allah itu kan maha tahu ya. Sebelum terciptanya manusia atau apapun di dunia ini, Allah sudah tahu ya tentang manusia itu sebelum dia tercipta, setelah tercipta. Jadi pada hakikatnya pengetahuan Allah sudah tahu tentang kapan ajal kita. Cuman kemudian ketika kita sudah mengandung ya, ketika di dalam kandungan ibu kita, kemudian Allah memberitahu malaikat untuk mencatatnya tentang ajal dia, kan ada 4 itu ya, tentang ajal dia, tentang rezeki dia. Jadi cuman mungkin ketika kita tahu tentang bahwa kita sudah memiliki catatan ajal, memiliki catatan rizki, bukan berarti kita tidak bekerja. Ya kita tetap harus bekerja. Memang ya bekerja sengoyo apapun, gih, yang kita lakukan memang tidak akan keluar dari takaran rezeki kita. Ini gambaran yang paling ini, yang paling bisa mewakili ini ya. Suatu ketika itu begini, di masa Sayyidina Umar itu ada kejadian wabah, Mak. Jadi ada kejadian wabah di suatu kampung gitu. Para sahabat diantaranya Sayyidina Umar berada di luar kampung tersebut. Ada sebagian sahabat ngotot untuk kita tetap masuk. Karena itu sudah takdir Allah, kita akan menerimanya. Seandainya kita tertular. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan begini, enggak, kita enggak masuk. Enggak. Kemudian apakah kita tidak lari dari takdir Allah? Kata beliau ya. Cuman begini kata beliau. Nafirruh min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi ketika kita ya melakukan beraktivitas apapun di dunia ini, masalah mencari kasab, mencari rezeki misalnya, atau berkaitan tentang masalah kesehatan kita, maka kita harus tetap berusaha untuk mencari rezeki dengan serius, karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, untuk kita mencari rezeki, untuk kita berkasab. Setelah kita berkasab, ya kita tawakal ya, pasrahkan kepada Allah ya rezeki kita. Dan tentunya segala usaha apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita dan lain-lain, maka sesungguhnya takaran rezeki kita itu seperti itu sudah. Seperti itu. Jadi karena kita tidak tahu, maka kita punya peluang untuk ya berusaha untuk mengembangkan ya potensi kita, untuk mengembangkan usaha kita. Jadi boleh sah-sah saja misalnya ketika kita sudah berusaha kemudian dapat income per bulan misalnya 50 juta. Ya. Kemudian ingin mengembangkan itu. Enggak apa-apa, kembangkan sudah. Jangan mengatakan bahwa 50 juta ini sudah takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita tidak tahu ya takaran sebenarnya dari rezeki kita. Jangan-jangan bisa dikurangi kan. Oleh sebab itu berusaha semangat untuk mencari rezeki yang halal untuk memberikan ya legasi kepada anak-anak keturunan kita, itu dianjurkan ya senyampang atau selama kita tidak melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Saatnya salat, saatnya ibadah ya ibadah. Dan itu pula ketika saatnya kita ibadah, kita harus melupakan urusan rezeki kita. Nah, yang repot kan urusan rezeki ini kadang masuk ketika kita sholat. Iya, ya. Allahu Akbar.
5: Otomatis loh Ustaz.
6: Otomatis itu ya. Lah ini kekeliruan kita. Okay. Ya. Kekeliruan kita ya, kita sadar kekeliruan itu, cuman mungkin berat memang. Berat untuk mengusahakan kita fokus ya dalam ibadah ketika memang saatnya ibadah. Dan ketika kerja ya, kita juga harus fokus bekerja. Jangan sampai ketika kita bekerja jam 8 kita harusnya menerima tamu atau bertransaksi atau melayani, tiba-tiba kita pergi ke musala untuk sholat duha. Jangan. Karena kewajiban kita pada waktu itu adalah melayani tamu atau apapun ya, melayani klien, kecuali memang ada masa senggang ya, kalau memang kosong. Jadi kalau masih sibuk-sibuk, jangan sampai kita pergi ke masjid untuk sholat duha. Jangan sampai itu ya. Karena itu melalaikan kewajiban. Dan juga perlu kita garis bawahi bahwa mencari rezeki itu, bekerja itu adalah juga bagian dari ibadah. Walaupun mungkin ibadahnya tidak pakai Al-Fatihah gitu ya. Tidak pakai Al-Fatihah, tidak ayat Al-Quran. Tapi tidak kita niatkan untuk ibadah. Kita niatkan untuk memberikan rezeki yang halal kepada keluarga kita. Dan mencari rezeki halal itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita melaksanakan perintahnya kan, kita dapat pahala kan?
5: Pahala juga ya.
6: Dapat pahala juga. Wabtahu min fadlillah ya. Hendaklah kalian mencari dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya di antaranya adalah rezeki. Ini penting ya. Jangan ini penting ketika kita punya tanggung jawab untuk ya bekerja, tidak boleh kita kemudian ingin fokus ibadah itikaf di masjid meninggalkan pekerjaan.
5: Oke. Nah, ini mungkin banyak yang masih berpikir kalau kehidupan udah meninggalkan dunia begitu Ustaz ya.
6: Ya, kita tidak mungkin meninggalkan dunia. Tapi kalau meninggal dunia sangat mungkin.
5: Iya, bagaimanapun masih tetap harus membutuhkan sebuah upaya bekerja untuk melangsungkan kehidupan kita. Ya,
6: okay. Dan itu yang dicontohkan Nabi. Nabi juga berusaha berdagang. Nabi tidak apa ya, tidak nunggu sedekah dari orang, enggak ya. Nabi juga berusaha bekerja, investasi dan macam-macamnya. Bahkan Nabi termasuk orang yang kaya kan? Orang yang kaya. Dari saking kayanya beliau ya, setiap hari itu pasti memberikan sedekah kepada orang lain. Ya. Ya digambarkan bahwa dirham ya, uang-uang Nabi itu enggak pernah nginap katanya.
5: Tidak pernah tersimpan begitu ya.
6: Tidak pernah tersimpan. Dari saking tidak pernah tersimpan tersebut, sehingga Nabi kadang-kadang mengalami kesulitan sehingga harus ya berhutang kadang-kadang. Ya, diceritakan bahwa Nabi itu pernah menggadaikan ya, baju perangnya ya, baju zirahnya kepada seorang Yahudi.
5: Oke, baik kalau begitu. Kita coba beri kesempatan untuk pendengar ya Ustaz. Uzair, untuk pagi hari ini pendengar, Anda akan kami beri kesempatan untuk Anda ingin bergabung di 0331-336652. Mungkin untuk Anda kali ini ada yang ingin bertanya kepada Ustaz. Ini ada yang telpon tapi saya belum bisa menerima dari sini ya. Untuk Anda yang saat ini bergabung bersama dengan jalur WhatsApp, ini sepertinya tidak bisa terangkat ini. Mohon maaf, silakan mencoba untuk menghubungi melalui 0331-336652. Ustadz, ada satu pertanyaan ini yang sudah masuk melalui WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Menjadi sebuah misteri kenapa Allah menciptakan kita itu melalui tahapan-tahapan begitu Ustadz. Dari terbentuknya janin sampai ditiupkan roh, itu kan ada tahapan-tahapannya. Kenapa gak langsung jadi bayi gitu Ustadz? Ini pertanyaan umum sebenarnya, tapi kadang dari kita semuanya juga masih belum bisa memahami kenapa Allah menciptakan manusia dengan tahapan-tahapan dan fase-fasenya.
6: Tentunya untuk tahu ya secara sempurna jawaban dari pertanyaan ini, mungkin kita tidak bisa ini ya, tidak bisa secara tahu secara utuh ya. Tapi enggak, misalnya begini. Saya enggak bayangkan misalnya ada seseorang hamil terus langsung melahirkan dalam satu hari. Itu saya enggak bisa bayangkan. Enggak dibayangkan proses apakah badan atau tubuh dia itu kuat. Ya. Ya, mungkin yang misalnya mungkin Mbak Palupi ini kan mengalami mengandung dan melahirkan, dan proses itu sangat berat kan gitu.
5: Betul.
6: Sangat berat, dan 9 bulan mengandung dan dengan banyak dinamika yang ada pada di situ. Wow. Saya enggak bayangkan kalau itu langsung terjadi dalam satu hari. Apakah kemungkinan sangat stres atau gimana gitu kalau langsung terjadi selama satu hari. Tapi pada intinya di antara pelajaran yang kita dapatkan ya dari penciptaan manusia ya, yang harus melalui proses dan yang lainnya, bahkan penciptaan Nabi Adam itu kan masih dari tanah liat, kemudian menjadi kayak tembikar ila akhir, itu kan semuanya berproses. Paling tidak ini memberitahu kepada kita bahwa idealnya manusia itu harus melalui proses.
5: Apapun itu
6: jangan langsung bim salabim. Persis seperti tiba-tiba misalnya ada bayi langsung jadi presiden, itu kan gak masuk akal gitu kan. Gak masuk akal, gak bisa kita Bayangkan. Jadi proses ini sebenarnya dalam banyak hal, gitu. Proses itu membuat kita dewasa, baik dalam secara berpikir, bahkan mungkin pendewasaan atau persiapan untuk tubuh kita. Kita nggak bayangkan misalnya tiba-tiba kita bayi kemudian menjadi dewasa gitu ya. Bagaimana prosesnya itu? Itu kita nggak bisa bayangkan. Apakah siap kondisi kita ya, tubuh kita untuk seperti itu? Dan memang ya itu sudah sunnatullah ya, sudah aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang di bumi ini dalam banyak hal memang melalui proses.
5: Mohon izin Ustadz, kita coba terima penelpon dulu untuk pagi hari ini di 0331-336652. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Yaya tadi.
5: Baik, selamat pagi Ibu. Monggo, apa yang ingin ditanyakan?
7: Iya, pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak, betul kalau orang hamil 4 bulan 10 hari itu roh datang dari Allah. Harus ini apa? Harus ngaji surat Luqman, surat Yusuf dan surat apa namanya satunya itu gitu loh.
6: Yusuf dan yang lainnya.
5: Yusuf dan ya. Maryam.
7: Iya, betul. Roh apa? Waktu datangnya arroh itu harus ngaji gitu katanya, selamatan walaupun masih satu piring gitu. Apa betul kayak gitu? Dan okay. 7 bulanan juga itu ada selamatan juga, siraman gitu. Apa tidak cukup hanya 4 bulan itu juga gitu? Ya sudah, makasih.
5: Baik.
7: Waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi terkait dengan peniupan roh yang dipahami oleh banyak orang, mungkin untuk kali ini 4 bulan 10 hari begitu ya Ustaz,
6: betul,
5: ya. Jadi apakah di saat itu harus ada pengajian, membaca ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yaya. Lalu kita coba terima penelpon lagi. Ustaz, mohon izin. Selamat pagi, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, selamat pagi Pak.
8: Iya pagi, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Monggo, dengan siapa ini Pak?
8: Tadi Pak Jaya di Cenggawa.
5: Oh iya, iya Pak Jaya, monggo. Monggo Pak Jaya, ada Ustadz M. Uzair Damairi. Monggo, kalau ada yang ingin disampaikan silakan.
8: Iya Ustadz, mau tanya ini Ustadz, apa dengan adanya teknologi sekarang gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu kan di hadis yang disebutkan dengan tentang tahafan nutfah ada al-aqrah hingga mudghah sebelum ditiupkannya ruh dan juga ditetapkannya takdir gitu. Nah, bagaimana pandangan Islam menghadapi perkembangan teknologi medis modern seperti bayi tabung atau rekayasa genetika gitu ya yang juga berkaitan dengan awal penciptaan manusia ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Oke, baik, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekayasa genetika. Apakah rekayasa genetika ini melalui fase-fase yang sama? Nah, dengan apa yang ada disampaikan melalui hadis keempat itu tadi, Ustadz, monggo silakan dari Ibu Yaya dan juga Pak Jaya, silakan.
6: Terima kasih kepada para penanya. Yang pertama mungkin yang berkaitan masalah tradisi di sebagian masyarakat, gitu, tidak semuanya. Di mana ketika 4 bulanan mengaji Al-Quran dan yang lainnya. Gitu. Yang pertama memang fase 4 bulanan ini ya, memang diyakini selama ini adalah fase di mana ruh sudah ditiup. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW itu bahwa fase janin itu ya sebelum ditiup ruh itu kan 120 hari, 40 hari, yaitu sekitar 4 bulanan. Kemudian ruh ditiup. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan hadis yang lain itu tidak sampai 4 bulanan, 2 bulanan itu sudah ditiupkan. Substansi dari pertanyaannya itu adalah tradisi yang berkembang di masyarakat yaitu mengaji Al-Qur'an. Apakah itu wajib? Pertama, itu tidak wajib. Harus digarisbawahi, itu tidak wajib. Itu tradisi nggih, itu tradisi yang mana tradisi itu bertujuan untuk apa, tafaul nggih, untuk optimis, untuk mencari keberkahan Al-Qur'an untuk keselamatan bayi tersebut nggih. Sehingga dengan kemudian apa, membaca Al-Qur'an surah Maryam, sehingga dengan harapan nggih, dengan harapan janin itu kalau perempuan dia memiliki akhlak seperti Sayyidah Maryam, kemudian ya membaca surah Yusuf ya, dengan harapan ya tampan seperti Nabi Yusuf ila akhirih ya, dan berakhlak seperti Nabi Yusuf. Itu bagian dari tradisi sebenarnya ya, tidak wajib gitu. Cuman ketika dilakukan itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ini bagian dari mencari keberkahan Al-Qur'an gitu, dengan berharap dan juga tentunya meminta doa kepada orang-orang yang kita undang atau kita mendoakan sendiri. Usahakan ya, usahakan ya, kita berdoa atau ngaji dengan harapan keberkahan untuk bayi itu ya, bukan hanya di 4 bulanan itu ya. Jadi sepanjang kita hamil, sepanjang ya janin itu berada di tubuh kita ya, usahakan kita meningkatkan ya ibadah kita, entah itu ya ibadah sholat, membaca sholawat ataupun mengaji Al-Quran, seraya berharap kita mendapatkan atau bayi kita itu mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang kita baca dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang sebaik-baiknya berdoa itu kan ketika kita mendahulunya dengan ibadah ya. Sebelum berdoa ya kita sholat, misalnya sholat hajat 2 rakaat ataupun membaca Al-Quran ataupun zikir, kemudian kita berdoa. Kemudian masalah yang kedua ya, yang ditanyakan oleh Bapak Yaya nggih. Bapak Jaya ya, tentang apa rekayasa genetika dan yang lainnya, apakah fase tersebut juga dialami ya oleh fase ini juga. Apabila dihubungkan dengan hadis ini, apakah persis seperti itu? Wallahu a'lam ya, karena saya tidak begitu tahu tentang masalah rekayasa genetika itu. Apakah nanti ketika direkayasa ataupun ya bayi tabung kemudian prosesnya seperti ini, ya saya kira tidak akan terlalu jauh ya. Saya tidak akan terlalu jauh dan ya pasti mengalami proses seperti ini ya. Proses nutfah, kemudian proses alaqah, pasti itu dialami. Entah apakah persis ya, persis ya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi yang pasti ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ataupun Al-Qur'an karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin

0: kita tahu bahwa memang apa semakin ke atas itu kan oksigen makin menipis.
1: Makin menipis, betul.
0: Sehingga otomatis ketika oksigen makin menipis, potensi nafas atau dada kita untuk sesak itu ada. Di dalam Al-Quran digambarkan seperti itu ya. Orang yang kufur itu, orang yang tidak menerima ajaran Allah itu ya, dia itu akan mengalami sesak itu seakan-akan dia naik ke langit. Karena ma yus'adu fis sama. Yeah. Dan itu ternyata terbukti secara sains ya, secara sains. Andaikan misalnya secara dohir ya, misalnya ada hadis misalnya yang bertentangan dengan sains ya, ada dua kemungkinan. Pertama, sains tersebut belum final, temuan teori sains itu belum final. Kemungkinan yang kedua, redaksi hadis tersebut tidak benar ya, tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada hadis yang bertentangan dengan sains yang sudah final, itu salah satu indikator bahwa hadis itu hadis yang lemah ataupun hadis tersebut bisa palsu. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak mungkin palsu, sudah asli gitu ya. Nggak ada Al-Quran yang teks Al-Quran itu yang palsu ya. Tapi kalau hadis ada ya. Kalau hadis ada, kalau Al-Quran nggak ada. Semuanya mutawatir, semuanya benar ya, teksnya benar itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab tentang ini ya. Maaf karena memang saya punya keterbatasan masalah tentang rekayasa genetika ini ataupun bayi tabung.
1: Oke, baik. Begitu nggih Pak Jaya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin belum sempurna ya Ustadz apa yang disampaikan oleh Ustadz Uzair, tapi paling tidak membuat wawasan kita lebih bisa memahami bagaimana penciptaan manusia itu tetap harus melewati fase-fase seperti apa yang disampaikan dalam hadis keempat itu tadi.
0: Ya mungkin kalau pakai bayi tabung mungkin sebagian fase mungkin di luar ini ya. Di luar rahim.
1: Sebagai tempat janin itu tumbuh gitu ya.
0: Mungkin
1: Ustaz,
0: dalam
1: ya?
0: Proses tertentu ya. Mm-mm. Tapi kan pada ujung-ujungnya kan juga ditaruh di rahim kan ujung-ujungnya. Mm-mm. Itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Ya Ustadz, kita sampai di ujung perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu kesimpulan dari topik kita untuk pagi hari ini. Mohon maaf yang nelpon, ini waktunya sudah mepet sekali, hampir menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Monggo Ustadz, silahkan.
0: Kesimpulan dari yang kita kaji pada hari ini adalah bahwa proses janin yang terjadi di tubuh kita, itu di tubuh ibu-ibu nggih, itu ya ada proses nutfah dan juga ada proses alaqah dan proses nutfah, kemudian baru setelah itu proses pembentukan ya. Proses-proses ini tidak menggambarkan secara detail dan utuh proses yang nyata karena ini mungkin gambaran globalnya. Dan itu sesuai memang dengan temuan modern pada saat ini. Ya proses alaqah mudghah itu ila akhirih. Dan dalam hadis ada dua fase gitu. Ada yang mengatakan 120 hari.
1: Ada yang
0: mengatakan 40 harian. Ya 40 harian. Jadi proses nutfah alaqah mudghah itu terjadi 40 harian. Baru setelah itu ditiupkanlah ruh. Dan ini kayaknya yang paling relevan dengan temuan modern. Proses yang kedua itu.
1: Oke.
0: Kemudian setelah ditiupkan ruh, malaikat disuruh oleh Allah untuk mencatat tentang empat hal ya, tentang rezeki, tentang ajal, kemudian tentang apa bahagia atau tidaknya orang tersebut dan tentang amal perbuatannya. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa kita tidak boleh menggugurkan janin ya. Sebelum ruh ditiup, mayoritas ulama mengatakan haram. Pasca ruh ditiup, ijma sepakat ulama bahwa haram ya.
1: Okay. Haram
0: entah penyebabnya apapun kecuali mengancam kesehatan
1: ibunya.
0: Okay. Maka di situ ada kontradiksi yang antara menjaga nyawa ibu atau menjaga janin. Kalau memang harus memilih salah satunya, yang kita pilih adalah ibu yang harus dijaga.
1: Oke. Okay. Baik, matur nuwun Ustadz.
0: Terima kasih.
1: Pencerahannya untuk pagi hari ini, pendengar. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz M. Zair Damairi LCM THI terkait dengan hadis keempat fase-fase penciptaan manusia. Mudah-mudahan membuat kita

0: jadi lebih menyadari bahwa kita diciptakan itu sudah dengan fase-fase yang sudah dituliskan dalam hadis, dan tentunya itu sudah sesuai dengan ilmu kedokteran yang ada saat ini, terkait juga dengan ajal, rezeki, jodoh, maut. Nah, itu semuanya sudah tercatat. Tapi mudah-mudahan itu tidak membuat kita jadi tidak melupakan bahwa kita masih hidup di dunia, masih harus tetap bekerja dengan sebaik-baiknya.
1: Jodoh harus dicari,
0: jangan ditunggu. Jodoh harus dicari. Oke, baik. Yang belum ketemu jodohnya mudah-mudahan segera ketemu. Tapi tidak hanya ditunggu, boleh dicari ya, Ustaz.
1: Dicari,
0: ya?
1: Harus dicari.
0: Harus dicari. Ya, baik, kalau begitu saya Retna Palupi bersama dengan rekan Kuku untuk pagi hari ini harus pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pemkab Situbondo melakukan lelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Pemkab Bondowoso resmi mengirimkan kontingen kuartir cabang untuk Jambore Nasional ke-12 2026. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Pemkab Banyuwangi memastikan kontrak P3K tetap berlanjut. Dari Studio Pro 1, Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini. Di mana dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan lelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak-pihak eksternal atau investor. Investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan Pasir Putih. Selengkapnya Diana Dinar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
2: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
1: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN, BUMD, atau investor asing melalui Mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rio memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mengirimkan kontingen kuartir cabang atau kuarcap ke Rakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Jakarta Timur. Puluhan anggota pramuka tersebut akan mengikuti kegiatan pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
3: Puluhan anggota Pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen itu berlangsung di Pendopo Kabupaten Bondowoso bersamaan dengan pelantikan Pramuka Garuda Golongan Penggalang. Jambore Nasional 12 akan berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Kontingen Bondowoso akan membawa nama daerah dalam kegiatan nasional yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting baik bagi peserta yang dilantik sebagai Pramuka Garuda maupun anggota kontingen yang akan mengikuti Jamnas. Menurutnya, predikat Pramuka Garuda bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar.
4: Kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12. Kepada seluruh anggota kontingen, saya menyampaikan selamat atas kepercayaan dan kesempatan yang telah kalian terima. Kalian yang berangkat ke Cibubur bukan hanya membawa perlengkapan pribadi. Kalian membawa nama baik Kabupaten Bondowoso.
3: Ia juga berpesan kepada kontingen Bondowoso agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian Jamnas di Cibubur. As'ad meminta para peserta menunjukkan karakter Pramuka Bondowoso yang santun, disiplin, ramah, bertanggung jawab, serta mampu menghargai keberagaman. Selain itu, peserta diminta mengikuti seluruh kegiatan Jamnas dengan sungguh-sungguh, menjaga kompakan dan solidaritas kontingen, serta mematuhi arahan pembina dan pimpinan kontingen. Ia berharap para peserta dapat memperkenalkan Bondowoso sebagai daerah yang memiliki pramuka aktif, kreatif, berprestasi, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap akan berlanjut selama memiliki kinerja baik dan tidak melanggar aturan. Pemkab juga memastikan tidak ada perubahan gaji maupun honor bagi P3K dalam kebijakan tersebut. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani mengatakan tidak ada evaluasi signifikan terhadap P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Kebijakan itu tetap diberlakukan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Meski demikian, kontrak dapat dihentikan apabila P3K melakukan pelanggaran aturan, terutama pelanggaran hukum atau mengajukan pengunduran diri. Selama tidak ada pelanggaran dan tetap menjalankan tugas dengan baik, maka kontrak P3K dipastikan akan tetap berlanjut. Saudara, Pemkab Jember memperkuat pelaksanaan program home care dengan memprioritaskan 6 kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Di antaranya adalah lansia tunggal, ibu hamil yang beresiko tinggi, anak stunting, penyandang disabilitas dengan penyakit penyerta, warga kurang mampu dengan penyakit berkepanjangan, serta tokoh agama. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan pelayanan kepada kelompok prioritas ini dilakukan melalui kunjungan langsung secara berkala. Sementara masyarakat di luar kategori tersebut tetap dapat mengakses home care melalui hotline Wadul Guse dengan terlebih dahulu melalui proses verifikasi sesuai kebutuhan. Bupati Fawai juga meminta camat, kepala puskesmas, dan juga tim penggerak PKK kecamatan untuk bisa memperkuat sosialisasi kepada jajaran pelaksana dan wilayah masing-masing. Saudara, berbagai inovasi baru dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Salah satunya dengan menawarkan pengalaman wisata memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata memadukan 4 zona. Berikut laporan reporter RRI Jember Gea Deborah yang kami rangkum dalam paket feature dengan judul Magical Light Forest Dorong Pengembangan Pariwisata Jember.
5: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
6: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana, dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
5: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
7: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
5: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gea Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, buletin untuk pagi hari ini kami siarkan melalui program 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Pemkab Jember menyiapkan 750 jersey gratis bagi peserta gerak jalan tanggul Jember tradisional Tajemtra untuk tahun 2026. Jersey ini diberikan pendaftar tercepat yang memenuhi ketentuan melalui laman resmi pendaftaran. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Bobby Arisandi, mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu bentuk apresiasi sekaligus daya tarik bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam Tajemtra. Menurutnya, Tajemtra tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga bagian dari upaya untuk bisa menjaga tradisi dan memperkuat kebersamaan masyarakat Jember. Bobby menghimbau masyarakat yang belum mendaftar untuk segera melakukan pendaftaran melalui laman resmi Tajemtra. Kesempatan untuk bisa memperoleh 750 jersey akan diberikan secara terbatas kepada peserta yang mendaftar lebih awal dan telah memenuhi persyaratan. Saudara, untuk menciptakan suasana pembelajaran dan suasana kampus yang sehat, Universitas Jember menerapkan larangan bullying dan juga kekerasan. Aturan tersebut dimuat dalam program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UNEDS. Selengkapnya kembali Gea Deborah melaporkan.
5: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan STMH mengatakan, pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
8: Sebenarnya perkaitan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan, materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan, dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
5: Upaya melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 123 siswa sekolah rakyat terintegrasi Banyuwangi mulai menempati gedung sekolah permanen di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar. Para siswa yang sebelumnya belajar di balai di Klat Licin mulai dipindahkan bersama dengan barang-barang pribadi mereka. Perpindahan tersebut mencakup siswa jenjang SD hingga SMA yang sebelumnya menempati lokasi sementara di balai di Klat. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Banyuwangi, Winarno, mengatakan seluruh siswa lama yang berada di balai di Klat Licin ini mulai bergabung dengan sekolah di gedung permanen. Proses perpindahan akan dilakukan secara bertahap mulai hari Selasa siang kemarin. Selain siswa, seluruh guru dan tenaga kependidikan juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Dengan demikian, maka kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah rakyat terintegrasi Banyuwangi ini akan mulai dipusatkan di gedung permanen yang ada di Desa Blambangan. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, PPPBVSI mengapresiasi Timnas Voli Putri Indonesia yang kembali meraih medali perunggu C5 Women's Cup 2026. Namun, hasil tersebut belum memenuhi target karena Indonesia diproyeksikan menempati posisi runner-up. Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBVSI, Laudri Maspaitela, menilai bahwa performa tim tersebut menunjukkan perkembangan. Pada leg pertama, Indonesia menempati peringkat ketiga dan mampu mengalahkan Filipina. Pada leg kedua, Indonesia meraih kemenangan penting atas Vietnam dalam pertandingan yang berlangsung dramatis. Namun, Indonesia kemudian kalah dari Filipina pada laga terakhir dan kembali finish di posisi ketiga. Menghadapi agenda berikutnya, AFC Women's Continental Championship di China, PBVSI menetapkan target untuk bisa menembus 8 besar. Target tersebut mempertimbangkan meningkatnya kualitas lawan, termasuk Jepang dan China yang berpotensi memperberat persaingan. Dan saudara, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang meraih 2 medali emas di parameter Archery Indonesia Open 2026. Laga tersebut digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada hari Sabtu hingga Minggu 7-8 Agustus 2026. Pada nomor individu, compound dan mixed team bersama dengan Theodora Audi, Ken mengalahkan Dimas Maulana di final individu dengan skor 142-138. Sementara itu di semifinal mengalahkan juara Pomnas 2025 Muhammad Faris Ardiansah 147-145. Ken dan Audi mengalahkan Dimas dan Konita Shaukina di final mixed team dengan skor 152-147. Tim para penahan Indonesia ini juga meraih perak dari mixed team recurve lewat Holidin dan Noviera Ros yang kalah 1-5 dari wakil PPLOP Jawa Tengah. Indonesia menjadi juara umum dengan 2 emas dan 1 perak, mengungguli PPLOP Jawa Tengah. Dan Kota Solo. Turnamen tersebut diikuti oleh 65 peserta, termasuk 40 atlet non-disabilitas.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan pagi hari ini akan kami lanjutkan untuk Anda. Di pagi hari ini kita sampai di 31 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sapa untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai bersiap untuk kembali beraktivitas seperti biasa, atau mungkin ada sesuatu yang beda untuk hari ini. Apapun itu pendengar, kita ingat hari ini adalah hari Rabu, 12 Agustus 2025. Mudah-mudahan tidak lupa dari apa seragam yang harus kita pakai, ataupun mungkin juga keperluan-keperluan yang perlu kita siapkan untuk hari Rabu itu apa aja. Yang jelas, berbagai informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di Jember Pagi Ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya channel Gianto Putra di sini. Nah, di sini saya akan memperagakan cara pengambilan kopi dengan cepat ya. Nah, kebetulan di samping
3: derasnya kemajuan teknologi membuat siapa saja bisa menggunakannya untuk berbagai hal. Dan jika dulu teknologi kental ada di masyarakat perkotaan saja, sekarang di wilayah yang jauh dari ibu kota juga bisa menikmatinya dengan sangat mudah. Seperti yang terjadi di Dusun Posong, Kecamatan Tapen Bondowoso, Jawa Timur. Kampung yang sekarang terkenal sebagai kampung YouTuber ini bahkan sekarang menjelma menjadi layaknya tempat pendidikan bagi anak-anak muda yang ingin berkreativitas sambil mendapatkan cuan dari YouTube. Adalah Imam Januar, lelaki yang dikenal sebagai penggerak kampung YouTuber di Bondowoso dan pertama kali mencicipi dunia YouTube di tahun 2017 lalu hingga saat ini. Konten yang ditawarkan pun dapat bertahan lama atau tidak termakan zaman. Seperti tips kesehatan misalnya, ataupun konten yang berisi edukasi lainnya untuk mendapatkan viewer dan juga subscriber. Dan saat ini mereka semakin giat tentang bagaimana menghasilkan konten yang baik dan memang dibutuhkan oleh banyak orang, hingga akhirnya mampu membangun daerah tempat tinggal mereka menjadi kampung YouTuber seperti sekarang.

Dan matahari kalau bisa kami informasikan untuk Anda, saat ini lagi cerah-cerahnya aja. Jadi kalau pagi-pagi ditemani dengan matahari yang cerah, itu biasanya bakal menambah semangat kita semuanya. Oke, kita coba menuju ke Situbondo. Pendengar, di Situbondo kalau di Jember kemarin udah banyak sekali beberapa agenda kegiatan, termasuk GFC dan juga International Jember Matching Competition kemarin. Nah, kita coba geser ke Situbondo. Ada apa nih? Ada Karnaval Budaya 2026 di Kabupaten Situbondo, di mana Karnaval ini diikuti oleh perwakilan masing-masing kecamatan dan sekolah tingkat SD hingga SMA sederajat. Di mana Karnaval ini digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 dan juga menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Temanya adalah Budaya Adat Nusantara. Jadi Bupati menjelaskan bahwa masyarakat Situbondo belum menemukan identitas karena bagian dari masyarakat Padalungan yang merupakan campuran juga gitu ya. Oleh karenanya Pemkot Situbondo memutuskan untuk memilih Karnaval Budaya dengan tema Budaya Adat Nusantara, menggaungkan kembali pakaian adat, tarian adat, dan musik adat Nusantara. Karnaval Budaya ini juga bagian dari menggerakkan ekonomi kerakyatan, melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan juga berbagai macam produk kerajinan, termasuk juga para pelaku seni tata rias. Selama kepemimpinan Bupati Rio Wakil dan Wakil Bupati Ulfiah, Pemkot Situbondo akan menggelar Karnaval Budaya setiap tahunnya untuk memperingati Harjakasi dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini dia. Mungkin ini yang belum ditemukan kembali di Kabupaten Jember begitu ya, pendengar. Karnaval Budaya Adat Nusantara. Tapi apapun itu, masing-masing kecamatan pasti punya potensi untuk mengembangkan bagaimana karnaval itu supaya lebih menarik.

Pendengar, siapa yang setiap kali berangkat beraktivitas setiap hari itu harus melewati perlintasan sebidang, perlintasan kereta api tanpa penjaga palang pintu, sehingga kita harus melewatinya dengan penuh hati-hati, dengan penuh kewaspadaan, toleh kanan dan kiri dulu sebelum melintasi rel kereta api tersebut. Nah, ini memang kadang setiap hari kita begitu, tapi kadang-kadang ada lupanya. Jadi melewati rel langsung bus gitu aja. Nah, ini kadang yang membahayakan pendengar. PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember menutup 14 perlintasan liar di wilayah kerjanya hingga Agustus 2026. Di mana dari jumlah tersebut 8 perlintasan ini ada di Kabupaten Banyuwangi, 4 di Jember dan 2 di Probolinggo. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa penutupan ini dilakukan untuk bisa memperkuat keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus untuk bisa mencegah masyarakat melintas melalui akses yang memang tidak memenuhi standar keselamatan. PT KAI juga mengingatkan warga agar tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses baru secara mandiri. Jadi, perlintasan yang dibuat tanpa izin, tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai, kondisi ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan sekaligus mengganggu perjalanan kereta api. KAI Daop 9 juga telah memetakan 10 perlintasan liar yang masuk program penutupan berikutnya. Lokasinya akan tersebar di Kabupaten Jember 4 titik, Banyuwangi 3 titik, dan Probolinggo 2 titik, serta Lumajang 1 titik. Di Banyuwangi 3 titik itu ada di petak Jalan Sumberwadung, Kalisteil, dan Kalisteil Temuguru, serta Singojuru Rogo Jampi. Di Jember titik itu berada di Jalan Kotok Kalisat, Sempolan Garahan, Kalisat Ledo Ombo, dan Jatiroto Tanggul, pendengar. Beliau menegaskan pengguna jalan tidak boleh menjadikan keberadaan pintu perlintasan sebagai satu-satunya patokan keselamatan, di mana semua masing-masing dari kita wajib berhenti melihat kondisi jalur dan memastikan tidak ada kereta api, baru setelah itu boleh melanjutkan perjalanan. Untuk Anda yang pagi hari ini harus melintasi rel kereta api, ada baiknya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, berhenti dulu, toleh kanan dan kiri, baru dilanjutkan lagi.

0: 3 Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk